0: hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
1: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
4: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
1: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September

0: beras 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena biaya keluarnya dipungut. Mereka menahan.
1: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
2: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
4: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
5: Menurut saya sih, pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu, harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
6: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat

0: Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
3: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan. berhubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tak. Gubrak.
1: Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, baik pendengar, semoga hari ini ya tidak ada yang dilewatkan dengan kekecewaan, tapi kebahagiaan yang bisa Anda raih lewat aktivitas ya untuk hari ini. Demikian ya, satu lagu bagus dari Aldi Danger Ranger. Wow. Kita lanjutkan Menara Pagi untuk sesi kedua setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3 ya. Pastikan Anda tetap terus bersama kami, ada beragam informasi update siap hadir untuk melengkapi pagi Anda.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi ya tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1

dipersiapkan tabah dalam ketergantungan. Laki-laki gonta-ganti pasangan katanya jantan, perempuan gonta-ganti pasangan katanya murahan. Laki-laki tidak nikah makin dicari, perempuan tidak nikah makin dicaci. Laki-laki tak bisa menahan birahi, yang dipersalahkan kap mini. Moralitas korban sebagai perempuan dipertanyakan.

Jadilah aku. Demikian ya, ada Cinta Ramblan dan Jenar Maesa Ayu. Kembali sudah melengkapi semangat Anda ya. Untuk pagi ini saya coba hadirkan dulu informasi ini terkait dengan pelayanan keterbatasan infrastruktur kelistrikan ya, di mana pendengar dari tahuna ya, keterbatasan infrastruktur dan belum tersedianya listrik bagi masyarakat di Kampung Beng ya, Pulau Beng, Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, memang ternyata tidak menyurutkan semangat para guru untuk mendidik generasi muda. Ya, para guru di SMP Negeri 3 Satap Tabukan Selatan menyatakan kesejahteraan guru tidak hanya berkaitan dengan finansial, tapi juga semangat dan rasa syukur dalam menjalankan tugas pengabdian mereka. Dari sisi finansial, para guru yang bertugas di wilayah kepulauan dan daerah ya, dengan akses sulit mendapat dukungan melalui tunjangan khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap guru yang mengabdi di daerah dengan berbagai keterbatasan mereka. Sementara pendengar, keterbatasan infrastruktur listrik di wilayah kepulauan memang menjadi tantangan bagi masyarakat juga, termasuk guru ya, di Pulau Beng. Namun, dengan memanfaatkan energi surya dan jaringan internet Starlink, ya, mulai mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut. Salah satu guru dari SMP Negeri 3 Satap Tabukan Selatan ya, Julianto Yan Haris Haribae mengatakan sekolahnya menerima bantuan pembangkit listrik tenaga surya dari pemerintah pusat pada tahun 2025 kemarin. Dan bantuan tersebut memenuhi kebutuhan listrik untuk menunjang aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah. Ya, meski demikian sejumlah peralatan penunjang pembelajaran masih perlu dilengkapi juga ya, agar proses belajar mengajar itu bisa berjalan lebih optimal. Dan ketersediaan listrik di sekolah menjadi kemajuan tersendiri bagi para guru dan siswa di wilayah kepulauan tersebut. Ya, dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS ya, menyediakan layanan internet Starlink, fasilitas tersebut memudahkan para guru mengakses informasi memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan kualitas pembelajaran.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79%

0: give up.
1: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai gotim ke rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cengsel baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Bersama RRI Pro 1 Manado.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak untuk informasi ini terkait dengan penggunaan bisnet. Ya, pendengar, setuju nggak sih kalau internet itu harus bikin Anda tenang, senang, dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil? Anda bisa upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya buruan pakai bisnet sekarang ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, bisnet home internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per secondnya dan harganya pun lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Dan kalau pakai bisnet home, Anda bisa ya bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per secondnya. Dan tidak hanya itu saja pendengar, kalau Anda pakai bisnet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Pagansa yang akan diundi nanti di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulannya. Makanya itulah hebatnya totalitas internetan pakai bisnet, bikin Anda tenang, senang, dan menang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi bisnethome.net.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mereka masih terus bersama kami di Manado pagi ini ya, bersama saya Mike yang siap temani Anda. Dan sebelum saya akhiri untuk pengolahan di sehari ini, kembali saya mohon perhatian sejenak untuk informasi terkait dengan pengelolaan keuangan Anda. Pendengar, kelola uang yang aman dan berkah. Ada so? Ada no? Ya, karena itu mari Jo, kenalan dengan keuangan syariah. Sistem keuangan ini dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Jadi transaksinya itu adil dan transparan. Pokoknya DP kunci ada tiga. Pertama, bebas riba, artinya tidak ada sistem bunga yang memberatkan. Kedua, bebas gharar, tidak ada unsur ketidakpastian atau jebakan yang bikin rugi. Dan ketiga, bebas masyir, jauh dari praktik spekulasi atau jebakan yang bikin rugi. Dan ketiga, bebas untuk ketiga ini, jauh dari bebas spekulasi atau untung-untungan seperti perjudian. Jadi jangan ragu lagi, mulai dari tabungan, pembiayaan sampai investasi syariah, semuanya sudah siap melengkapi kebutuhan Anda. Pilih yang pasti, pilih yang berkah bersama keuangan syariah. Dan pesan, ya, dan yang pasti, pilih yang berkah bersama keuangan syariah. Dan pesan edukasi ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Oke, nanti setelah saya ada Nathan yang akan lanjutkan untuk Manado pagi dan siang nanti ya. Karena itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
1: Iya bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, bu.
0: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
1: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
0: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
1: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
0: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini

0: Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Dan pagi ini saya akan temani Anda bersama saya Nathan Lekaparang untuk menemani ruang dengar Anda mulai dari jam 10 sampai 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, pendengar, bagaimana nih kabar Anda pagi ini menjelang siang ini? Nah, tentunya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya. Dan buat pendengar yang sedang bekerja, berada di perjalanan, ataupun mungkin sedang bersantai di rumah, tetap temani aktivitasnya bersama Pro 1 RRI Manado di frekuensi 94,5 FM, karena saya akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang siap menemani pendengar sampai menjelang siang nanti. Jadi, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Ya, baik pendengar, demikian saya sudah mendengarkan Ran dengan lagunya Dekat di Hati. Dan saya akan mandirkan dulu satu informasi Anda, menemani juga aktivitas siang hari Anda terkait sampah plastik yang mengancam pesisir. Nah, pendengar, kalau berbicara tentang pantai, tentunya yang kita inginkan adalah pemandangan laut yang indah, air yang bersih, dan juga lingkungan yang nyaman untuk dikunjungi. Tapi, ada satu masalah yang masih perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu sampah plastik. Mengutip dari pemberitaan rri.co.id, pada 12 Oktober 2006, sampah seperti botol plastik, kantong belanja, dan kemasan makanan yang bisa mencemari pantai serta perairan apabila tidak dikelola dengan baik. Menariknya, sampah yang ditemukan di pantai belum tentu berasal dari orang yang berkunjung ke pantai tersebut. Nah, jadi sampah dari pemukiman juga bisa terbawa ke saluran air menuju ke sungai, lalu akhirnya bermuara ke laut. Dan dampaknya bukan hanya membuat pantai terlihat lebih kotor, pendengar. Sampah juga, khususnya sampah plastik juga bisa membahayakan hewan laut, mengganggu kegiatan nelayan, dan juga mengurangi kenyamanan kawasan wisata. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan, pendengar? Kita bisa mulai saja dari kebiasaan sederhana, seperti membawa botol minum yang bisa digunakan untuk mengurangi juga penggunaan plastik sekali pakai. Jadi jika memungkinkan, kita bisa memilah sampah dan tentu saja tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air. Jadi pendengar, menjaga laut bukan hanya tugas orang yang tinggal di pesisir. Jadi kebiasaan kita juga di rumah dan di lingkungan masing-masing juga punya pengaruh loh. Jadi pendengar, laut yang bersih mulai dari lingkungan yang kita jaga bersama. Mari mulai juga dari hal yang kecil, karena kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten bisa membawa perubahan. Oke, demikian informasi yang saya bawakan untuk menemani aktivitas siang Anda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, dan untuk pendengar yang ingin memperbarui informasi Anda bisa langsung ke laman rri.co.id. Saya hadirkan lagu berikutnya untuk menemani aktivitas siang Anda, pendengar.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Kamera rolling action.
0: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
0: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
4: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
0: Frustrasi.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Ya, demikian mendengar Ahmad Dhani dengan lagunya Laskar Cinta, memusnahkan virus-virus cinta. Baik pendengar, selamat hari menemani Anda di siang ini. Saya masih bersama saya Nathan Alkaparang yang akan saya akan hadirkan lagi informasi untuk Anda di siang hari ini terkait Basnas Manado membuka bantuan UMKM bagi mustahik. Jadi pendengar, bagi masyarakat yang sedang merintis usaha kecil atau butuh dukungan untuk mengembangkan usaha, tentu menjadi hal yang penting. Apalagi bagi pelaku usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan modal maupun peralatan usaha, pendengar. Nah, ada informasi dari Kota Manado yang bisa menjadi perhatian kita bersama, pendengar. Jadi, Basnas Kota Manado membuka bantuan usaha bagi mustahik atau masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat. Bantuan ini ditunjukkan untuk mendukung usaha produktif agar penerimanya memiliki kesempatan mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan. Dan bentuk dukungannya juga dapat berupa peralatan usaha, bahan baku, atau sarana pendukung lainnya. Jadi, bantuan ini tidak selalu diberikan dalam bentuk uang tunai, namun pendengar perlu memperhatikan juga bahwa bantuan tersebut tidak otomatis diberikan kepada semua pelaku UMKM, ataupun calon penerima harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan, termasuk persyaratan domisili dan kelayakan usaha. Karena itu juga pendengar, bagi pendengar yang merasa memenuhi kriteria tersebut, sebaiknya mencari informasi langsung melalui kanal resmi Basnas Kota Manado untuk mengetahui persyaratan lengkap, dokumen yang dibutuhkan, dan mekanisme pengajuannya. Nah, pendengar, dukungan bagi usaha kecil bukan hanya soal mendapatkan bantuan, tetapi juga bagaimana bantuan itu dimanfaatkan dengan baik agar usaha bisa bertahan dan berkembang. Semoga informasi yang saya hadirkan di siang hari ini bisa bermanfaat untuk Anda, terutama bagi pendengar yang sedang merintis atau mengembangkan usaha. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, karena selanjutnya masih akan ditemani dengan musik-musik dan informasi pilihan untuk Anda.

baik benar itu dia Bunga Citra Lestari dengan lagunya Cinta Sejati. Kami informasikan pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda siaran program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Manado dengan topik yang akan diangkat sistem peradilan pidana anak. Nah, untuk menemani Anda siang hari ini sambil menunggu Jaksa Menyapa di siang hari ini, saya akan hadirkan juga lagu-lagu untuk menemani juga aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya. Iya, Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih, sayang. Ibu, terima kasih.
2: Iya. Bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya. Iya, Ibu.

0: Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Ya, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini di Jaksa Menyapa, di hari ini di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Tentunya saya Lin Salviani menemani Anda di hari ini sampai nanti di pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah. Dan seperti diinformasikan tadi, hari ini topik Jaksa Menyapa terkait sistem peradilan pidana anak gitu ya. Dan kali ini telah hadir di studio Kejaksaan Negeri Manado, dan tentunya kita akan perkenalkan yang pertama narasumber kita ada Pak Hiro Eternity Bonifacio Lasut SH selaku Kasubsi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manado. Halo, selamat siang Pak Hiro, apa kabar
3: selamat
2: hari
3: siang.
2: Ini?
3: Puji Tuhan, baik-baik.
2: Baik, sehat walafiat ya. Semangat hari ini?
3: Semangat sekali.
2: Oke, baik. Dan yang pasti di samping saya ada Pak Jerry Nicholas Alvido Patiasina SH ya, selaku Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manado. Selamat pagi Pak Jerry.
4: Selamat pagi.
2: Apa kabar hari ini?
4: Wah, luar biasa, puji Tuhan.
2: Puji Tuhan, bisa dekat di mikrofon? Ya. Ya, pastinya di sonan hari ini untuk Anda pendengar siaran kami Jaksa Menyapa juga Anda bisa saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Manado, dan juga ini disiarkan melalui Pro 1 Manado, dan juga bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia bahkan juga di luar negeri. Dan yang pastinya di sonan hari ini untuk Anda nanti bisa bergabung di dialog interaktif gitu ya, di sesi yang kedua nanti Jaksa Menyapa Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh nanti di 0821 9583 5080, atau juga bisa berkomentar melalui kolom komentar di YouTube kami di RRI Manado ya. Oke, baik, di hari ini dari Kejaksaan Negeri Manado gitu ya, ada Pak Hiro dan Pak Jerry. Topik kita sistem peradilan pidana anak gitu ya Pak ya. Oke, ini menarik sekali topik yang dibawakan gitu ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak nih Pak? Dan mengapa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum itu berbeda dengan orang dewasa? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Hiro dulu, silakan.
3: Baik, mungkin sebagai intro ya. Dari awal juga kita ketika mendengar kenapa sih kepanjangan daripada undang-undang sistem peradilan pidana anak ini, ya karena di dalam undang-undang atau secara hukum anak itu sangat dilindungi Bu. Nah, oleh sebab itu pemerintah meranggap bahwa harus dibuatkan sebuah aturan yang mana melindungi masa depan daripada anak-anak ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak inilah yang akan meneruskan segala sesuatu daripada perjuangan-perjuangan kita. Nah, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak ini bukan hanya sekedar terkait dengan sistem peradilan, melainkan juga menekankan pokok-pokok penting daripada perlindungan hak-hak korban, terlebih khusus anak yang menjadi korban. Nah, terus dalam hal ini juga dibahas beberapa poin terkait dengan penghentian perkara ataupun penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang dikenal dengan istilah diversi. Mungkin diversi nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Kasubsi 2, terkait dengan diversi, yang mana itu sebelum kita limpahkan perkara di pengadilan, itu sudah dihentikan perkaranya. Nah, itu tidak jauh berbeda dengan sistem yang sudah kita kenal bersama, yang sekarang lagi rame-rame dibahas ini Bu, dengan yang namanya restoratif justice. Pengembalian keadaan ke keadaan yang semula, dengan mengutamakan perdamaian ataupun pengembalian atau restorasi keadaan. Nah, tanpa ada tuntutan ini tuntutan itu, mungkin secara gambaran umumnya seperti itu. Nah, selain daripada itu ya mungkin secara umum dibahas terkait sistem peradilannya, karena untuk pengadilan anak di bawah umur itu jauh berbeda dibandingkan dengan peradilan orang dewasa. Contohnya, contoh yang ini ya yang penting, itu peradilannya itu tertutup untuk umum Ibu.
2: Jadi tertutup gitu
3: iya,
2: ya.
3: Iya, tidak bisa sembarang orang masuk kecuali keluarga atau pihak-pihak yang berkepentingan.
2: Terkait gitu ya.
3: Yang kedua, itu biasanya kita kalau sidang itu menggunakan toga. Ketika dalam peradilan itu seragam pun enggak bisa itu Bu.
2: Oh,
3: harus dilepas, harus menggunakan Iya, seluruh atribut itu dilepaskan. Jadi menggunakan kostum-kostum yang ataupun busana yang tidak mengintimidasi atau tidak berpotensi mengintimidasi anak tersebut untuk melindungi emosinya.
2: Oke, jadi beda gitu ya. Jadi atribut-atribut itu bajunya tidak terlalu formal.
3: Iya, gitu ya, benar sekali. Gitu benar ya. Sekali.
2: Oke, sebenarnya apa nih peran kejaksaan dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak? Mulai dari tahap penuntutannya itu seperti apa sampai proses persidangannya itu seperti apa? Oke, mungkin Pak Jerry. Bisa dekat di mikrofon, Pak.
4: Kalau peran kejaksaan dalam perkaranya artinya tetap kita melakukan penegakan hukum ya.
5: Namun kan memang untuk perkara anak ini istimewa sebenarnya, karena subjeknya adalah anak, yang mana menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak di bawah umur ini adalah anak yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Mungkin sebelum jauh saya menjawab pertanyaan tadi, saya mungkin menguraikan sedikit bagaimana sih sejarah dan perkembangan undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Nah, itu awalnya dimulai ketika ada Convention on the Rights of the Child. Jadi ada konvensi hak-hak anak yang dilaksanakan di New York, Amerika Serikat pada tanggal 20 November tahun 1989. Di situ Indonesia menjadi salah satu peserta yang ikut dalam konvensi hak-hak anak ini. Kemudian berlanjut, Indonesia kemudian meratifikasi atau mengesahkan hasil dari konvensi anak ini, hak-hak anak ini, pada tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 3 tahun 1990. Nah, ini disahkan di pada tanggal 25 Agustus tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child. Nah, berkembanglah dari pengesahan ini, kemudian Indonesia membentuk undang-undang, yaitu undang-undang nomor saya lupa nomornya, tapi di tahun 1997 tentang pengadilan anak.
2: Pengadilan anak.
5: Nah, inilah tonggak utama dan tonggak penting berkembangnya undang-undang sistem peradilan pidana anak, yang kemudian karena perkembangan zaman dianggap sudah tidak relevan lagi, sehingga digantilah dengan yang menjadi tema kita pada saat ini, undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Okay.

0: dilaksanakan diversi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman pidananya di bawah dari 7 tahun. Mm-hmm. Kemudian baru pertama kali melakukan tindak pidana. Mm-hmm. Dua syarat inilah yang harus dipedomani oleh oleh seorang penegak hukum dalam menangani perkara anak. Mm-hmm. Begitu.
1: Oke, okay, baik. Dan yang pasti itu gambaran besarnya gitu ya. Dan yang pastinya bisa dipahami juga. Tentunya tadi ada hak anak yang dilindungi gitu ya. Hak yang seperti apa itu, Pak? Kalau boleh bisa dijelaskan, hak-haknya itu seperti apa?
0: Untuk hak-hak ini banyak sekali sebenarnya, Pak. Luas ya. Sebenarnya sifatnya luas, tapi di dalam UU SPPA itu diatur ada hak-hak untuk memperoleh apa? Diberlakukan sama, tidak tidak diskriminasi, kemudian dia hak untuk tetap bersekolah.
1: Okay.
0: Ya, walaupun dia sedang berkonflik dengan hukum ya, kalau di SPPA kita kenal bahwa anak yang diduga melakukan atau diduga melakukan tindak pidana itu disebutkan anak. Nah, walaupun dia berkonflik dengan hukum, dia tetap harus memiliki hak untuk bersekolah. Begitu. Salah satunya itu, kemudian tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif. Begitu. Tidak dibeda-bedakan.
1: Oke, baik. Ini tadi kan sempat dikatakan juga gitu ya, ada istilah diversi gitu ya dalam sistem peradilan pidana anak tadi gitu ya. Nah, apa sebenarnya diversi itu dan dalam kondisi seperti apa upaya ini dapat dilakukan?
0: Ya. Pak Kasubdi 1 mungkin mau jawab.
1: Oke, Pak Hiro.
2: Menambahkan. Mungkin tadi sudah sempat disampaikan oleh oleh Pak Kasubsi 2 ya, terkait dengan diversi ini. Kondisi-kondisi yang diterapkan terhadap persyaratan yang biasa kita perhatikan terlebih dahulu ya sebelum melaksanakan upaya diversi itu sebenarnya mirip dengan pelaksanaan restoratif justice. Hanya diversi ini dikhususkan untuk anak saja gitu.
1: Khusus untuk anak ya, gitu ya.
2: Subjeknya
1: anak. Subjeknya anak. Oke, baik. Apakah setiap anak ini berhadapan dengan hukum itu bisa menyelesaikan perkaranya melalui diversi ini? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut dari peraturan yang berlaku?
0: Ya, tadi sudah saya sempat sebutkan. Jadi ada dua syarat yang penting sebenarnya untuk dapat seorang aparat penegak hukum menerapkan diversi dalam penanganan perkara anak. Yang pertama itu bahwa tindak pidana yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh anak ini itu ancaman pidananya di bawah dari 7 tahun. Yang kedua, dia bukan seorang, kalau istilah kami di bahasa hukum, residif ya, yang seseorang yang mengulang tindak pidana. Melakukan tindak pidana yang sama atau mengulang tindak pidana. Nah, dua syarat inilah yang penting. Ketika dua syarat ini terpenuhi, maka secara otomatis akan kami laksanakan mekanisme penghentian penyelesaian perkara di luar peradilan melalui diversi. Yang tadi sudah disebutkan Pak Kasubsi 1, ini inilah dari diversi inilah diadopsi ke restoratif justice, penghentian penuntutan berdasarkan keadaan restoratif. Karena memang di sistem peradilan pidana anak ini juga semangatnya kan adalah semangat kepentingan terbaik buat anak. The best interest of the child. Sehingga bukan semata-mata penegakan hukum itu sifatnya untuk melakukan penghukuman atau semata-mata represif, tapi sekarang pendekatannya sudah lebih kepada restoratif.
1: Oke, kalau boleh tahu ini usia dari berapa tahun gitu ya mendapatkan misalkan peradilan pidana anak ini, dari umur berapa sampai berapa yang bisa dilindungi, yang bisa dikatakan anak masih?
2: Untuk pengkategorian ya, kalau bahasanya untuk pengkategorian daripada anak menurut hukum itu sebenarnya sudah diatur secara lengkap dalam sistem peradilan pidana anak. Nah, sebelumnya itu, sebelum adanya undang-undang SPPA ini, anak itu terkait dengan kalau yang dikategorikan sebagai anak itu adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, dimulai dari nol ataupun masih di dalam rahim seorang ibu.
1: Oke, masih dalam kandungan.
2: Iya, gitu ya. Masih dalam kandungan. Untuk pengenaan pidana ataupun tindakan terhadap seorang anak ini, dulunya itu sebelum ada putusan MK yang berujung terhadap undang-undang sistem peradilan pidana ini, itu minimal 8 tahun sudah bisa dilakukan pemidanaan, Ibu. Namun setelah adanya putusan MK ini dan kemudian berujung diterbitkannya sistem peradilan pidana anak ini, dianggap tidak ini lagi ya, karena untuk untuk tindak pidana yang dilakukan dari seorang anak yang masih berusia 8 tahun itu bisa dikatakan masih dikategorikan anak nakal.
1: Anak, oh ya. Masih kategori anak nakal, ya, anak gitu nakal. Ya.
2: Jadi perbuatannya belum terlalu ini.

0: Iya, mungkin masih sedikit sehingga dinaikkan menjadi 12 tahun. Oh. Jadi anak itu mulai yang tadi saya sampaikan yang masih di dalam kandungan sampai sebelum berumur 18 tahun itu, dari umur 12 tahun itu sampai dengan 18 tahun ada kategorinya juga, Ibu. Jadi dia kategori yang pertama itu adalah dari umur 12 tahun sampai dengan 14 tahun. Dari 12 sampai 14 tahun. 12 sampai 14 tahun itu sudah bisa dikenakan tindakan. Namun bukan sebuah pemidanaan, Ibu.
1: Oke.
0: Perbedaannya adalah kalau pemidanaan kan ada yang sekarang namanya penjara anak. Kalau pemidanaan itu kita menaruh anak itu di dalam penjara. Penjara anak. Namun kalau tindakan itu bentuknya berbeda. Tindakan itu contohnya kita taruh anak itu di dalam satu lembaga yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian di situ dilakukan pendidikan. Jadi semacam direhab gitulah. Kalau misalnya perbuatannya misalnya terkait dengan obat-obatan terlarang ataupun disfungsi seksual, dia melakukan hal tersebut. Nah, di situ didapatkan sebuah pendidikan khusus terhadap anak tersebut.
1: Oke, jadi diberikan pembinaan atau pendampingan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Dan untuk menjaga-jaga anak-anak yang melakukan tindak pidana sebelum berumur 12 tahun itu tidak bisa dikenakan pidana dan maupun tindakan. Itu spesialnya. Opsi yang diberikan oleh hukum adalah dikembalikan kepada orang tua ataupun dikembalikan kepada pemerintah untuk diberikan pendidikan menurut ketentuan yang berlaku.
1: Oke, baik. Begitu. Dan kalau kita bisa melihat gitu ya, saat ini tuh kasus-kasus perkelahian antar pelajar gitu ya, terus juga kekerasan yang melibatkan anak itu masih menjadi perhatian masyarakat gitu ya. Nah, bagaimana nih hukum menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut? Dan kalau misalkan ada yang melakukan tindak kejahatan gitu ya, atau sampai ada yang meninggal dunia, tapi mereka di bawah umur, apakah tetap ditindakannya dikasih pembinaan saja kah atau bagaimana? Sampai ada korbannya yang meninggal gitu.
2: Oke.
1: Bisa dekat mikrofon, Pak.
2: Tadi kalau bicara soal kekerasan anak ya, apalagi tawuran. Nah, sehemat saya untuk kekerasan atau tawuran ini kan masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan bersama. Yang pidananya itu masih di bawah 5 tahun. Sehingga menurut SPPA itu wajib kita lakukan pendekatan diversi.
1: Ya,
2: jadi bisa masuk persyaratan diversi apabila nanti kita juga lihat bahwa yang melakukan tindak pidana ini tidak mengulang tindak pidana, bukan seorang residif atau mengulang tindak pidana, maka akan kita lakukan pendekatan melalui mekanisme diversi. Apabila diversi tidak berhasil, ya karena diversi ini kan wajib memang, wajib dilaksanakan. Apabila tidak berhasil di tiap tingkatan, ya di tiga tingkatan, jadi di tahap penyidikan polisi, kemudian atau penyidik, kemudian nanti pada penuntut umum ketika melaksanakan, ketika menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik juga kita lakukan, termasuk di sidang pengadilan dilakukan juga oleh hakim. Apabila tidak berhasil maka perkara tetap harus dilanjutkan ke persidangan. Nah, terkait dengan tindak pidana yang sampai menelan korban jiwa meninggal dunia, Bu, tetap kita laksanakan, tetap harus kita lakukan penegakan hukum. Namun memang perlu diperhatikan juga pidana terhadap anak ini sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak itu tidak boleh atau setengah dari orang dewasa, seperdua dari orang dewasa. Jadi pidananya yang dijatuhkan ataupun yang nanti kami sebagai seorang jaksa melakukan penuntutan itu tidak boleh harus setengah dari orang dewasa, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di Sonar ini yang ingin bertanya gitu ya terkait topik kita di Sonar ini, sistem peradilan pidana anak, Anda bisa sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda juga melalui line telepon, di SMS juga WhatsApp boleh nantinya di 082195835080, atau juga Anda bisa bertanya ataupun juga bisa memberikan komentar gitu ya melalui kolom komentar di YouTube kami di RRI Manado. Dan tetap terus di Jaksa Menyapa, saat lagi kami akan kembali.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dari ini masih Jaksa Menyapa dengan topik hari ini sistem peradilan pidana anak. Dan tentunya kita hari ini Jaksa Menyapa telah hadir narasumber dari Kejaksaan Negeri Manado, ada Pak Hiro dan juga ada Pak Heri gitu ya. Pak Jerry ya di sore hari ini. Baik, sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp nih sekarang nih. Oke, saya langsung baca. Izin Pak Jaksa, anak-anak peranggang di Manado ini memang meresahkan. Bolehkah dorang dikenakan sanksi pidana meskipun rata-rata masih usia sekolah atau di bawah umur? Rupa beberapa waktu lalu ada kasus penikaman yang pelakunya tuh masih di bawah umur. Terima kasih Ibu April di Karombasan. Oke, bisa menanggapi Pak Jerry atau Pak Hiro? Siapa dulu? Pak Hiro? Oke, silakan.
1: Baik. Terkait dengan penindakan ya atau pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kasus penikaman walaupun masih dalam sekolah atau di bawah umur. Untuk penerapannya tadi seperti sebagaimana sudah dijelaskan ya. Untuk pemidanaan itu bisa kita lakukan walaupun masih di bawah umur. Namun dia memiliki kategorinya masing-masing. Nah, terkait dengan beberapa kasus yang beberapa waktu lalu itu penikaman kayaknya ada cukup banyak ya Bu ya. Ada cukup banyak penikaman orang anak di bawah umur. Namun sebagai contoh, saya ambil contoh kasus dari kasus yang baru saya tangani ya. Ada sebuah penikaman itu yang di pertigaan rumah sakit apa ya itu ya, rumah sakit daerah itu yang pertigaan kalau untuk lurus-lurus arah Koka itu. Pokoknya di jalan itu ada ada sebuah penikaman itu sangat-sangat membingungkan ya, ataupun sangat-sangat pokoknya merupakan tantangan lah bagi seorang APH untuk meneliti perkara tersebut. Karena seperti sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, penanganan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana dan seorang dewasa yang melakukan tindak pidana itu jauh-jauh berbeda. Dari cara penanganan, dari cara kita bersidang, sangat jauh berbeda. Nah, dalam hal perkara yang saya tangani barusan ini, itu pelakunya ada sekitar 8 orang yang melakukan melakukan penikaman dan aniaya. Dari 8 orang tersebut itu terdiri dari orang dewasa dan juga ada anak di bawah umur. Begitu juga dengan korban-korbannya itu ada 2 orang. 2 orang itu terdiri daripada 1 orang ini yang sudah dewasa, 1 orangnya lagi masih anak di bawah umur. Itu caranya buat kita seorang APH untuk menangani itu sangat sulit. Walaupun dilihat dari sudut pandang masyarakat mungkin lihat, ah orang sudah berbuat pidana kok apa sih sulitnya kita tangkap terus kita tindak masukkan penjara gitu. Akan tetapi prosedurnya itu sangat-sangat berbeda, sehingga kami membutuhkan waktu, bukan tidak bisa, tapi kami membutuhkan waktu yang lumayan untuk melakukan pemisahan terlebih dahulu. Jadi kami pilah-pilah orang dewasa yang melakukan dengan korban yang masih anak, tentu saja tidak bisa kita samakan dengan korbannya yang udah dewasa. Karena untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap seorang anak, bukan oleh seorang anak, tapi terhadap seorang anak, itu ada pasalnya masing-masing juga. Jadi kalau contohnya, saya kasih contoh, orang dewasa tikam orang dewasa, bisa saja kita langsung terapkan dengan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana dengan pasal yang baru, dulunya pasal 351 sekarang menjadi pasal 466 kalau saya tidak salah, penganiayaan. Namun kalau korbannya seorang anak, tidak bisa kita terapkan KUHP ini. Itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80. Bahasanya di situ bukan penganiayaan lagi, Bu. Bahasanya di situ berubah menjadi kekerasan terhadap anak.
0: Kekerasan terhadap anak.
1: Iya, betul sekali. Gitu ya. Beda. Dari segi ancaman pidananya sampai pemberlakuannya itu jauh berbeda. Nah, mungkin itu yang tidak banyak orang mungkin mengetahui ya. Oleh sebab itu kalau untuk menjawab ya, ini udah melebar, untuk menjawab pertanyaan daripada Ibu Aprili, itu sangat bisa kita lakukan pemidanaan. Namun terkait dengan mungkin kalau misalnya perbuatan-perbuatannya masih menjuru-menjuru dan belum sampai dengan penikaman, saya pikir mungkin dari penertiban dari kepolisian ya, aparat kepolisian sudah cukup baik. Seperti yang kita lihat, mereka patroli di jalan, kalaupun ketemu dengan hal-hal yang sekedar buas saja atau apa, kalau baru 1-2 kali biasanya diberikan tindakan tegas terukur, dibawa ke Polres, terus misalnya dihapus apa atau apa begitu ya kan. dipanggil orang tuanya baru bisa pulang. Nah, tapi kalau misalnya sudah tercatat namanya kembali lagi 2-3 kali, mungkin itu sudah dibuatkan laporan mungkin ya, okay, untuk kami tindak. Namun untuk semua laporan ataupun SPDP yang masuk terhadap kami terkait dengan anak-anak yang melakukan penikaman ataupun tindak pidana lain yang masih di bawah umur, tetap kami tindak semuanya, Ibu.
0: Oke, ya, pasti ada sanksinya masing-masing.
1: Iya, pasti ada gitu, sanksinya ya? Masing-masing. Okay. Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang.
0: Baik, bisa tambahkan Pak Jerry?
2: Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Mm-hmm. Jadi mungkin banyak masyarakat awam yang berpikir kok begitu ya, kayak anak-anak ini seolah-olah istimewa sekali, padahal sama-sama melakukan tindak pidana. Itulah kembali lagi ke sejarah yang saya ceritakan tadi, konvensi hak-hak anak ini. Karena menurut waktu itu PBB ya, Majelis Pemusyawaratan Bangsa-Bangsa atau PBB ini memandang bahwa anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan perjuangan-perjuangan atau semangat-semangat dari bangsa itu sendiri, sehingga memang harus dijaga, dijaga. Walaupun sudah melakukan tindak pidana, itu memiliki keistimewaan sendiri.
0: Okay.
2: Dia hak-haknya tetap harus diberikan dan sesuai dengan SPPA. Ketika ada melakukan tindak pidana, itu ancamannya kita mengajukan tuntutan pidana dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu harus setengah dari orang dewasa.
0: Okay,
2: itulah baik. Kekhususan dan keistimewaan-keistimewaan yang seorang subjek anak ini ketika dia melakukan tindak pidana memang jadi tantangan sendiri juga bagi kami seorang aparat penegak hukum, karena memang kompleks, lumayan kompleks untuk perkara.
0: Kalau bagi masyarakat umum sih gitu ya Pak ya, mungkin pikiran dari masyarakat gitu ya, wah enak juga nih gitu ya, mereka anak-anak ini dilindungi, tapi pasti dong dari korban, dari keluarga korban tidak terima gitu ya. Nah mungkin di sini kalau misalkan ada korban atau keluarganya merasa dirugikan gitu ya, dan menginginkan pelaku ini mendapat hukuman yang setimpal gitu ya. Nah bagaimana penyelesaiannya apabila perkara tersebut itu memenuhi syarat untuk diupayakan melalui diversi ini Pak? Oke, mungkin Pak Jerry.
2: Oh iya, untuk mekanisme atau penyelesaian perkara melalui diversi itu harus kami sebagai jaksa itu sebagai jaksa mediator. Jadi sebagai yang akan melaksanakan mediasi, mempertemukan antara pihak anak, kalau misalnya korbannya juga anak berarti anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak-anak yang diduga atau yang melakukan tindak pidana. Itu biasanya melalui keluarga juga, keluarga kedua belah pihak itu kami dudukan bersama, kemudian lakukanlah mediasi itu. Kira-kira kondisi-kondisi apa yang membuat dari pihak dari keluarga korban atau anak korban ini menyetujui untuk dilakukan kesepakatan diversi. Tentunya dengan syarat-syarat.
0: Syarat-syarat.
2: Ya, syarat-syarat itu biasanya akan langsung dari anak-anak, dari pihak keluarga korban yang akan menyampaikan kondisi-kondisi seperti apa sehingga mereka oke, mau kita laksanakan diversi. Karena kan ini diversi ini kan sifatnya penyelesaian perkara di luar peradilan. Jadi perkara itu kita hentikan di dalam diversi itu. Nanti kalau kan seperti yang saya sampaikan tadi, diversi ini kan dilaksanakan di 3 tingkatan ya. Di penyidikan, kemudian di penuntut umum juga ketika kita melaksanakan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, kemudian di persidangan juga. Nah, apabila dilaksanakan di tahap penyidikan itu penyidik juga akan melaporkan baik ke penuntut umum maupun ke hakim.
0: Okay.
2: Nah, sama juga halnya dengan penuntut umum. Ketika kesepakatan diversi itu berhasil di tingkat penuntut umum, itu akan dilaporkan juga ke hakim, ke majelis hakim. Nah, itu ada bentuk-bentuk laporannya sendiri. Dan itu ada di dalam SPPA juga diatur bagaimana cara kesepakatan diversinya seperti apa. Itu semuanya diatur di dalam SPPA ini. Karena inilah, makanya SPPA ini memang menjadi pedoman yang sangat penting bagi aparat penegak hukum ya, dalam menangani perkara anak. Mungkin bisa ditambahkan Pak?
0: Baik.
2: Kasubsi 1 terkait mekanisme diversi.
1: Oh baik. Untuk mekanisme diversi itu biasanya kita lakukan setelah proses tahap 2 ya. Kalau dari kejaksaan setelah kita penyerahan tersangka dan barang bukti, kita teliti terlebih dahulu, kita cermati segala persyaratan-persyaratan yang kita sebutkan tadi. Apabila dia memenuhi syarat, kita ajak para pihak. Kita ajak para pihak, kita undang, kita bicarakan terkait dengan yang mana sesuai dengan undang-undang kita wajib untuk menanyakan atau mengupayakan upaya diversi penyelesaian perkara di luar persidangan apabila cocok dengan persyaratan-persyaratan yang sebagaimana tadi dijelaskan. Nah, apabila orang tua daripada ataupun pihak daripada korban menyetujui, mungkin ada beberapa persyaratan persyaratan ya, bisa jadi mungkin biaya pengobatan ataupun ada ganti rugi dan sebagainya. Apabila itu masih dalam batas sesuai sebagaimana yang diatur dalam aturan, itu bisa kita langsung laksanakan. Namun apabila gurunya masih pihak daripada korban masih bersikeras, oh lanjut saja Pak ya, sudah kita lanjutkan, tetap dilanjutkan, namun tetap dengan menekankan hak-hak daripada anak ini. Kita tetap memikirkan hak-hak daripada anak ini
0: karena sudah terikat di undang-undang juga gitu. Ya oke, baik. Dan yang pasti sekarang sudah ada yang bertanya melalui kanal YouTube kita gitu ya, di hari ini di @panggejoren. Selamat siang, terkait masalah anak SMK yang kasus menikam guru lalu, apakah kasusnya sudah masuk tahap penetapan putusan dan apakah anak tersebut sudah bisa dipidana? Oke, terima kasih Panggejoren. Oke, siapa yang menjawab nih, Pak Jerry atau Pak Hiro? Bagaimana nih kasusnya menikam guru lalu?
1: Mungkin kalau penikaman terhadap guru ya, berhubung juga saya sama Pak Kasubsi 2 kami bertugas di Kejaksaan Negeri Manado itu baru terhitung sekitar 5 bulan ya. Sekitar 5 bulan. Nah, untuk terkait dengan masalah kalau penikaman dari SMK ini nikam guru, kayaknya itu sebelum kami ini. Nah, tapi nanti akan kami lakukan ini pendalaman ya, akan kami lakukan pendalaman. Mungkin apabila sudah dapat jawabannya, nanti kami mungkin balas di kolom komentar di YouTube.
2: Okay. Jadi mungkin biar masyarakat juga tahu, yang bertugas sebagai jaksa penuntut umum kan di Kejaksaan Negeri Manado bukan hanya saya dan Pak Hiro saja. Ada jaksa-jaksa yang lain, kurang lebih ada 18, 20 ya. Ada juga jaksa-jaksa dari Kejati, sehingga memang ada beberapa, tidak semua perkara.
0: Tidak semua perkara
2: kami tangani, tapi nanti akan coba kami bantu untuk telusuri ini perkara yang mana, karena memang tidak menyebutkan juga nama tersangkanya siapa, nama korbannya siapa.
0: Oke. Karena dari beberapa ini ada menyisakan kasus-kasus yang berbeda ya, gitu ya.
2: Betul.
0: Ada.
2: Karena memang volume perkara di Kejaksaan Negeri Manado ini memang cukup lumayan tinggi.
0: Oke, baik. Yang pasti sekarang ada yang bergabung melalui line telepon ya. Halo, selamat pagi jaksa menyapa.
3: Selamat pagi jaksa menyapa, Bu Jelin.
0: Iya. Dengan Bapak siapa di mana nih, Pak? Oh, Pak James di Wenorangian. Oke, silakan. Apa yang disampaikan nih, Pak James?
3: Di Wenorangian. Ya, terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan. Pak James cuma mau menyangkan kan, kita kan semua ada anak-anak, bahkan cucu-cucu. Kira-kira Pak James pertanyaan, kira-kira ada anak dari pihak kejaksaan untuk mensosialisasikan, untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di masyarakat. Baik di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat ibadah. Karena kan kejahatan anak bukan mukai, tapi mereka balap liar banyak. Apakah sudah ada tindakan atau sosialisasi untuk pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu dari pihak kejaksaan, baik di sekolah maupun di gereja-gereja atau di masjid atau di menyangkut dengan keagamaan.
0: Okay,
3: itu
0: baik.
3: Aja pertanyaan Pak James dari Warungin. Terima kasih Pak Jaksa.
0: Ya, oke, terima kasih Pak James di Wenorangian. Ini bukan pagi, sudah siang ini sudah ya. Aduh, kayaknya masih tetap semangat pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak James di Wenorangian. Apakah ada sosialisasi dari kejaksaan nih terkait mungkin memberikan edukasi kepada anak-anak agar terhindar dari yang namanya perkara kejahatan gitu ya, mungkin. Betul. Ada nih.
2: Ah, kebetulan karena memang saya dan Pak Hiro ini kami di Kejaksaan Negeri Manado di bidang intelijen. Jadi memang di bidang intelijen kejaksaan itu punya tugas pokok atau program penerangan dan penyuluhan hukum. Termasuk ke sekolah-sekolah. Jadi programnya kami itu namanya Jaksa Masuk Sekolah.
0: Jaksa Masuk Sekolah, ada programnya ya?
2: Ada programnya. Jadi pertanyaan dari Pak James tadi bagus sekali. Sudah ada Pak. Jadi sudah ada, kami sudah ada program Jaksa Masuk Sekolah. Ini adalah bentuk upaya dari kami sebagai upaya langkah preventif ya. Karena melalui sosialisasi atau penjelasan, kami memberikan pemahaman-pemahaman kepada murid-murid atau siswa-siswa ini. Ya, pemahaman-pemahaman sedini mungkin terkait hukum. Apa itu hukum? Apa itu perbuatan-perbuatan yang diatur dan diatur dan dilarang oleh aturan ketentuan dalam perundang-undangan. Sehingga sedini mungkin anak-anak siswa ini dapat memiliki pemahaman bahwa perbuatan-perbuatan ini dilarang. Sehingga mereka bisa menjauhi hukuman. Artinya okay. kalau slogan kami seperti itu ya, mengenali hukum, menjauhi hukuman.
0: Oke. Okay. Gitu. Ada ya, ada, jaksa masuk ada. Sekolah gitu ya. Itu setiap kapan tuh kegiatan-kegiatannya? Baru-baru ini ke sekolah mana?
2: Baru ini kami di sekitar bulan September. September ya. Hmm. September itu ada dua sekolah yang sudah kami laksanakan itu di SMA 10 dan SMK 5.
0: SMK 5.
2: SMA 10 dan SMK 5.
0: Bulan September yang lalu gitu ya. Dan untuk bulan ini adalah,
2: belum ada, belum untuk, ada karena ya? Memang program ini disusun dulu, kami agendakan dulu, agendakan dulu.
0: Tapi ada gitu ya.
2: Ada, jadi kami sudah langkah-langkah preventif ini melalui sosialisasi sudah ada programnya di kejaksaan ya, melalui jaksa masuk sekolah. Khusus untuk anak-anak apa yang memang masih tergolong siswa ya.
0: Baik. Itu. Sekarang ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Terputus. Oke, baik. Yang pasti di sore hari ini ada yang bergabung melalui kanal YouTube ya, dari Cindy Kawengian 12. Izin bertanya, Pak, kalau ada anak yang melakukan tindak pidana, bagaimana hukum membedakan anak yang memang sengaja melakukan kejahatan dengan anak yang cuma ikut-ikutan karena pengaruh lingkungan? Oke, siapa nih yang mau jawab nih? Pak Hiro atau Pak Jerry nih?
2: Silakan.
0: Oke, Pak Hiro, silakan.
1: Pak Hiro. Baik. Membedakan anak yang memang sengaja melakukan kejahatan anak yang cuma ikut-ikutan. Ya, kalau ini sudah masuk ke ranah-ranah di situ di tahapan yang tadi disebutkan Pak Kasubsi 2 itu tahapan di mana kita menilai ataupun kita melihat pelaku ini, tersangka ini, dia apa mens reanya di situ atau apa motif, apa niatnya, dasarnya apa, kenapa dia sampai berbuat demikian. Karena itu sebagai bentuk kita mempertimbangkan juga anak ini, nasibnya nanti akan seperti apa dalam penanganan selanjutnya. Nah, terkait dengan pembedaan itu biasanya ketahuan, karena kan nanti ketika kita melakukan pemberkasan, memeriksa berkas perkara, itu kan ada yang namanya saksi-saksi. Nah, selain daripada saksi-saksi itu kan ada kasus posisi yang sudah disusun secara serapi sedemikian mungkin oleh penyidik dari kepolisian sebelum dikirimkan kepada kami. Sehingga dari bahan-bahan tersebut, dari berkas perkara, bukti-bukti yang sudah ada, bisa kita bedakan tentunya. Karena kalau tidak bisa kita bedakan, nanti dianggap tidak profesional kami bekerja, tidak sesuai dengan ini. Karena dalam hal kesengajaan dan kelalaian, nantinya itu penerapan pasalnya ataupun unsur-unsur pasalnya itu berbeda jauh. Jadi beda kita hukum orang yang sengaja melakukan tindak pidana dengan orang yang lalai. Itu berbeda jauh, pasalnya itu juga berbeda. Jadi sehingga dari sejak awal, dari tahapan yang sebagaimana tadi disebutkan, tahap pra penuntutan, sebelum penuntutan, kami memperhatikan atau meneliti salah satu dan bagian terbesarnya juga adalah mens rea dari seorang pelaku ataupun tersangka yang melakukan tindak pidana. Mungkin itu pembedaan yang kami lakukan, Ibu.
0: Oke, baik. Ya, Pak Jerry mau tambahkan? Tak cukup?
2: Cukup,
0: oke, baik.
2: Cukup jelas ya.
0: Dan yang pastinya untuk Anda pendengar di sore hari ini masih di topik yang sama, sistem peradilan pidana anak gitu ya. Tentunya untuk Anda di hari ini kami juga masih mengundang kebersamaan Anda di sesen di sore hari ini di 082195835080. Ada telepon yang sudah masuk. Halo, selamat siang. Ya, namanya apa?
4: Siang, jaksa menyapa.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dengan Klip dari Motoling.
0: Oke, okay, gitu. Klip di Motoling, silakan Klip. Mau tanya apa ya, nih?
4: Selamat siang untuk Bapak dari kejari mana kota ini?
0: Dari Kejaksaan Negeri Manado.
4: Oh, Manado. Kita mau bertanya lagi nih, Bapak-bapak jaksa. Ketika ini anak siswa melakukan pelanggaran di lingkungan sekolah, baik itu sengaja tidak sengaja ataupun dia membawa sajen dari luar, terus dia melakukan hal yang memang di luar sampai apa begitu, itu apakah itu dari yang bertanggung jawab itu pihak sekolah atau seperti apa? Soalnya pernah terjadi juga petorang di sini itu saja cewek bakal lain sampai masuk rumah sakit dong. Tapi ini guru-guru kayaknya orang ingin tahu aku over apa dong. Jadi dia akan wah saya tidak tahu, padahal itu orang ini awam tapi berpikir lingkungan sekolah harus bertanggung jawab. Jadi tolong Bapak jelaskan, ketika ini laki-laki dia melakukan penikaman, baik itu di guru atau sesama siswa, tapi masih di lingkungan sekolah, jam sekolah, apakah yang bertanggung jawab itu dari pihak sekolah atau seperti apa? Itu saja Bapak, terima kasih.
0: Oke, okay, terima selamat kasih. Siang. Selamat siang, Klip di Motoling hari ini. Bagaimana nih tanggapannya Bapak-Bapak, Pak Jerry, Pak Hiro? Ini kejadiannya di lingkungan sekolah. Ini tanggung jawab siapa nih? Karena guru-gurunya juga over-over gitu ya. Oke, okay, bagaimana nih?
2: Mungkin saya coba menjawab nanti ditambahkan oleh Pak Hiro. Jadi untuk menilai apakah ada kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh sekolah sehingga dia bisa apa? Ada bisa sampai di dalam lingkungan sekolah membawa senjata tajam, itu makanya tadi yang dijelaskan oleh Pak Hiro ya. Ketika kita mendapatkan berkas itu ada saksi-saksi. Nanti kita akan melihat apakah memang betul ada pembiaran dari pihak sekolah itu. Dari mana kita bisa melihat itu? Dari fakta hukum yang kita peroleh dari keterangan saksi-saksi atau alat bukti lainnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi terkait dengan apa? Penikaman ya. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Hiro juga bahwa itu dapat dipidana juga. Sekarang melalui yang dulunya di pasal 351 ayat 1 KUHP lama, untuk KUHP baru sekarang di pasal 466. Ya. Ya, memang media yang digunakan adalah senjata tajam. Jadi memang untuk melihat apakah memang ada pembiaran di sekolah, itulah tugas kami sebagai seorang jaksa penuntut umum. Jadi kami melakukan penelitian terhadap berkas perkara, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, keterangan yang satu dengan keterangan yang lain itu kami hubungkan sehingga dapatlah di situ fakta hukum bahwa ketika memang ada pembiaran yang dilakukan oleh pihak sekolah, itu pun diatur. Ada. Jadi yang tadi Pak Hiro jelaskan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak itu, rumusan deliknya itu bukan saja melakukan kekerasan terhadap anak, tapi membiarkan dan menempatkan. Membiarkan anak melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, menempatkan anak di posisi yang dia akan melakukan kekerasan atau menerima mendapatkan kekerasan. Itu di rumusan delik pasal 80 pun diatur. Sehingga memang ketika kami melakukan penelitian terhadap berkas perkara, apabila memang kami menemukan adanya unsur kelalaian atau pembiaran dari pihak sekolah, maka nantinya akan kami berikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pendalaman terhadap peran dari sekolah ini. Kalau memang memenuhi rumusan unsur delik tersebut, maka bisa ditindaklanjuti oleh penyidik.
0: Bisa dituntut juga sekolahnya?
2: Mungkin lebih kepada subjek ya, karena kalau sekolah kan sudah pasti membuat aturan yang akan melindungi siswa ya. Tidak mungkin sekolah itu membuat aturan yang nantinya akan merugikan siswa atau guru di dalam lingkungan sekolah itu. Kalau saya rasa lebih kepada personnya, subjek, orang
0: bukan pelakunya gitu ya.
2: Pelakunya.
0: Oke, gitu. Baik. Bisa tambahkan Pak Hiro?
1: Baik, mungkin sedikit saja terkait dengan tadi pertanyaan yang mungkin disampaikan secara spesifik ya oleh Pak Cliff. Penikaman terjadi di lingkungan sekolah. Apakah yang bertanggung jawab anaknya atau sekolahnya yang bertanggung jawab? Nah, dalam hal ini perbuatan apa dulu yang kita lihat di sini? Kalau dalam hal perbuatan penikaman, tentu saja tidak bisa sekolahnya yang kita tuntut untuk melakukan penikaman, karena yang melakukan penikaman adalah orangnya. Anaknya sendiri itu yang melakukan penikaman, dan hal tersebut bukan disuruh oleh sekolah. Jadi sehingga kalau terkait dengan penikaman ataupun penganiayaan itu yang terjadi, entah dia saling lapor nanti korban ataupun dengan sebaliknya ya, menjadi korban di dalam hal ini, itu anak itu yang melakukan itu yang harus bertanggung jawab. Nah, kalau bicara terkait pertanggungjawaban sekolah terhadap peristiwa tersebut, itu tentu saja sebuah hal yang jauh berbeda. Karena nantinya akan dilihat dari segi sistem ataupun SOP dari sekolah dalam hal melakukan pengawasan dan penertiban terhadap siswa-siswa didikannya. Di situ diperiksa mulai dari kepala sekolah sampai jajaran guru-gurunya, sampai wali kelasnya, ataupun bahkan petugas-petugas administrasi tata usaha, itu semua diperiksa. Bagaimana sih aturannya? Apakah dalam pelaksanaan belajar mengajar ataupun dalam satu minggu berapa kali dilakukan pengecekan ataupun pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan daripada siswa? Karena kan sekarang sudah rawan, bisa jadi mereka di sekolah bawa senjata tajam, ataupun obat-obatan terlarang, ataupun di sini minuman-minuman keras, bawa-bawa cap tikus di dalam sekolah. Itu betul, harus dilakukan pengawasan secara rutin oleh sekolah. Nah, itu diperiksa nantinya. Nanti kami akan memberikan petunjuk terhadap penyidik. Mm-hmm. Nah, penyidik kemudian akan melakukan apakah sekolah sudah melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ataupun ada kelalaian di sana. Mm-hmm. Nah, apabila ditemukan adanya sebuah pelanggaran ataupun kelalaian mm-hmm. ataupun bahkan tindak pidana kejahatan di sana, nah tentu saja harus ditindak. Begitu. Mungkin seperti itu jawaban yang mungkin ini ya.
0: Oke. Baik, terima kasih Klip di Motoling gitu ya. Terima kasih Arya sudah bergabung. Dan tentunya di sonar ini ada lagi yang bertanya melalui kanal YouTube gitu ya. Dari Nathanael Kaparang 3616 ya. Saya ingin tanya terkait anak sekolah yang melakukan penghilangan nyawa dan ketika dia masuk penjara, dia malah jadi lebih bangga dan jadi lebih brutal ketika bebas dari penjara. Bagaimana cara menangani hal tersebut? Oke, bisa dijawab nih Pak Jerry atau Pak Hiro? Pak Jerry mungkin pertama. Oke, Pak Jerry silakan.
2: Anak sekolah yang melakukan penghilangan nyawa ya, otomatis. Kalau pertanyaannya ketika dia masuk, berarti sudah ada putusan pidananya ya. Mm-hmm. Karena ketika dia masuk penjara, dia malah jadi lebih bangga dan jadi lebih brutal ketika bebas. Mm-hmm. Memang di dalam penanganan perkara ini, khususnya sistem peradilan pidana anak mm-hmm. itu sudah diatur ya. Ketika yang melakukan tindak pidana adalah anak, itu dia memang ketika kami melakukan pidana ini bukan kami melakukan eksekusi ini tidak ke rutan ya atau ke lapas pada umumnya, tapi memang sudah diatur ada lembaga LPKA itu namanya itu lembaga itu, jadi dibawa ke sana yang memang khusus untuk anak-anak di bawah umur dan memang dia berbeda dengan rutan atau lapas pada umumnya. Di situ memang dia ada program-program untuk dia bisa melanjutkan pengembangan diri. Jadi seperti kayak sekolah tapi di dalam lingkungan itu. Jadi pengembangan dirinya tidak diabaikan, tetap dilaksanakan. Nah, memang kembali lagi sebenarnya ke pribadinya ya. Kami penegak hukum, pemerintah juga kan sudah melalui SPPA ini sudah memberikan wadah sehingga anak ini ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan tindak pidana, ketika dia melewati proses atau tahapan pembinaan di LPKA ini, diharapkan dia kedepannya akan menjadi lebih baik. Tapi kalau memang kejadian seperti yang ditanyakan oleh Pak Nathanael Kaparang ini ya, kembali lagi ke anaknya. Ya, karena kan pribadi masing-masing anak kan berbeda. Memang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan, faktor dari keluarga dan faktor-faktor yang lain. Tapi kalau memang dia malah menjadi bangga dan lebih brutal ketika dia bebas, ketika selesai dari menjalani masa pidananya, mati, sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa gagal dari upaya dari pembinaan dari dari pidana ini. Tapi kembali lagi nanti akan dilakukan penelitian ya, kenapa bisa sampai seperti itu. Dan memang kalau saya lihat karakteristik anak-anak muda di Manado seperti itu memang kebanyakan ya. Tapi ya itulah yang menjadi mungkin problematika juga dalam perkara penanganan anak ini, khususnya yang anak di bawah umur ini menjadi PR juga, walaupun sebenarnya sudah optimal sebenarnya kalau menurut saya, karena tidak diabaikan proses pengembangan diri anak di LPKA.
0: Mungkin
2: bisa ditambahkan Pak.
0: Kalau malah lebih brutal, ini kembali ke karakter anaknya lagi gitu ya, kembali gitu ya. Oke, bisa ditambahkan Pak Hiro?
1: Baik, kalau mungkin dari pandangan saya terkait hal tersebut, mungkin yang pertama sebelum anak itu melakukan penghilangan nyawa dan masuk penjara, itu kan yang terpenting adalah pengawasan dari orang tua. Ya, karena lingkungan pertama yang kita tinggal ataupun kita pelajari pertama itu adalah dari keluarga. Nah, itu dilihat dari keluarganya dulu. Kalau memang dari keluarganya tidak memperhatikan mungkin anak tersebut ataupun malah mengajarkan hal-hal yang tidak-tidak, ya itu bagaimana lagi apabila dia di dalam keluarga saja seperti itu, bagaimana jadinya ketika dilakukan pembinaan di luar. Mungkin karena dia juga merupakan anak ya, anak di bawah umur, dan pidananya itu pemidanaannya itu dia dijebloskan ke dalam penjara anak yang sangat jauh berbeda dengan penjara dewasa ya, mungkin di situ dia merasa jadi jauh lebih superior mungkin ya. Kalau dilihat dari gambaran karakter anak yang disampaikan oleh Pak Nathanael ini. Tapi kalau terkait bagaimana cara menangani hal tersebut, mungkin kurang tepat ya sasaran pertanyaannya. Mungkin bisa jauh lebih efektif apabila ditanyakan ke ini, mungkin ke rutan, lapas, ke Menkumham ya. Ya, mungkin di sana ke pihak lembaga yang melakukan pembinaan terhadap tahanan-tahanan ataupun warga-warga binaan di dalam lembaga okay. ataupun di LPKA gitu.
0: Baik, demikian jawabannya gitu ya. Semoga hari ini yang mendengarkan gitu ya bisa paham gitu ya dan puas dengan jawabannya. Dan yang pastinya terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 dan masih jaksa menyapa di hari ini, kita akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama kami di sore hari ini di Jaksa Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Admira Pertahanan dan Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Nggak gua aja.
0: Lepas ke tengah. Masuk gol! Luar biasa, sampai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah benar.
6: Yes!
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini masih di Jaksa Menyapa dan tentunya masih dengan topik sistem peradilan pidana anak gitu ya. Di kesempatan hari ini kalau boleh tahu ini ya Pak Hiro dan Pak Jerry gitu ya, yang paling banyak nih kasus kenakalan anak remaja gitu ya, atau bisa dikatakan kenakalan anak lah ya, yang paling banyak di Manado ini seperti apa itu gambarannya, bisa disampaikan nih Pak Hiro.
1: Baik, mungkin dari selama saya bertugas ya, selama saya bertugas di Kejaksaan Negeri Manado, tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak-anak di bawah umur itu mungkin penganiayaan tentu saja, Ibu, itu merupakan tindak pidana terbanyak yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak zaman sekarang itu sangat-sangat rawan dan sangat-sangat gampang sekali itu untuk menemukan cap tikus di mana-mana itu, minuman keras di

0: diatur juga di dalam sistem peradilan pidana anak, memang tidak untuk terlebih khusus untuk perkara perlindungan anak yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Itu untuk anak korban itu memang identitasnya tidak bisa kami apa ya, tidak bisa dipublikasikan. Bahkan di dalam putusan pun terkadang ditutup.
1: Ya,
0: untuk sama halnya juga dengan untuk pelaku anak, memang terkadang dirahasiakan atau mungkin hanya diberikan inisial.
1: Baik, tetap dijaga kerahasiaannya ya, gitu ya. Baik. Dan yang pastinya ini sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan gitu ya, terkait topik kita hari ini, sistem peradilan pidana anak. Tapi waktu juga tidak mungkin kan. Ya pasti terima kasih juga hari ini yang sudah bergabung gitu ya di program kita di Jaksa Menyapa. Mungkin bisa memberikan closing statement gitu ya. Kira-kira apa nih pesan dari Kejaksaan Negeri Manado sendiri kepada para orang tua, mungkin generasi muda, agar anak-anak ini memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya, agar tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif, dan mungkin apa pesan untuk anak-anak muda khususnya di Kota Manado dan sekitarnya. Silakan nih, mungkin dari Pak Hiro dulu nih. Silakan Pak Hiro.
2: Baik. Mungkin kalau terkait dengan pesan ya, pesan kepada anak-anak di luar sana, mungkin yang sementara mencari jati diri, sebagaimana seperti biasa kami laksanakan program Jaksa Masuk Sekolah, selalu saya tekankan bahwa kehadiran kami di sini ketika melakukan memberikan pencerahan ya, secercah pencerahan dari kami mungkin bisa membantu adik-adik sekalian untuk menggapai cita-cita ya, ataupun setidaknya menjauhilah hukuman-hukuman yang ada gitu terkait dengan tindak pidana. Karena jangan sampai mungkin anak-anak ini berpikir kami ini masih di bawah umur, jadi kami dilindungi secara hukum, kami tidak bisa dipidana dan lain-lain. Itu yang selalu kami tekankan, bahwa anak di bawah umur pun itu bisa dilakukan pemidanaan. Begitu. Nah, untuk sebagai ini juga kepada masyarakat umum, terkait tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Jerry, kami itu dari bidang intelijen. Selain ada program Jaksa Menyapa, selain ada program juga Jaksa Masuk Sekolah, apabila dibutuhkan untuk menjadi mungkin narasumber ataupun pembicara dalam kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang akan dilaksanakan mungkin di kelurahan ataupun di tempat-tempat ibadah atau di mana, bisa saja untuk melakukan koordinasi mungkin dengan kami di kantor untuk mungkin memasukkan surat permintaan atau permohonan untuk narasumber. Kami bersedia dan pasti akan menghadirkan personil di Kejaksaan Negeri Manado untuk membawakan materi atau menjadi narasumber dalam satu kegiatan. Mungkin sebagai penutup dari saya, yang sebagaimana juga selalu saya sampaikan kepada anak-anak, untuk pada saat melakukan Jaksa Masuk Sekolah itu, kenali hukum dan jauhi hukuman. Mungkin sekian dari saya.
1: Oke, terima kasih Pak Hiro. Pak Jerry, silakan.
0: Ya, dari saya, bahwa kami sebagai aparat penegak hukum itu melakukan penegakan hukum sesuai dengan koridor dan aturan yang ada. Namun alangkah lebih baiknya apabila sedini mungkin dapat dilakukan pencegahan.
1: Ya,
0: sudah banyak sekali itu sudah disampaikan juga Pak Hiro, bahwa kami punya program-program yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman-pemahaman sifatnya preventif kepada anak-anak muda, khususnya anak di bawah umur ini, untuk tidak melakukan tindak pidana. Kemudian kembali kepada orang tua juga kami sampaikan untuk dapat melakukan pembinaan pengawasan terhadap anaknya masing-masing. Karena memang lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Karena kalau sudah melakukan penegakan hukum, terkadang memang sudah berat juga bagi orang tua. Sehingga memang diperlukan juga peran aktif dari orang tua untuk melakukan pengawasan pembinaan kepada anak-anak sedini mungkin. Kalau bisa juga memberikan pemahaman-pemahaman sedini mungkin terkait dengan hukum, terkait apa itu perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Jerry, terima kasih Pak Hiro dari Kejaksaan Negeri Manado hari ini Jaksa Menyapa gitu ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyaksikan saran kami melalui kanal YouTube RRI Manado, dan juga yang sudah bergabung melalui SMS di line telepon, juga di WhatsApp juga. Terima kasih di 0821-9583-5080. Dan terima kasih hari ini kedatangannya, sukses juga untuk teman-teman dari Kejaksaan Negeri Manado ya. Dan salam untuk teman-teman semuanya, sukses terus. Dan siapa tahu nanti ada informasi-informasi terbaru, nanti kita bisa bergabung lagi Jaksa Menyapa selanjutnya ya. Oke, dan tentunya terima kasih buat semua Anda. Saya Lin Solviani, wakil kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog.

urutan ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: olahraga siang hari ini kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Redeni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Redeni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Redeni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matthias Jassy, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat, serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Datang ke Turki dengan modal impresif, Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea. Betting, but it ends.

0: menempati peringkat 3 dunia. Berz mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berz menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
0: Pada babak 16 besar, Berz akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniel Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan

0: kembali ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurut 14 wakil di Denmark Open 2026, 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus Maga menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domision kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Pemprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Pemprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya. Berada di sekitar dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Prof. Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bosem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun.

0: Susem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agus

informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Manado Siang. Hari ini bersama saya Lin Sofiani menemani Anda pendengar sampai nanti itu di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda di sore hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat gitu ya. Tadi ada Nathanael Kaparang yang menemani Anda, nanti akan hadir lagi nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kali ini bersama saya Lin Sofiani akan menemani Anda dan menghadirkan informasi-informasi terlengkap di Manado siang hari ini. Semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang masih berkutat dengan aktivitasnya, apapun Anda kerjakan juga. Semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Jangan lupa untuk menikmati makan siang Anda pendengar, tetap semangat juga bersama Pro 1 Manado. Apalagi dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga semua dilancarkan juga gitu ya perjalanannya, tiba dengan selamat dan tambah semangat pastinya bersama Pro 1 Manado. Baik pendengar, makanan sehat itu punya peran penting ya dalam menjaga kebugaran tubuh dan juga mencegah berbagai penyakit. Jadi dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, kita masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita dengan meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Dari kutip dari laman polri.go.id, konsumsi makanan sehat sangat penting untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berbagai jenis makanan seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, serta sumber protein tanpa lemak, ini mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung fungsi organ dan menghasilkan energi. Jadi selain meningkatkan energi, pola makan sehat ini juga bermanfaat untuk menjaga sistem kebalan tubuh kita, memelihara kesehatan jantung, dan juga membantu mengontrol berat badan. Kemudian konsumsi makanan kaya serat ini juga bisa melancarkan pencernaan dan juga mencegah sembelit. Dan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, pendengar, asupan nutrisi yang seimbang turut mendukung kesehatan mental dan juga meningkatkan kualitas tidur. Selain itu juga pola makan sehat ini bisa membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan juga sejumlah jenis kanker serta menjaga kesehatan tulang. Jadi untuk mendapatkan manfaat tersebut, masyarakat dianjurkan untuk memilih bahan makanan segar dan juga mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Jadi kombinasi protein, sayuran, buah-buahan, dan sumber karbohidrat ini bisa menjadi pilihan juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Dan tentunya masyarakat juga disarankan ya membatasi konsumsi garam dan juga gula berlebih, dan kemudian memilih metode memasak yang lebih sehat seperti merebus, mengukus, atau juga memanggang. Ini juga memperhatikan ukuran porsi makanan. Dan selain itu juga mencukupi kebutuhan air putih dan merencanakan menu harian ini bisa membantu membangun kebiasaan makan yang lebih sehat, pendengar. Jadi makanan sehat tidak harus terlalu mahal dan mewah-mewah gitu ya. Jadi berbagai bahan pangan yang mudah ditemukan seperti tahu, tempe, ikan, telur, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan ini bisa diolah menjadi hidangan bergizi yang lezat dan juga terjangkau. Jadi dengan menerapkan pola makan sehat dan bergizi seimbang secara konsisten, kita masyarakat diharapkan bisa menjaga kebugaran tubuh, bisa meningkatkan kualitas hidup, dan juga mengurangi resiko berbagai gangguan kesehatan. Karena kesadaran untuk memilih makanan sehat pun juga perlu dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dear Anda. Tak harus mahal, makanan sehat bantu jaga kebugaran tubuh kita ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih banyak lagi informasi lainnya yang akan terus saya hadirkan di ruang dengar Anda, yang saya kutip masih dari portal berita kami di rri.co.id.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nakat udah lapar, Bis.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya sayang, kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar enggak ada kuman.
1: Bagus sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya Yalin Salviani akan terus menemani Anda pendengar di program Manado siang sampai nanti tuh di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan sekarang pendengar, ada informasi yang saya kutip masih dari portal berita kami rri.co.id. Di sini Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza di Indonesia dan juga kawasan Asia Tenggara kabarnya gitu ya. Dan ini berdasarkan hasil dari surveillance gitu ya. Hingga minggu ke-38 tahun 2026, positivity rate influenza di Indonesia ini kabarnya itu sudah mencapai 56% dengan tingkat aktivitas di puskesmas itu berada pada kategori sedang atau medium gitu ya. Dan sedangkan di rumah sakit itu masih relatif rendah. Dan menanggapi lonjakan tersebut, dokter spesialis anak ya RSAB Harapan Kita Kemenkes RI Dr. Imya Dilna Ibna Nila Utama SPA gitu ya, atau yang dikenal dengan Dokter Ibi, di sini menghimbau agar kita masyarakat untuk mewaspadai gejalanya dan membedakannya itu dari selesma atau batuk pilek biasa. Jadi selain demam membandel, influenza A ini kerap memicu pusing hebat gitu ya. Kemudian nyeri di mata, pegal-pegal sampai mual dan muntah yang tentunya membuat anak lemas gitu ya, serta tidak suka makan dan minum. Dan Dokter Ibi juga menegaskan agar orang tua segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan sejumlah tanda-tanda bahaya seperti kejang akibat demam tinggi, tanda dehidrasi, anak lemas dan tidak buang air kecil lebih dari 6 jam, kemudian gangguan pernapasan, nafas cepat, hidung kembang kempis gitu ya, atau ada tarikan dinding dada, kemudian kesadaran menurun atau bibir tampak kebiruan. Dan ditegaskan juga untuk kita masyarakat jangan sembarangan membeli obat keras seperti antibiotik seperti influenza A disebabkan oleh infeksi virus itu bukan bakteri antibiotik, tidak tepat digunakan gitu ya. Jadi untuk penanganan awal di rumah kita bisa memberikan obat penurun panas secara berkala, jaga asupan cairan dan juga berikan kompres hangat gitu ya. Dan sesuai panduan Kemenkes Republik Indonesia, penularan di lingkungan keluarga juga ternyata bisa dicegah melalui isolasi mandiri yang bisa dilakukan di rumah gitu ya, kemudian etika batuk, cuci tangan, serta menggunakan masker. Dan bahkan Kemenkes juga menganjurkan pemberian vaksinasi influenza tahunan yang aman, ini diberikan juga sejak anak berusia 6 bulan pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Influenza A menyebar, dokter spesialis anak minta kewaspadai hal tersebut gitu ya. Dan informasi ini pun juga bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Dan yang pasti pendengar, masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Dan sekarang kita hadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

0: kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi masih di Manado siang ya. Saya Salviani akan terus menemani Anda di sore hari ini dan menghadirkan informasi-informasi terlengkap dan juga lagu-lagu mancanegara. Oke, ya, pendengar, selama ini batang pohon pisang tuh seringkali dianggap sebagai limbah tanaman yang kurang dimanfaatkan gitu ya. Padahal bagian dalam batang pisang muda itu menyimpan berbagai kandungan nutrisi seperti serat, vitamin, mineral, dan bahkan antioksidan yang juga berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Dan bahkan dilansir dari Puskesmas ya, meninting global.co.id, di sini ada beberapa manfaat batang pohon pisang untuk kesehatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pendengar, ternyata pohon pisang ini bisa membantu detoksifikasi tubuh kita gitu ya. Karena batang pisang itu tuh punya sifat diuretik alami yang juga membantu membersihkan racun dari tubuh melalui urin kita. Jadi kandungan seratnya tuh juga mendukung proses detoksifikasi dengan memperlancar pencernaan, pendengar. Kemudian menjaga kesehatan ginjal, konsumsi jus batang pisang ini juga kabarnya bermanfaat untuk mencegah pembentukan batu ginjal gitu ya. Jadi batang pisang ini membantu melarutkan endapan kalsium yang bisa yang menjadi penyebab utama batu ginjal. Kemudian juga bisa menurunkan berat badan karena kandungan serat yang tinggi. Batang pisang ini juga memberikan rasa kenyang lebih lama dan ini yang bisa membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan, mendukung program penurunan berat badan juga. Kemudian bisa mengontrol tekanan darah, pendengar ya. Jadi kalium yang terdapat dalam batang pisang ini membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh yang pada gilirannya ini membantu mengatur tekanan darah. Kemudian melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan hati, bahkan juga mengatasi infeksi saluran kemih. Jus batang pisang itu punya sifat antimikroba yang bisa membantu mengatasi infeksi saluran kemih gitu ya, dengan membersihkan bakteri penyebab infeksi dari saluran kemih kita, pendengar. Kemudian manfaat dari batang pisang ternyata bisa menurunkan kadar gula. Jadi batang pisang ini bisa membantu mengatur kadar gula darah sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes karena seratnya itu bisa memperlambat penyerapan gula ke dalam darah kita gitu ya. Kemudian meningkatkan kesehatan kulit, meredakan mah dan asam lambung. Nah, tahukah Anda pendengar, jus batang pisang ini punya sifat basah gitu ya, membantu menetralkan asam lambung dan juga memberikan efek menenangkan pada lambung kita dan juga bisa meredakan gejala mah kabarnya gitu ya. Dan tentunya berbagai manfaat batang pisang ini perlu diketahui juga. Dengan pengolahan yang tepat, bagian tanaman yang sering diabaikan ini bisa menjadi salah satu bahan pangan yang bermanfaat dan juga bernilai guna gitu ya. Dan tentunya manfaat batang pisang bagi kesehatan juga memang masih memerlukan dukungan bukti ilmiah juga lebih lanjut gitu ya, dan tidak dapat menggantikan pengobatan medis. Oleh karena itu masyarakat diharapkan tetap menjaga pola makan seimbang dan juga menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa juga berkonsultasi dengan dokter gitu ya, dengan pakarnya kalau ingin mengkonsumsi batang pisang untuk kesehatan. Oke, berkata dari beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda yang saya kutip masih dari portal berita kami rri.co.id. Mas, banyak lagi informasi-informasi lainnya di sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tega. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Eh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan hari ini. Terus bersama saya Lin Salviani akan terus menemani Anda di program Special Pro 1 di Manado siang hari ini sampai pukul 14 ya. Dan nanti di 14.30 akan ada Nathanael yang kaparang yang akan membacakan warta berita daerah siang ya. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, apalagi yang baru bergabung gitu ya di frekuensi kita di 94,5 MHz dan juga mendengarkan saran Pro 1 melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat siang untuk Anda, semoga hari ini juga menyenangkan mendengarkan Pro 1 Manado. Dan saat lagi akan kita jelang ya warta berita daerah siang dan nanti bersama Nathanael Kaparang, dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang, edisi Selasa 13 Oktober 2026.
1: Semangat kami di DPR adalah membantu menolong agar beban daerah itu agak berkurang. Di samping TKD-nya, tetapi juga kita dorong berbagai faktor seperti kayak pembiayaan P3K, termasuk juga masalah reforma agraria.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Kita ke informasi pertama, pendengar. Komisi 2 DPR RI akan membantu reformasi agraria di Sulawesi Utara termasuk persoalan pembiayaan pegawai P3K.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memanfaatkan peluang kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI untuk menyuarakan sejumlah isu penting di daerah mulai dari tata kelola perbatasan, pulau terluar, kepastian tata ruang, hingga persoalan tanah reformasi agraria dan dana transfer ke daerah TKD. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai mengatakan, meski anggaran pusat ke daerah mengecil, namun dari besaran proyek dan program pembangunan untuk Sulawesi Utara justru meningkat.
3: Uang yang dipotong dari TKD itu tidak berkurang, malah kalau kami di Sulut bertambah. Karena banyak program-program pusat yang dilaksanakan di Sulut, mengalir ke daerah kita bertambah, cuma tidak melalui sebab itu kami dalam posisi atas nama gubernur mendukung semua kebijakan dari pemerintah pusat yang diperjuangkan melalui Komisi 2 DPR RI. Salut untuk Komisi 2 yang terus berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia terutama di Sulawesi Utara.
2: Sementara itu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf memahami persoalan dana transfer ke daerah TKD yang dirasakan seluruh provinsi termasuk Sulawesi Utara.
1: Semangat kami di DPR adalah membantu menolong agar beban daerah itu agak berkurang. Di samping TKD-nya, tetapi juga kita dorong berbagai faktor seperti kayak pembiayaan P3K, termasuk juga masalah reforma agraria. Kami masih menangkap bahwa butuh sosialisasi peraturan kepada para kepala daerah, termasuk juga PNS-PNS kita yang ada, supaya mereka tidak bolak-balik ke Jakarta hanya untuk mencari kepastian hukum. Kira-kira begitu.
2: Komisi 2 juga akan membantu pelaksanaan reformasi agraria di Sulawesi Utara agar berjalan sesuai harapan dan ketentuan termasuk pembiayaan pegawai P3K. Audi Kanures melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar. Balai Sungai Wilayah Sulawesi 1 Manado pastikan rumah pompa air di kawasan perkebunan Desa Kamangan 2 Kecamatan Tompaso, Minahasa berjalan lancar.
4: Alfian Mandaris dari Balai Sungai Wilayah Sulawesi 1 Manado dalam satu kunjungan kerja di Kecamatan Tompaso, tepatnya di Desa Kamangan 2, untuk memastikan berfungsinya rumah pompa air jet di El Nino kemarau panjang ini. Kepada RRI, Alfian katakan dari sekian banyak pompa air jet dibangun, ada yang menggunakan tenaga matahari atau surya, tenaga listrik, dan bahan bakar, banyak BBM jenis solar. Namun di sisi lain, menurut Alfian Mandaris, Balai Sungai Wilayah 1 Sulawesi Manado, para petani di kemarau panjang ini sangat kesulitan mendapatkan BBM solar dari SPBU.
5: Nah, terutama kita sudah menyarankan ada beberapa kuntua-kuntua membuatkan surat pernyataan yang bisa dipakai untuk pembelian solar di Pertamina. Nah, cuman dari itu saya belum dapat informasi kalau memang sudah dijalankan atau belum. Tapi kami dari pihak balai sudah memberikan kebutuhan solar di terutama di daerah persawahan, di daerah hortikultura, itu kami sudah memberikan untuk kebutuhan-kebutuhan solar untuk pengoperasian terutama genset itu.
4: Sementara itu terkait dengan kunjungan kerja dari Balai Sungai Wilayah Sulawesi 1 Manado di wilayah Kepolisian Perkebunan Desa Kamangan 2, Kecamatan Tompaso, Hukum Tualani Mamesa atas nama pemerintah desa dan masyarakat petani pemakai air, terlupa beri apresiasi dan terima kasih.
6: Box itu ada di hilir karena kalau dia akan dibuka secara keseluruhan, walaupun debit air besar, tapi kalau ini 10 box dibuka secara satu kali bersamaan, maka tidak akan maksimal. Jadi
4: dengan beroperasinya rumah pompa air jet di perkebunan wilayah Desa Kamangan 2, Kecamatan Tompas Minasa, Kuntualani Mamesa berharap lahan-lahan perkebunan dapat berfungsi dan berproduksi secara maksimal. Dari Minasa, Jepas RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. No Trash Triangle Initiative atau NTTI berhasil mengumpulkan lebih dari 100 ton sampah sepanjang tahun 2025 di Sulawesi Utara. Dari sejumlah tersebut, hampir 90 ton diantaranya merupakan sampah plastik.
7: NTTI mengumpulkan lebih dari 100 ton sampah sepanjang 2025 di Sulawesi Utara. Hampir 90 ton diantaranya merupakan sampah plastik. Upaya ini dilakukan melalui pemasangan pembatas sampah di sungai-sungai Kota Manado. Dari 20 titik yang pernah dipasang sejak 2024, kini 15 titik masih aktif. Koordinator Operasional NTTI Isela Ajeng Siage Bulet menyebut, volume sampah yang diangkut bergantung pada kondisi sungai dan cuaca. Saat musim hujan 2025, sampah yang diangkut dari kawasan Jembatan Miangas mencapai 2 ton dalam seminggu.
8: Nah, sekali turun sebenarnya itu tergantung. Kalau seperti saat ini di bulan Oktober 2026 cuacanya sangat kering, itu di sungai-sungai kecil biasanya hanya 1, 2, paling banyak 7, 8 karung. Satu karung yang kami koleksi itu karung seperti ini. Kalau tergantung moisture atau berat air, kalau air semua yang dikumpulkan misalnya botol plastik itu biasanya 3-5 kilo. Nah, yang paling banyak biasanya itu di pembatas kami yang paling besar di Jembatan Miangas, yang ada 20 modul di situ, kami bisa angkut sekitar 17-18 karung satu. Jadi tergantung sih. Kalau di musim penghujan kayak tahun 2025 lalu, itu di Jembatan Miangas sendiri selama satu minggu kami angkut 2 ton sampah inorganik.
7: Meski demikian, NTTI masih menghadapi tantangan cuaca ekstrim dan kerusakan pembatas akibat arus sungai. NTTI menegaskan penanganan sampah plastik membutuhkan kerjasama dan kesadaran masyarakat agar sungai dan laut terhindar dari pencemaran. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berlangsung di perairan Manado Bitung, Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan latihan bersama penanggulangan pencemaran laut tingkat regional.
9: Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan latihan bersama penanggulangan pencemaran laut tingkat regional, Regional Marine Pollution Exercise atau Regional MARPOLEX yang ke-25. Berlangsung di perairan Manado dan Bitung, Sulawesi Utara, Forum Maritim Internasional ini melibatkan kerjasama strategis antara tiga negara yakni Indonesia, Filipina, dan Jepang. PLT Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran, Triyono, mengatakan guna memperkuat sistem koordinasi lintas batas, masing-masing delegasi mengerahkan armada kapal penjaga pantai terbaik guna menguji kesiapsiagaan operasional dalam menghadapi potensi darurat tumpahan minyak di laut.
10: Tujuannya untuk melaksanakan kerjasama penanganan marine pollution bila terjadi insiden tumpahan minyak di laut. Kita mengupayakan supaya SOP-nya nanti sama. Jadi dari Filipina, dari Indonesia dengan Jepang itu melaksanakan satu SOP yang sama.
9: Melalui komitmen bersama ini, ketiga negara menegaskan dedikasi penuh dalam menjaga kelestarian ekosistem laut serta menjamin standar keselamatan pelayaran internasional. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kasus love scamming yang sempat menghebohkan Kota Manado menjadi pengingat pentingnya menjaga diri dalam menjalin hubungan. Psikolog klinis Hana Monare, membagikan tips bagi perempuan untuk mengenali kerentanan emosional dan membangun batasan diri agar tidak menjadi korban penipuan berkedok asmara.
11: Kasus love scamming.

0: dapat merugikan korban, baik secara psikologis maupun materi.
1: Jadi dilakukan dengan memvalidasi apa yang dirasakan oleh korban, rasa kebutuhan emosinya, kasih sayang, perhatian, kemudian dibuat rasa aman itu, rasa percaya, tapi dia punya tujuan yang bisa merugikan adalah dengan cara, ya secara rugi secara mental dan juga secara materi. Dan ini bisa berpotensi dialami oleh semua orang. Di sini kita berempati buat mereka yang jadi korban.
0: Lebih lanjut, Hana mengajak perempuan untuk lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan emosional diri sendiri. Mengenali kelebihan serta kekurangan diri dapat membantu seseorang memahami situasi ketika dirinya mudah terpengaruh oleh perhatian atau perlakuan orang lain. Hana juga menyarankan agar seseorang tidak selalu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Bercerita kepada diri sendiri melalui refleksi, mendekatkan diri kepada Tuhan, atau berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi pilihan untuk memperoleh dukungan yang sehat.
1: Yang kita lakukan adalah kita belajar untuk lebih peka dengan diri kita. Dalam diri kita ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau ketika kita oh ternyata saya orangnya mudah terpengaruh, berarti kita mulai belajar membuat sebuah batasan. Siapa yang saya boleh sharing, siapa yang saya boleh cerita? Daripada kita cerita ke orang lain, bolehkah kita belajar bercerita dengan diri kita? Atau kita belajar bercerita dengan sang pencipta? Atau yang paling juga penting, tidak apa-apa untuk kunjungi profesional sebagai psikolog untuk bercerita.
0: Melalui pemahaman tersebut, perempuan diharapkan dapat lebih mengenali tanda-tanda manipulasi dalam hubungan dan mengambil langkah perlindungan sejak dini. Kewaspadaan, batasan diri, serta dukungan dari lingkungan yang terpercaya menjadi bagian penting dalam mencegah love scamming. Ariani Kalangi melaporkan.
2: Upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau terluar terus digencarkan. Program TNI Manunggal membangun desa ke-130 di Kabupaten Kepulauan Talaut resmi dibuka. Mengusung tema TMMD, Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program ini berfokus pada penanganan krisis air bersih dan perbaikan hunian warga.
3: Upacara pembukaan TMMD ke-130 wilayah Kodim 1312 Talaut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita. Program Kemanunggalan TNI dan Rakyat ini akan berlangsung selama 30 hari hingga 11 November mendatang. Bupati Willy Tita mengapresiasi tinggi dedikasi TNI dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan dan pulau terluar. Menanggapi tantangan cuaca panas berkepanjangan yang memicu kelangkaan air bersih, TMD kali ini memprioritaskan sasaran fisik berupa pembuatan sumur bor di 8 titik strategis, pembangunan 1 unit jaringan pipanisasi air bersih, serta rehabilitasi 4 unit rumah tidak layak huni atau RTLH.
4: Harapan dari pemerintah tentunya pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan lebih baik dan menjadi satu kesuksesan bagi masyarakat Talaut.
3: Dandim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Yanor Yudhistira, yang juga dan Satgas TMMD ke-130 mengatakan, selain infrastruktur fisik, program ini juga menggelar berbagai sosialisasi non-fisik, mulai dari penyuluhan wawasan kebangsaan, penanganan stunting, KB kesehatan, hingga edukasi sektor pertanian dan perikanan.
4: Semua kegiatan ini ada dukungan dari Pemda dan seluruh dinas maupun Pemda. Dari rencana memang kebutuhan pada Talaut ini adalah sumur bor air, maka TMMD ini ke-130 dilaksanakan kegiatannya adalah pembangunan sumur bor termasuk sasaran tambahan RTLH. Terkait dengan sasaran tadi disampaikan 8 titik, namun dari Kodim siap untuk menambah menjadi 10 titik, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan sumur bor.
3: Sebanyak 150 personil gabungan dari TNI, Polri, dan Pemda diterjunkan untuk mensukseskan kegiatan ini. Usai upacara pembukaan, rangkaian acara dilanjutkan dengan peninjauan lokasi serta penyelenggaraan bazar murah bagi warga setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Minahasa Utara kembali mendapatkan pengakuan atas perannya di sektor perkebunan kelapa secara nasional dan mendapatkan apresiasi atas inovasi varietas baru.
5: Kabupaten Minahasa Utara kembali mendapatkan pengakuan atas perannya di sektor perkebunan. Daerah ini dinilai memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pengembangan kelapa secara nasional.
6: Beberapa waktu lalu kan saya juga mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden mengenai adanya penemuan varietas baru terhadap komunitas salah satu komunitas kelapa. Kemudian kita juga menjadi daerah yang sangat aktif dalam hal peremajaan, kemudian pembibitan. Nah, pembibitan ini menjadi atensi mereka karena di Minahasa Utara ini menjadi sentra untuk pembibitan tanaman kelapa.
5: Selain apresiasi apresiasi atas inovasi

0: varietas baru. International Coconut Community atau ICC juga menilai bahwa Minahasa Utara menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Wilayah ini dikenal sangat aktif dalam melakukan peremajaan serta pembibitan hingga akhirnya dikukuhkan sebagai sentra utama untuk pembibitan tanaman kelapa. David Paulus melaporkan.
1: Sadari untuk deteksi dini kanker payudara, Yayasan Kanker Payudara sosialisasi kepada ibu-ibu Bayangkari Polda Sulut. Berikut penjelasan Ketua Yayasan Kanker Payudara, Ibu Agum Gumelar, kepada reporter RRI Meki Kurwati.
2: Kami dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Seperti kita ketahui, bulan Oktober adalah bulan peduli kanker payudara internasional. Jadi tahun ini Yayasan Kanker Payudara Indonesia memusatkannya di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kami sudah bergerak sejak kemarin ya Bu ya, sampai dengan besok insya Allah. Nah hari ini kami bersama dengan Bayangkari Polda Sulawesi Utara, yang kami diberikan kesempatan oleh beliau untuk bisa memberikan sosialisasi tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara melalui praktek sadari, periksa payudara sendiri. Karena ini adalah cara yang paling murah, paling sederhana, dan sangat mudah dilakukan asalkan tepat. Ini salah satu kampanye kami dan alhamdulillah diterima dengan tangan terbuka oleh Bayangkari, yang juga dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ya Bu, yang ke-74. Jadi cocok sekali dan kami merasa bangga karena mendapatkan respons yang sangat baik dari ibu-ibu Bayangkari, bahkan dari cabang-cabang di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Ketua cabangnya hadir. Kita tahu kan jaraknya jauh, tapi beliau-beliau mempunyai komitmen yang begitu kuat untuk mendapatkan edukasi dan informasi ini.
3: Ya. Ini Bu, tadi mungkin ada yang memberikan masukan mungkin, atau ada saling tanya jawab tadi dalam?
2: Ya, ini sedang berlangsung.
3: Oh, iya.
2: Dan nanti setelah penjelasan singkat oleh dokter bedah onkologi yang kami bawa, kemudian lanjut dengan tanya jawab.
3: Ya.
2: Biasanya yang kami dapatkan di beberapa daerah atau tempat, banyak sekali yang menjadi pertanyaan dari para peserta yang mungkin mereka simpan sendiri selama ini, tapi pada saat kesempatan ini berani untuk bertanya. Pengurus kami juga Ibu Patris Rumbayan, ya kebetulan pengurus yayasan, dan kami melihat ya yang pertama responsnya sangat positif. Jadi kita udah hari kedua ini ya Bu ya, sangat baik sekali, banyak yang ingin tahu sampai kadang-kadang waktunya kurang. Ya. Karena keterbatasan waktu, kemarin kita kan di dua tempat. Pertama di Persit Kartika Chandra Kirana Korcaprem Manado. Kemudian kemarin di selanjutnya sore ke rumah sakit
4: Prof. Kando.
2: Prof. Kando. Terus hari ini kami ke Bayangkari. Responsnya luar biasa dan saya melihat bahwa kesadaran untuk sehat itu di perempuan-perempuan Sulawesi Utara itu sangat tinggi ya, dan berani bicara gitu. Jadi saya sangat senang karena orang-orang kadang-kadang bicara tentang kanker payudara itu kan suatu hal yang agak sulit ya untuk perempuan menyampaikan secara terbuka. Tapi alhamdulillah di Sulawesi Utara ini kami melihatnya sangat baik, walaupun kasusnya juga saya rasa cukup tinggi ya terjadi di Sulawesi Utara. Dan saya kira bukan hanya di Sulawesi Utara, di berbagai provinsi juga kasus kanker payudara ini. Untuk Indonesia saja, dari hasil Global Can 2024, itu ada 96.000 kasus baru. Jadi kita nggak bicara kasus lama yang sedang berlangsung, yang sudah berobat. Kasus barunya dari hasil Global for Cancer International itu, Indonesia itu sekitar 96.000. Dan sekian puluh persennya itu, 30% itu meninggal dunia ya. Jadi sangat disayangkan. Karena sebetulnya kanker payudara apabila ditemukan stadium awal, saya sendiri pernah terdiagnosa kanker payudara 30 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita bisa tetap eksis, kita tetap bisa dampingin suami, kita bisa berkarir, kita bisa melihat anak dan cucu tumbuh dan berkembang ya. Jadi sebetulnya bukan satu hal yang sulit asal dilakukan kegiatan sadari ini dan secara dini, dan pengobatan secara medis apabila ada benjolan.
3: Oke, Ibu, mungkin yang terakhir, kalau memang ada penderita dari Bayangkari sendiri, mereka harus menyampaikan kemana, dan mungkin mereka harus di...
2: Ya,
3: proses seperti apa?
2: Saya kira memang dengan adanya edukasi ini, saya berharap akan lebih terbuka ya. Bagi anggota Bayangkari, apabila merasa ada benjolan, segeralah pergi berobat. Sekarang di puskesmas, Bapak pemerintah telah menyiapkan alat USG yang spesial untuk payudara. Dan sudah dilatih. Jadi bisa diperiksa, datang ke puskesmas, nanti apabila memang diharapkan bisa pergi, harus dilakukan tindakan lanjut. Di Rumah Sakit Prof. Kandow itu ada 3 bedah onkolog. Jadi saya kira di sini fasilitasnya sudah sangat baik dan perhatian pemerintah untuk ini juga sudah luar biasa. Jadi yang penting kita mau aja jaga kesehatan kita, mau. Yang paling penting lagi support dari keluarga, terutama suami. Kadang-kadang ini menjadi kendala juga, karena belum tentu suami memberi support ya. Nah, saya sebagai pasien merasakan, kalau tidak ada support dari suami dan anak, saya kira saya tidak bisa eksis seperti masih bisa sampai sekarang, bekerja ya. Okay. Sulit ya, karena bicara payudara ya.
3: Okay. Terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Ibu.
1: Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara akan mengeluarkan surat edaran terkait kondisi yang terjadi saat ini.
5: Kualitas udara di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup, masuk kategori tidak sehat dengan parameter 135. Kondisi ini dipicu karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup masif di Provinsi Sulawesi Utara. Menindaklanjutinya, pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara akan mengeluarkan surat edaran terkait kondisi yang terjadi saat ini.
6: Sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Julius Selvanus SE dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. J. Victor Mailangkai SHMH, kepada kami Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyikapi perkembangan kondisi, cuaca, dan juga perkembangan dampak dari kebakaran karhutla, kami menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan di dalam hal ketika beraktivitas di luar rumah, usahakanlah menggunakan masker, karena dengan menggunakan masker akan ada perlindungan terhadap bahaya polusi udara maupun asap dan debu yang bertebaran. Masyarakat juga diminta untuk menghindari aktivitas yang tidak perlu. Kalau tidak perlu keluar rumah, tentu alangkah baiknya beraktivitas di dalam rumah atau di dalam ruangan. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan mengeluarkan edaran resmi pada hari ini sehubungan dengan perkembangan situasi yang sedang terjadi, dan juga sementara ini berproses rapat bersama Kepala Dinas Kabupaten Kota di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan antisipasi dan mitigasi di dalam menghadapi perkembangan dampak dari karhutla dan juga El Nino, serta kita juga bersiaga di dalam hal ketika sudah memasuki musim penghujan.
5: Informasi terbaru hari ini, karhutla terjadi di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon. Roy Pesak melaporkan.
1: Puskesmas Teling Atas terus melaksanakan program cek kesehatan gratis. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal.
7: Puskesmas Teling Atas terus mensosialisasikan program cek kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan pada awal 2025. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas Marlaini Jonas dan masyarakat pengguna layanan kesehatan Tesalonika Pamit dalam wawancara pada Selasa 13 Oktober 2026. Marlaini menjelaskan masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau Satu Sehat, maupun datang langsung ke Puskesmas Teling Atas. Pemeriksaan disesuaikan dengan kategori usia, meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, gula darah, serta screening kesehatan. Sosialisasi CKG dilakukan melalui rapat lintas sektor, kegiatan posyandu, dan kunjungan ke sekolah menengah pertama serta sekolah menengah atas.
8: Untuk sosialisasi sendiri yang dilaksanakan oleh Puskesmas Teling Atas itu biasanya kami sampaikan pertama lewat rapat dengan lintas sektor, kemudian juga kami sosialisasikan langsung ke masyarakat lewat posyandu ataupun lewat ada kegiatan di masyarakat, itu selalu kami sampaikan. CKG saat ini bukan hanya di kelompok masyarakat, juga sekarang kami turun di sekolah-sekolah, TP sama SMA.
7: Sementara itu, Tesalonika menilai pelayanan kesehatan yang diterimanya sudah cukup baik. Ia juga mengapresiasi kecepatan pelayanan BPJS Kesehatan dan berharap kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.
8: Untuk pemeriksaan dari dokter, orang yang BPJS itu cepat sih, dengan rasa cukup puas dengan kinerja pelayanan.
7: Kedepan, sosialisasi yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kejelasan informasi, serta kemudahan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Demikian tim RRI melaporkan.
1: Tukang bentor di Talaut raup penghasilan hingga Rp100.000 sehari.
4: Pengemudi becak motor bentor yang beroperasi di Kota Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mampu memperoleh pendapatan hingga Rp150.000 per hari dari jasa angkutan penumpang. Salah seorang pengemudi bentor, Aman, mengatakan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas mengantar penumpang di dalam Kota Melongwane. Menurutnya, pendapatan setiap hari tidak selalu sama, namun pada kondisi normal dapat mencapai sekitar Rp150.000.
9: Kalau Pak Bentor, pendapatan sehari boleh berapa bersih?
10: Tidak pas.
9: Tidak menentu, dah.
10: Pendapatan setiap hari 150.
9: 150 bersih?
10: Iya.
9: Tapi itu cukup dah untuk makan setiap hari?
10: Ya cukup lah, itu kan sudah harus makan.
4: Bentor menjadi salah satu moda transportasi yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai angkutan dalam kota. Selain melayani perjalanan jarak dekat, bentor juga menjadi pilihan warga karena mudah dijumpai dan dapat menjangkau berbagai kawasan di Melongwane. Keberadaan bentor hingga kini tetap berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi sumber mata pencarian bagi para pengemudinya. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Baik pendengar, sekian Warta Berita Daerah edisi Selasa 13 Oktober 2026. Bersama saya Nathaniel Kaparang, selamat siang.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Dan sepertinya saat ini saya harus meninggalkan ruang dengar Anda dan tetap bersama kami, karena sebentar lagi, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda 100% Indonesia yang akan disiarkan secara berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, nah, yang menemani Anda, para pendengar di seluruh
0: ketemu lagi
1: Indonesia.
0: Kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang antri nih.
0: Udah banyak
1: ya. Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah. Halo.
2: How are you guys?
1: I'm good. We're good. I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4 2026.
0: Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru, dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya. Kenapa ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan, karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan.
1: Oh, okay.
2: Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincar Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice. Justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengolahan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. Jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Cocok. Tapi ini nggak sih agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya kan pendidikan teknik nih lingkungan karena kan biasanya kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
1: atau dunia entertainment
0: mungkin ini anak teknik nih
2: jadi memang ada pros and cons-nya ya Kak justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Kalau jalaninnya seneng mah kayaknya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika. Tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Enggak naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Putri Safi ya, sama Dede.
0: Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang
3: ya.
1: Senang saya.
2: Ini Bu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Indonesia dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Terus Mbak Cika ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan.
4: Oke, pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya.
1: Seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. C23.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
0: Ya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Ya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Nah, terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
5: kak mau itu?
1: Okay. Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada
5: terus,
1: lagi?
5: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
1: Oke. Kelanjutannya.
0: Boleh,
1: silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buat Surfiodila di RRI Bukit Tinggi, salam buatnya semua-semua yang lagi monitor. Siap. Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini, karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik rame sekali.
1: Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
0: Biar sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
1: Selamat siang.
7: Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Dari
0: Bandung.
7: Pangestu.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang Mbak Putri Cika deh ya.
1: Iya.
7: Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, saya ingat begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya misal alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang rusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Batika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
8: Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih.
7: Salam buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur.
8: Ya, Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya,
1: Cik. Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, ya? Menarik sekali. Dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
8: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
8: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cik, kita puterin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Puter lagu dulu. Puter lagu dulu ya. Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
8: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul. Ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris?
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh,
0: iya. Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Ya emang senang. Oh. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh. Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri ya, juga.
1: Leticia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup
1: juga.
0: Dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah, jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5.
0: Apa tuh?
1: Tambah.
0: Oh, tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Oh, ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan, ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oke.
1: Okay. Sebentaran lah.
0: Iya. Sebentaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Gimana sih? Iya.
2: Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya, dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh, ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, apa, strength, weakness, opportunity, sama threats. Itu sebagai seorang wanita apa sih? Biasanya wanita itu kan punya power. Gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
0: Dan Dinda, selamat siang.
1: Dan Dinda, kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya.
1: Ada bintang tamunya teh, Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
0: Baik, selalu alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh didiemin aja kan.
1: Enggak boleh didiemin. Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Taufik dari Dafa.
0: Iya. Silakan Teh Dinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Iya. Putri Indonesia. Tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya. Putri Cika.
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo,
0: Cika. Iya, dengerin teh. Ada teh.
2: Iya,
0: mangga.
2: Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke.

0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Indah dulu, mumpung masih hangat.
2: Boleh.
1: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu udah enggak
1: sangat lesnya enak ya. Masih hangat ya.
2: Semi-semi kan Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan tadi yang dilihat untuk
2: ya,
0: isunya?
2: Betul. Mm-hmm. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Yeah. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, kota tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
1: Bang Irwan.
2: Oke.
1: Kan sampah itu karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah, ini seru banget sih. Yeah. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
2: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Yeah. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri ya.
1: Tadi sempat dimention kan.
2: Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta

0: atau ya? Tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
2: Iya. Betul.
1: Tapi memang sampah salah paling satunya utama sebenarnya, karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya nggak bisa mengalir, jadilah banjir. Jadi buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya. Nah,
0: penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih? Iya,
1: halo.
0: Halo.
1: Cikgu Ria.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat bahasa Indonesia. Ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
3: Dengan Tengku.
1: Ya.
3: Sapik yang
0: ganteng.
3: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
3: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
2: Horas.
3: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat ya.
0: Bisa lihat ya.
3: Halo. Masih menitah kah? Aku masih ini. Cika. Oh, saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
3: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen itu ada di dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti job itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
0: Baik.
3: Itu saja
0: adanya. Terima kasih.
3: Salam sehat.
0: Apa
3: nih? 100% Indonesia.
0: Bye. Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info, nanti kita tahu. Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
0: Cimanggis. Ya.
1: Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya, Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan, ada Cliff.
4: Halo Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
4: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap kan?
0: Lengkap
1: sekali. Manado.
4: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia,
0: Cika.
4: Siapa tadi?
0: Cika
4: kan?
0: Ya. Iya, betul.
4: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Nah ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
4: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus untuk menjadi tenaga apa? Listrik ya? Begitu, untuk menjadi daya listrik begitu.
2: Menarik.
4: Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
4: Berat sekali pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
4: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan Green
1: Kayak final, saya, ya? Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia Green finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
0: memang tentang lingkungan.
2: Betul.
0: Mau dijawab juga?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
1: Iya, boleh.
2: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali.

0: dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan
0: profit. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget, dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
2: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya.
1: Betul.
2: Pastinya ya.
1: Pasti dong.
2: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus masih, ya.
1: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
2: ke Samarinda? Tapi asli mana sih?
0: Huh? Wah, asli? Boleh tebak enggak, Kak?
2: Tebak, Manado ini kayaknya yang agak-agak nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
2: Bukan Manado.
0: Bukan, tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya.
2: Ada
0: dari
2: spill-nya.
0: Ibu guru.
2: Apa kok saya enggak ngerti ya?
0: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini kan, kok tuh ngomong Medan kita, Ci. Ya, sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika.
0: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
2: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
0: Iya, Toba.
1: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
2: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Lebih sering balik ya.
0: Gak pernah bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah, karena
1: Karena
0: orang
1: udah,
0: tua udah
2: di sini. Sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
2: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: bisa,
2: Sumatera,
0: bisa dari
2: gitu.
0: Sumatera Utara. Ya.
1: Tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
2: DKI, ya. Ya biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih, memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta. Karena
1: dan lahir juga di sini kan?
0: Betul, dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya, putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi
1: mana,
0: provinsi
1: mana yang mau ditempatkan.
2: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia, pembangunan harusnya merata.
2: tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
2: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Ini Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
2: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1-2.
1: Ya. Itu kenapa gitu ya?
0: Nah, kita
1: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
2: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini.
2: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya sih. Potensi potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu.
0: Iya.
1: Ya. Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
2: Garis keras. keras tuh ya, udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya, okay. Sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
2: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya, khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Oke,
0: pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Kurang tidur ya?
3: Ya harus stay tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang beneran?
0: Sekarang. Beneran.
1: Oke. Sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishbowl-nya, mana?
0: Fishbowl-nya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Iya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara. Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan kocokin ya. Voting Anda masih kita tunggu.
0: Ya, Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah acara.
1: Salah acara. Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Berikan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon,
1: benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
3: Iya, sekarang jalan nggak? Oh.
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau
0: telepon
1: gimana?
0: Ya? Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung Dede, Bung Safik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak
0: ya.
4: Cika.
1: Iya.
4: Iya.
1: Ya, pertanyaannya.
4: Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, cantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat. Nonton halo. Di YouTube berarti nih.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan itu menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Jabatan okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya. Iya. Oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabari? Silakan.
0: Halo, Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya? Okay. Saingannya di DKI Jakarta.
3: Oke. Okay. Tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita, wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun. Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
0: Tinggi ya?
3: Iya. Betul.
1: Iya.
3: Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Betul. Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya, seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi betul. Ya sudah disampaikan sudah. Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi nggak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak. Okay. Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026
3: betul.
0: Ya. Oke.
5: Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
5: Halo Ayu.
6: Selamat siang.
5: Selamat siang.
6: Bahasa Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Mas Yusafi.
5: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
6: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu, apa kabar?
6: Sehat-sehat, sehat sekali. Tapi untuk di Maluku Tengah, kami sangat prihatin karena suasana kerja.
5: Iya, betul.
6: Asap tembak kalau di wilayah Maluku Tengah. Saya ingin bertanya sama Pung ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang petik kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru menitik, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang Putri Indonesia. Terus seorang Putri Indonesia pasti juga menjaga makan dan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja nih. Sebagai seorang Putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang Putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang Putri Indonesia lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain? Itu aja, terima kasih.
5: Terima kasih sama Ayu.
6: Satu. Iya, Indonesia, selamat siang dan sukses semuanya.
5: Iya, kami siang.
0: Satu lagi ya, Putri Cika ya.
5: Halo, Aya.
1: Halo.
5: Halo, Aya.
0: Halo.
3: Iya.
5: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
7: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
7: Ada enggak rencana gitu dari Mbak Shike sendiri dalam sampah itu buat bank sampah gitu kan? Ada ya isu yang kayak gitu, biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah, kan dapat cuannya gitu.
3: Betul
7: aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Ayah, terima kasih, selamat siang. Oke, okay. Tadi Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit,
0: walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang Putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan, dan 20% itu workout gitu.
5: Oh, oke. Okay.
3: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak Putri ini biasanya.
3: Kita ada kerjasama juga, biasanya pilates. Yoga, iya. Itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq, KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul. Okay.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ya, ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
5: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
5: Halo, Albert.
0: Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
5: Oh, udah.
0: Ya, udah. Ini gabung lagi, nggak tahu ada yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi. Yeah.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko, namanya used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensi
0: dari waste to energy nih kan.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak. Seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Oh, saya akan menjawab dengan bahasa Inggris.
1: Enggak. Saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
8: Halo. Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
1: Betul.
8: Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
8: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
8: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
8: Boleh salam.
0: Ya, boleh, silakan. Okay.
8: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan. Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
0: Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Oke. Okay. Gitu. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, oke. Okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Jadi, tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita, akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya. Nah, itu berarti memang benar, sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya, itu benar-benar. Sampah itu buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di Bang Sabik ya.
1: Iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Ini karena udah habis juga menelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget. Iya kan,
1: pasti mungkin pasti apa pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clipper-nya ya.
0: Betul. Kan? Gimana opening number-nya
3: udah
0: waktu itu
3: nih, ya? Feeling nih, bakal ditanya ke siapa gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih?
0: Yeah. Mm-hmm.
3: Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI, Jakarta 4.
0: Yeay! Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado di tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya pendengar saya ajak untuk mengecek beberapa informasi yang mungkin Anda dapatkan dari media sosial atau dari internet pendengar terkait informasi-informasi yang perlu kita cek lagi kebenarannya seperti apa. Kali ini dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi ini pendengar saya kutip dari rri.co.id terkait dengan beredarnya foto di media sosial Facebook tentang pemberian bantuan. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan kulkas hingga pom mini. Pendengar dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook di mana dalam unggahannya terdapat narasi kesempatan ini untuk para pemilik toko kelontong dan usaha kecil. Para pengguna media sosial seperti biasa ramai sekali meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut pendengar. Warganet memberikan tanda suka dan juga bahkan dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan fakta foto yang diunggah adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan. Jadi dapat disimpulkan informasi yang beredar adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan narasi tersebut masuk dalam kategori konten palsu. Itu dia pendengar untuk Cek Fakta sore hari ini. Bantuan UMKM Toko Kelontong yang memberikan bantuan kulkas hingga pom mini adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, pendengar, setelah Anda mendengarkan Cek Fakta. Juga Anda mendengarkan tadi untuk 100% berjaringan nasional di kesempatan hari ini Selasa, 13 Oktober 2026. Saya Priscila kembali menemani Anda untuk di perjalanan Manado sore ini. Apa kabar Anda yang sedang mendengarkan kami dari siaran terestrial kami di Kota Manado dan sekitarnya? Anda yang berada di seputaran Sulawesi Utara pastinya, yang mendengarkan kami dari Walang Mongondo Utara, dari Miangas, selamat sore juga untuk dari Bitung, Tondano, Tomohon, yang bisa menangkap siaran terestrial kami. Anda yang ada di frekuensi modulasi kami, pendengar 94,5, 88,2 dan 92 MHz. Anda yang mungkin juga mengalami sedikit hambatan terkait dengan penerimaan siaran kami, Anda bisa menginformasikan pendengar di daerah mana saja yang mengalami gangguan untuk penerimaan jangkauan frekuensi kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi pendengar, untuk di 0821 9583 5080, Anda yang memiliki sedikit gangguan terkait dengan penerimaan frekuensi jaringan siaran kami pendengar, atau juga Anda yang mendengarkan selamat sore, saya menyapa para kawan UA juga yang bisa menjangkau siaran kami namun memang mendengarkan dari audio live streaming. Selamat sore Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, atau juga Anda yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id. Dapatkan informasi terbaru di sana pendengar terpercaya sudah pasti dengan Anda klik rri.co.id. Manado sore ini masih akan menemani Anda dengan ragam informasi, juga nanti akan ada lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain no.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Selamat sore, Anda mendengarkan Manado sore ini bersama Pro 1. Sudah di menit 32 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi saya perbarui pendengar untuk Anda dari rri.co.id. Anda melihat juga di sekitar Anda mungkin yang tinggal di Manado dan sekitarnya, kabut asap yang masih menyelimuti hingga hari ini Selasa 13 Oktober 2026, menjadi perhatian kesehatan masyarakat tentunya. Dan menyikapi kondisi kualitas udara yang kurang baik dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pendengar, imbauan tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas Marlaini Jonas SSI yang mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh, membatasi paparan asap, serta memperbanyak konsumsi air putih. Dan ditekankan juga pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit asma dan juga jantung. Kelompok tersebut perlu mendapat perhatian lebih karena memang paparan asap ini dapat memperburuk kondisi kesehatan, terutama jika kualitas udara terus menurun. Diimbau tentunya Anda yang mengalami keluhan kesehatan agar tentunya segera mendatangi puskesmas pendengar atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan yang tepat. Dan informasi terkini pendengar, kalau Anda juga sempat memperhatikan dari media sosial official atau resmi pemerintah Kota Manado, sudah menetapkan beberapa jam yang lalu status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau selama 14 hari, dimulai 8 hingga 21 Oktober 2026. Dan penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Wali Kota nomor 395 garis miring KEP garis miring B 06 garis miring BPBD garing 2026 tentang penetapan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau di Kota Manado tahun 2026. Jadi berdasarkan pengumuman yang disampaikan melalui akun Facebook juga Instagram resmi pemerintah Kota Manado, di mana penetapan status tanggap darurat tersebut pendengar bertujuan untuk mendukung penanganan darurat bencana akibat cuaca ekstrim dan musim kemarau. Status ini pendengar berlangsung selama 14 hari, 8 hingga 21 Oktober 2026, di mana penetapan untuk status tanggap darurat ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah tentunya dalam menangani kondisi kebencanaan selama periode tersebut. Kalau Anda sempat mengunjungi media sosial dari pemerintah Kota Manado pendengar, Anda juga akan melihat beberapa saran masukan dari masyarakat agar supaya meliburkan anak-anak sekolah terlebih dahulu selama status tanggap darurat ini. Namun memang kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut pendengar seperti apa penanganan dari pemerintah Kota Manado mengenai langkah penanganan ataupun bahkan dari BPBD terkait dengan informasi nanti wilayah terdampak. Dan sudah pasti kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat ini perlu Anda atau kita merujuk pada keterangan resmi pemerintah Kota Manado atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado. Anda terus diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi dampak cuaca ekstrim ini maupun kekeringan, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah dan juga instansi terkait. Itu dia pendengar untuk informasi terkini di kesempatan Manado sore ini. Ada pemerintah Kota Manado yang telah menetapkan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau selama 14 hari. Itu dia pendengar untuk informasi Manado sore ini. Selamat sore, saya menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dan Anda juga yang mungkin sudah mengikuti beberapa informasi terkini dengan klik rri.co.id. Sesaat lagi nanti Anda mendengarkan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami. Rosa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Terima kasih pendengar untuk masih setia bersama kami Manado sore ini. Prasatu dari Manado masih menemani Anda warga kota Manado yang tengah diselimuti kabut asap akibat karhutla yang ada di Kalimantan. Ada yang saat ini tengah mungkin terbatas jarak

bahkan sedang menggunakan masker agar tidak menyerah begitu ya. Setelah juga mengetahui pemerintah Kota Manado menetapkan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau selama 14 hari dari 8 hingga 21 Oktober 2026. Tentunya Anda yang tengah bertahan ketika melihat suasana ataupun bahkan beberapa dari antara Anda pendengar menjadi korban untuk kebakaran, apakah itu kebakaran hutan, lahan ataupun bahkan bangunan akibat memang dampak musim kemarau serta potensi cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Utara dan juga mungkin ada beberapa yang terjadi begitu menyebabkan kebakaran tersebut. Tetap semangat ataupun bahkan semoga mendapatkan bantuan secepatnya dan semoga juga Anda bisa tetap kuat sembari memperbaiki semuanya dimulai dari awal lagi, karena memang kita melihat pendengar ketika meningkatnya atau peningkatan kejadian kebakaran lahan hutan dan bangunan ini, BMKG Sulawesi Utara sudah beberapa kali mengeluarkan peringatan dini terkait dengan beberapa yang perlu kita waspadai pendengar terdampak terkait dengan potensi-potensi yang bisa saja terjadi di tengah-tengah ancaman kekeringan dari fenomena El Niño juga sudah sempat disampaikan. Dan sebenarnya bagi Anda warga Kota Manado lebih memperhatikan lagi beberapa kiat penting agar supaya demi keselamatan Anda juga keluarga menghadapi status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau, di mana sudah pasti pendengar untuk mencegah yang namanya kebakaran hutan, lahan dan juga bangunan dilarang membakar sampah. Ini berdasarkan imbauan pemerintah dan keputusan Wali Kota Manado. Anda dilarang keras membakar sampah, rumput atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Karena memang dari official Pemkot Manado, beberapa media sosial mereka sudah memberikan imbauan. Ini mengingatkan warga Kota Manado, angin kencang saat ini dan udara yang kering ini benar-benar dapat memicu api merembet dengan sangat cepat. Matikan sumber api, pastikan kompor, lilin, dan instalasi listrik di rumah Anda dalam kondisi aman untuk mencegah korsleting listrik. Dan segera laporkan titik api jika Anda melihat asap atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar Anda tinggal. Segera menghubungi layanan darurat Kota Manado di call center 112 atau pos pemadam kebakaran terdekat. Anda melihat pendengar di Kota Manado, kebakaran yang terjadi di Sario tadi malam, juga di Sindulang yang tentunya membutuhkan kerja keras para petugas pemadam kebakaran yang benar-benar harus kita berikan apresiasi tinggi-tingginya. Ada juga beberapa kebakaran atau titik kebakaran lahan yang terjadi selain dari dua lokasi tersebut pendengar, di seputaran Pumoro juga di Kelurahan Banjar. Tadi ada beberapa yang melaporkan di media sosial, menayangkan secara langsung agar supaya Anda memperhatikan benar-benar untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan bangunan. Pastikan segala sesuatu dalam kondisi aman untuk mencegah hal-hal buruk terjadi sudah pasti. Dan di tengah kabut asap yang ada saat ini pendengar, kiat juga untuk Anda menjaga kesehatan tubuh dan kualitas udara, mencegah dehidrasi berat, minum air putih secara rutin minimal 2-3 liter per hari dan juga jangan menunggu hingga Anda terasa haus, dan gunakan masker di luar ruangan. Masih banyak saya melihat yang ada di luar Kota Manado beraktivitas tidak menggunakan masker padahal asap kabut yang Anda lihat pendengar sudah sangat amat jelas. Anda bisa melihat secara langsung bagaimana perubahan untuk landscape Kota Manado, Anda melihat sudah dipenuhi dengan asap begitu, dan selalu mengingatkan untuk Anda menggunakan masker karena sempat juga terjadi kebakaran lahan di TPA Sumompo kemarin ya, menyebabkan polusi asap serta peningkatan debu selama kemarau. Gunakan masker saat ini warga Kota Manado jika Anda beraktivitas di luar rumah untuk melindungi pernapasan sudah pasti. Dan pastikan pendengar untuk Anda menghadapi cuaca ekstrim mendadak, kesiapsiagaan, waspadai benar-benar angin kencang karena adanya potensi yang namanya perubahan cuaca ekstrim dan angin kencang, hingga Anda memperhatikan juga ketika ada angin kencang, Anda yang mungkin
berkendara roda 2 ataupun bahkan roda 4 dan berteduh dan memarkir kendaraan di bawah pohon besar yang rapuh, ini sudah harus Anda perhatikan, baliho maupun bahkan papan reklame begitu ya. Hemat penggunaan air bersih, optimalkan penggunaan air bersih di rumah untuk mengantisipasi penurunan suplai air akibat kemarau panjang, karena memang warga yang terdampak parah akibat atau terdampak parah ini dapat berkoordinasi dengan kelurahan kecamatan untuk Anda mungkin bisa mendapatkan distribusi air bersih dari BPBD Kota Manado. Dan sudah pasti pendengar, untuk Anda memantau informasi-informasi terkini, jangan hanya melalui media sosial warga Kota Manado, pastikan Anda mendapatkan informasi-informasi terpercaya. Jangan lupa untuk Anda perbarui informasi cuaca dan peringatan dini secara berkala juga melalui kanal resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sulawesi Utara, atau paling gampang juga Anda bisa ke rri.co.id dan pastinya memantau akun media sosial resmi pemerintah Kota Manado. Ada beberapa pemberuan di sana kalau misalnya Anda melihat juga dari akun resmi pemerintah Kota Manado, di mana untuk paling barunya pendengar, beberapa menit yang lalu sudah diberikan informasi Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Sualang sudah meninjau langsung dua lokasi kebakaran di Kelurahan Sindulang 1 dan Kelurahan Sario hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Karena informasi terkini di Kelurahan Sindulang 1, kebakaran berdampak pada 27 rumah dengan 32 kepala keluarga, sementara di Kelurahan Sario tercatat 3 rumah dengan 7 kepala keluarga terdampak. Kunjungan Wakil Wali Kota ini pendengar dilakukan untuk melihat kondisi warga secara langsung serta memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi dampak musibah. Turut mendampingi Sekretaris Kota Manado, jajaran instansi terkait, camat, lurah, dan ketua lingkungan. Bantuan yang diserahkan diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga setelah kejadian. Itu dia pendengar untuk informasi terkini terkait dengan kondisi keadaan di Kota Manado. Pemkot Manado sudah menetapkan status tanggap darurat cuaca ekstrim dan kemarau hingga nanti 21 Oktober 2026. Dan beberapa katakanlah tips kiat untuk Anda agar supaya memperhatikan keselamatan bagi warga Manado dalam menghadapi yang namanya status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau. Sudah di menit ke-54 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan langsung nanti mendengarkan Lintas Berita Magota tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Lintas Maguta selengkapnya bersama saya, Aziza Abu Sayyid. Kita mulai informasi pertama dari RRI Manado. Melalui pengoperasian 15 titik pembatas sungai nomor Tras Trenggel, inisiatif atau NITI berhasil mengumpulkan puluhan ton sampah sebelum masuk ke laut. Berikut laporan Noni Octavia.
1: No Trust Triangle Initiative atau NTTI terus memperkuat pencegahan pencemaran sampah plastik di perairan Manado. Hingga Oktober 2026, sebanyak 15 titik pembatas sungai aktif menyaring sampah anorganik di sejumlah sungai di Kota Manado. Koordinator Operasional NTTI Isela Ajeng Siage Bulet menyebut, pada musim hujan, titik besar seperti jembatan Miangas bahkan menyaring hingga 2 ton sampah dalam sepekan.
2: Nah, sekali turun sebenarnya itu tergantung. Kalau seperti saat ini di bulan Oktober 2026 cuacanya sangat kering, itu di sungai-sungai kecil biasanya hanya 1, 2, paling banyak 7, 8 karung. Satu karung yang kami koleksi itu karung seperti ini. Kalau tergantung moisture atau berat air, kalau air semua yang dikumpulkan misalnya botol plastik itu biasanya 3 sampai 5 kilo. Nah, yang paling banyak biasanya itu di pembatas kami yang paling besar di jembatan Miangas, yang ada 20 modul di situ kami bisa angkut sekitar 17-18 karung.
1: Seluruh sampah yang terjaring dibawa ke Ocean Plastic Sorting Station atau OPS untuk dipilah. Fasilitas ini memberdayakan 8 pekerja lokal, di mana 7 diantaranya merupakan mantan pemilah sampah di TPA yang kini mendapatkan jaminan upah bulanan dan BPJS.
3: Kalau yang di sini ya enak karena nggak panas kan, terus bagus juga dia punya cara kerja. Kalau di TPA kan panas, ada dia punya tantangan juga, ada kayak mau mobil truk kan biasanya kalau angkat dam itu dia bikin takut kan, karena turun pediri dan dia punya upah kayak di sini kan ada BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan.
1: Plastik yang masih bernilai akan dikirim ke pabrik daur ulang. Sementara jenis plastik bernilai rendah yang sulit didaur ulang disalurkan melalui co-processing sebagai bahan bakar alternatif industri semen. Dari Manado, Noni Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Teling Atas terus melaksanakan program cek kesehatan gratis. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Vanessa Oleng menurunkan laporannya.
4: Puskesmas Teling Atas terus mensosialisasikan program cek kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan pada awal 2025. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas Marlaini Jonas dan masyarakat pengguna layanan kesehatan Tesalonika Pamit dalam wawancara pada Selasa 13 Oktober 2026. Marlaini menjelaskan masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau Satu Sehat, maupun datang langsung ke Puskesmas Teling Atas. Pemeriksaan disesuaikan dengan kategori usia, meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, gula darah, serta screening kesehatan. Sosialisasi CKG dilakukan melalui rapat lintas sektor, kegiatan posyandu, dan kunjungan ke sekolah menengah pertama serta sekolah menengah atas.
5: Untuk sosialisasi sendiri yang dilaksanakan oleh Puskesmas Teling Atas itu biasanya kami sampaikan pertama lewat rapat dengan lintas sektor, kemudian juga kami sosialisasikan langsung ke masyarakat lewat posyandu ataupun lewat ada kegiatan di masyarakat, itu selalu kami sampaikan. CKG saat ini bukan hanya di kelompok masyarakat, juga sekarang kami turun di sekolah-sekolah SMP sama SMA.
4: Sementara itu, Tesalonika menilai pelayanan kesehatan yang diterimanya sudah cukup baik. Ia juga mengapresiasi kecepatan pelayanan BPJS Kesehatan dan berharap kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.
6: Untuk pemeriksaan dari dokter, orang yang BPJS itu cepat sih, dengan rasa cukup puas sih dengan pelayanan.
4: Ke depan, sosialisasi yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kejelasan informasi, serta kemudahan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Demikian tim RRI melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Penguatan peran guru taman kanak-kanak menjadi salah satu upaya mendukung pemerintah dalam menekan angka anak tidak sekolah di kota Gorontalo. Berikut laporan Raihan Detau.
7: Pertemuan antar guru TK se-Kota Gorontalo digelar oleh IGTKI PGRI Kota Gorontalo untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar tenaga pendidik. Kegiatan yang berlangsung di Villa D2 Uno Desa Botubarani ini juga menjadi kesempatan membahas peran guru dalam mendukung pendidikan anak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Husin Ali menyoroti keterlibatan guru dalam upaya menekankan angka anak tidak sekolah. Saat ini jumlah anak tidak sekolah di Kota Gorontalo tercatat sekitar 2.413 anak. Guru TK diharapkan membantu pemerintah mendeteksi anak yang belum mengenyam pendidikan melalui kedekatan mereka dengan masyarakat.
8: Kenapa lewat guru-guru TK? Karena guru-guru TK itu berada di garda terdepan, lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Nah, anak tidak sekolah itu cepat sekali kita deteksi kalau dia di lapangan. Nah, makanya tadi saya sampaikan kepada semua kepala-kepala TK, guru-guru TK, bantu kita Dinas Pendidikan menemukan. Karena data bisa saja bicara lain dan lapangan juga bisa bicara lain. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah ini akan membuat kita lebih cepat menurunkan angka anak tidak sekolah di Kota Gorontalo.
7: Selain mendeteksi anak yang belum bersekolah, guru TK juga aktif mensosialisasikan pentingnya pendidikan sejak usia dini kepada orang tua. Ketua IGTKI PGRI Kota Gorontalo, Isnawatila Simpala, mengatakan sosialisasi kepada orang tua menjadi salah satu langkah guru TK dalam mendukung pendidikan anak sesuai kelompok usianya.
9: Kita semua ya, anggota IGTKI khususnya yang ada di Kota Gorontalo ini semua menggerakkan itu karena memang kami itu selalu memberikan sosialisasi kepada orang tua murid bahwa anak TK itu dia dari usia 4 tahun sampai usia 6 tahun. Jadi ketika dia sudah berusia 4 tahun dia sudah bisa dibawa ke taman kanak-kanak dan situ akan mereka akan berada 2 tahun selama 2 tahun. Ya alhamdulillah dengan adanya program ini, dengan adanya sosialisasi dari semua elemen sekolah, kepala sekolah dan gurunya, alhamdulillah hampir semua anak-anak di Kota Gorontalo ini sudah bersekolah, kecuali memang anak-anak yang memang belum masuk usia sekolah. Tapi mereka walaupun belum masuk usia TK, tapi mereka ada yang namanya kelompok bermain. Jadi 3-4 tahun kelompok bermain, 4-6 tahun itu di taman kanak-kanak. Alhamdulillah sudah ada, karena banyaknya sekolah yang ada di Kota Gorontalo ini.
7: Melalui pertemuan ini diharapkan kebersamaan dan koordinasi antar guru semakin kuat. Sinergi guru, orang tua, dan pemerintah diperlukan untuk mendorong anak-anak memperoleh pendidikan sejak usia dini. Upaya bersama tersebut diharapkan dapat membantu menekan angka anak tidak sekolah di Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
10: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pemilihan Kapital Longsang yang akan digelar di 117 kampung pada 21 Oktober 2026. Berbagai tahapan terus direalisasikan di dalamnya penyaluran logistik di setiap kampung. Berikut laporan Alfa Mauri.
11: Pemilihan Kapital Laung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung di 117 kampung pada 21 Oktober 2026. Proses pencoblosan telah disosialisasikan kepada masyarakat sesuai tahapan yang ditetapkan. Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe, John Benyamin mengatakan surat suara dilengkapi nama, foto, dan nomor urut setiap calon. Kelengkapan tersebut diharapkan memudahkan pemilih mengenali calon yang akan dipilih. Pada pelaksanaan pemungutan suara, panitia menyiapkan 4 kotak suara. Setiap kotak diperuntukkan bagi masing-masing lendongan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Pemilih akan memasukkan surat suara ke kotak yang sesuai dengan lendongan masing-masing. Pengaturan ini diharapkan membuat proses pemungutan suara berlangsung tertib dan lancar.
12: Jadi untuk kertas suara itu, di situ ada nama calon, juga ada foto dan nomor urut. Yang paling banyak kan 5 calon. Ada juga 1 calon lawan kotak kosong. Ada 2 calon, ada tiga calon, ada empat calon, bervariasi.
11: Jumlah calon Kapita Laung di setiap kampung bervariasi, mulai dari 1 hingga 5 orang. Kampung yang hanya memiliki 1 calon akan melaksanakan pemilihan dengan pilihan calon tunggal dan kotak kosong. John Benyamin berharap seluruh tahapan pemilihan berjalan maksimal tanpa kendala berarti. Melalui pemilihan serentak ini, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin kampung. Alfa Mauri melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau terluar terus digencarkan. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 di Kabupaten Kepulauan Talaut resmi dibuka. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Program ini berfokus pada penanganan krisis air bersih dan perbaikan hunian warga. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
13: Upacara pembukaan TMMD ke-130 wilayah Kodim 1312 Talaut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita. Program kemanunggalan TNI dan rakyat ini akan berlangsung selama 30 hari hingga 11 November mendatang.

0: 13 Talaut, Letkol Arhanud Yanur Yudhistira, yang juga dan Satgas TMMD ke-130 mengatakan, selain infrastruktur fisik, program ini juga menggelar berbagai sosialisasi non-fisik, mulai dari penyuluhan wawasan kebangsaan, penanganan stunting, KB kesehatan, hingga edukasi sektor pertanian dan perikanan.
1: Semua kegiatan ini terkait dukungan dari Pemda dan seluruh dinas maupun Pemda. Dari rencana memang kebutuhan oleh Talaut ini adalah sumber air, maka TMMD ini ke-130 dilaksanakan kegiatannya adalah pembangunan sumber air termasuk sarana tambahan RTLA. Terkait dengan sasaran tadi disampaikan 8 titik, namun dari Kodim siap untuk menambah menjadi 10 titik, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan sumber.
0: Sebanyak 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemda diterjunkan untuk mensukseskan kegiatan ini. Usai upacara pembukaan, rangkaian acara dilanjutkan dengan peninjauan lokasi serta penyelenggaraan bazar murah bagi warga setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya mengisahkan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, tetapi juga menyoroti nilai-nilai, visi, dan misi yang diusungnya. Rusli Siri sebagai penulis dengan sangat baik menggambarkan peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu. Ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah, yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, dari RRI untuk Indonesia.

0: Woi,
1: Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
2: Enggak, males aku ikut kayak gitu.
1: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
2: Toleransi antar umat beragama apa itu? Enggak ngerti aku tuh.
1: Nah, ini kamu masa enggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
2: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
1: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya, karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

sebuah perkawinan. Anak-anak indah yang Tuhan titipkan bagi sepasang suami istri. Ketika perceraian tidak dapat dielakkan, anak-anak jangan dikorbankan. Keberhasilan sebuah perkawinan adalah ketika kita memberikan kebahagiaan kepada anak kita. Stop perceraian, selamatkan perkawinan.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: biasanya dilakukan sehari-hari di mana saja kamu berada. Contohnya, berdoa sebelum makan dan belajar itu mengamalkan sila pertama. Atau ketika kamu menolong teman di sekolah dan sopan pada guru, itu mengamalkan sila kedua.
1: Oh iya, ingat Bu. Ibu guru juga pernah bilang kalau mengikuti upacara dan menjaga kebersihan sekolah itu amalan sila ketiga kan?
0: Benar, karena dengan begitu kamu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga ada kebersamaan. Jadi nak, kalau kamu mau mendengar pendapat teman tanpa marah-marah, itu mengamalkan sila keempat. Dan kalau sila kelima, kalau kamu tuh tidak pilih-pilih teman hanya karena mereka kaya atau miskin.
1: Oh, baik Bu. Jadi Pancasila itu bisa buat aku jadi anak yang baik dan kuat ya Bu?
0: Pastinya, karena kamu tuh punya dasar dalam cara berpikir dan bertindak baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Pancasila akan selalu ada di tengah badai sekalipun.
1: Hidup Pancasila!
0: Hidup Pancasila!

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi untuk Manado sore ini. Kita sudah berada di sesi yang terakhir pendengar untuk Anda dengarkan Mimbar Agama Buddha. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 didahului dengan lagu-lagu Buddha yang akan kita dengarkan nanti pendengar dengan renungan untuk di kesempatan hari ini. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukehotu namo buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar RRI Pro 1 Manado, dimanapun Anda berada, segala puja dan puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta para Bodhisattva dan Mahasattva, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam lindungannya. Kita masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha, dan pada kesempatan ini kami akan mengambil judul Kiat Menghadapi Makian. Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu hari mungkin kita pernah mendengar beberapa pernyataan sederhana. Salah satunya adalah bagaimana sikap kita saat menghadapi makian. Pernyataan tersebut sepertinya hal yang sederhana, namun ketika kita menghadapi atau bahkan mendengarkan langsung di depan mata, ternyata tidak sesimpel yang diucapkan. Ketika kita yang menjadi sasaran, maka umumnya seseorang itu langsung mendidih, langsung emosi, ya. Bahkan bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara, mungkin kita sudah beberapa tahun menjadi umat Buddha. Mungkin sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun. Pergi ke wihara juga rajin. Namun terkadang kita tergelitik ketika melihat seseorang tingkah laku, pola, dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, semua umat hening mendengarkan ceramah dhamma dari seorang pandita. Secara umum, seluruh rangkaian kegiatan ceramah itu memang mengasyikkan. Nadanya halus, lemah lembut, tidak keras. Pandita tersebut terus melaju dan mengungkapkan kata demi kata, terus terang, dan jika boleh dibilang, segala ucapannya itu tanpa tedeng aling-aling. Ucapannya telanjang. Beberapa saat kemudian, di dalam keheningan itu, ada suatu peristiwa yang membuat pendengar di sekelilingnya heran melihat perubahan sikap, posisi duduk, dan wajahnya. Katakanlah, ada seseorang yang bernama si A. Nampaknya ia kelihatan kurang nyaman mendengarkan kata demi kata itu. Pada awalnya tenang, rileks, namun tiba-tiba ia seperti kurang nyaman. Ia kelihatan tidak tenang. Duduknya bergeser ke kiri, geser ke kanan. Satu persatu orang-orang di sekelilingnya atau yang mengelilingi di sekitar tempat duduknya juga bereaksi melihatnya. Satu persatu mulai menengok, memandangnya. Kawan di sebelahnya juga melakukan hal yang sama, menengok dan melihatnya. Kemudian serang beberapa menit kemudian, banyak yang menengoknya. Ia mulai menjadi pusat perhatian. Ia pun mulai menunjukkan raut muka yang kelihatan memerah. Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu terus berlalu. Ceramah pun berakhir dan selanjutnya puja bakti ditutup dengan namaskara kata.
Seseorang yang disebut si A tadi, yang duduk di tengah kok seperti terburu-buru untuk bergegas pulang ke rumah. Yang lain pun tidak ketinggalan, satu persatu keluar dari ruang Damasala dengan tenang, tertib, dan bersahaja. Hanya satu orang saja yang menunjukkan sikap berbeda dari hari-hari biasanya. Sambil mengayuhkan tangannya untuk mengambil sepatu di rak, ternyata ia sambil mengerutu. Bahkan terucap, "Dasar sialan. Ceramah kok nyindir orang," ucapnya dengan nada keras dan lantang. Ternyata ia tersinggung, saudara. Sedangkan yang lain biasa-biasa saja. Tidak ada yang marah, tidak ada yang jengkel. Hanya satu orang, hanya si A yang seperti itu. Seketika riuh. Sang pandita pun mendengar ucapan tersebut, namun ia tetap tenang sambil manggut-manggut. Ia menyikapinya dengan sabar, arif dan bijaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari contoh tersebut menunjukkan bahwa tidak ada jaminan kalau sudah lama menjadi umat Buddha itu sudah bisa dikatakan buddhistik. Menjadi umat Buddha tidak dapat diukur dari berapa lama ia beragama Buddha. Menjadi umat Buddha juga tidak bisa diukur dari segi pangkat, jabatan, kedudukan, apalagi materi atau harta benda yang dimilikinya. Untuk dapat mengetahui tingkat atau kualitas sebagai umat Buddha sesungguhnya, dapat dilihat dari perubahan pola pikir. Pola pikir yang dimaksudkan di sini adalah pola pikir yang buddhistik, yaitu cara berpikir buddhis, adalah cara berpikir dhamma. Cara berpikir dhamma adalah cara berpikir yang menghidupkan pada kenyataan yang telanjang, yang terus terang, dan kadang kala sering tidak cocok dengan selera kita. Artinya, apa yang ditunjukkan oleh si A saat mendengarkan dhamma bukanlah contoh yang baik bagi kita, karena dia adalah orang yang perasa, orang yang mudah bereaksi, orang yang mudah tersinggung dengan kata-kata, walaupun sesungguhnya kata-kata itu tidak diucapkan oleh pandita yang berceramah tadi, ditujukan khusus untuk dia. Tidak seperti itu. Tidak ada niat untuk menyinggung siapapun. Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap memandang dunia ini atau menanggapi segala sesuatu itu dengan jelas, dengan benar, dan sesuai dengan kenyataan adalah sesuatu yang amat membantu. Ini lebih berharga daripada saudara mempunyai bermacam-macam bendera pusaka. Pusaka yang dimaksudkan di sini adalah pikiran, itulah yang paling berharga. Pusaka pengertian yang sesuai dengan kenyataan, dan untuk itu saudara yang semula yang mungkin tidak mengerti dhamma, tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya dapat melihat sebagaimana adanya sesuai kenyataan yang ada. Sekali lagi, memang belajar melihat kenyataan dengan terus terang, dengan telanjang adalah berat, pahit, karena tidak sesuai dengan selera atau kehendak kita. Selera kita berbeda. Selera kita menginginkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang senantiasa akan terus menerus. Kita ingin sehat terus menerus, anak-anak baik terus menerus, istri, suami, setia terus menerus, keuntungan terus menerus, mungkin hidup pun ingin terus menerus. Itulah selera kita. Siapakah yang ingin mati, yang senang mati? Siapakah yang senang sengsara, kecewa, menderita, tertekan? Tentu tidak ada. Selera kita adalah agar kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan,
kesehatan, kesuksesan, keuntungan itu akan terus-menerus kita miliki. Tetapi itu adalah hal yang tidak mungkin. Amat berat mengalami kenyataan kalau suatu saat semua itu sudah berubah. Tetapi itulah kenyataan. Kalau saudara berani menghadapi kenyataan, maka itu adalah hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang saya sampaikan tadi juga bukan untuk menghakimi siapapun. Itu hanya sebagai ilustrasi belaka bahwa kita sebagai umat Buddha harus belajar dan terus belajar untuk berpikir dan berperilaku Buddhistik. Umat Buddha harus belajar, harus mampu menghadapi dan menyikapi atau menghadapi kata-kata yang mungkin menyinggung kita, menusuk kita, memaki kita, bahkan menjatuhkan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah bagaimana kiat menghadapi makian atau kata-kata kasar itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam agama Buddha ada beberapa cerita atau kasus yang dapat kita jadikan pedoman dalam menghadapi kata-kata kasar atau bahkan makian sekalipun. Ada di antara kalian yang begitu lemah lembut, begitu halus, begitu tenang perilakunya. Selama tidak ada kata-kata yang menyinggungmu, tetapi ketika kata-kata yang dapat membuat kamu tersinggung, barulah kelihatan aslinya apakah ia betul-betul orang yang lemah lembut, halus, dan tenang perilakunya atau tidak. Itu sesuai dengan reaksinya, kelihatan di reaksinya. Ada 5 macam perkataan yang bisa digunakan oleh seseorang saat berbicara kepadamu. Yang pertama, perkataan yang tepat waktu dan yang tidak tepat. Yang kedua, benar dan yang salah. Yang ketiga, yang lembut dan yang kasar. Yang keempat, yang didasari itikad baik dan yang buruk. Dan yang kelima, keluar dari hati yang penuh kasih dan yang bermusuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Sang Buddha bersabda, untuk menghadapi setiap macam perkataan itu, biku-biku, engkau harus melatih dirimu demikian. Batinku tidak boleh terpengaruh oleh hal ini. Bagiku pula tidak akan kuberi kesempatan bagi keluarnya kata-kata kasar. Sebaliknya, aku akan tetap penuh perhatian dan belas kasihan dengan batin penuh kasih, dan aku tiada akan menjadi benci. Sebaliknya, aku akan memancarkan pikiran yang penuh kasih universal kepada orang tersebut bersama seluruh alam semesta, pikiran yang tumbuh menjadi besar, mulia, dan tanpa batas. Aku akan memancarkan pikiran yang bebas dari permusuhan dan itikad buruk ini. Dengan cara inilah, oh biku-biku, engkau harus melatih diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada juga perumpamaan lainnya, yaitu perumpamaan orang yang hendak melenyapkan bumi. Andaikan biku-biku, ada seseorang yang datang kepadamu, memegang cangkul dan keranjang sambil berkata, saya akan melenyapkan bumi ini. Kemudian orang itu mulai mencangkul tanah di sini dan di sana, melubah di sini dan di sana, kencing di mana-mana sambil berteriak-teriak, ya, lenyaplah, lenyaplah. Bagaimana menurutmu para biku? Apakah orang ini bisa melenyapkan bumi? Tidak, pasti tidak yang Arya. Mengapa? Karena bumi ini yang Arya dalam dan tak terhingga
dan tidak mungkin orang itu melenyapkannya. Sebaliknya, orang itulah yang akan frustasi dan putus asa sendiri. Begitu pula para biku, orang boleh menggunakan 5 macam perkataan saat berbicara denganmu, tetapi engkau harus melatih dirimu demikian. Batinku tidak boleh terpengaruh oleh hal ini. Begitu pula, tidak akan kuberi kesempatan bagi keluarnya kata-kata kasar. Sebaliknya, aku akan tetap penuh perhatian dan belas kasihan dengan batin penuh kasih, dan aku tiada akan menjadi benci. Sebaliknya, aku akan memancarkan pikiran yang penuh kasih universal kepada orang tersebut. Bersama seluruh alam semesta, pikiran yang tumbuh menjadi besar dan mulia dan tanpa batas. Aku akan memancarkan pikiran bebas dari permusuhan dan etikat buruk ini. Dengan cara inilah, para bhikkhu, engkau harus melatih diri. Dari uraian beberapa perumpamaan tersebut, merupakan ajaran Dhamma yang membimbing manusia dalam mengembangkan pola pikir buddhistik dan kiat-kiat menghadapi kata-kata kasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara, memang tidak mudah, memang berat, tetapi harus kita coba dan perjuangkan sehingga diharapkan kita dapat menjadi umat Buddha yang baik dan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Saudara sama yang berbahagia, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata, sampai sata pelantus kita ta. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Maedo. Sore ini saya tutup untuk mimbar agama Buddha menjadi sesi terakhir kita pendengar untuk Maedo sore ini edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Sebelum kita akan ke warta berita sentral, saat ini pendengar Anda akan mendengarkan laporan terkini dari Bobby Sambeka.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Selamat malam Bobby.
2: Ya, selamat pagi, selamat malam Chris. Silakan. Dan pendengar Pro 1 dari Manado.
0: Silakan untuk laporan Anda.
2: Saya berada di saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, tepatnya di Kelurahan Kakaskas 1 dan dapat saya laporkan bahwa saat ini telah terjadi kebakaran yang cukup besar, dan kebakaran ini diduga atau terjadi sekitar pukul 9 pagi tadi, dan hingga saat ini pantauan kami, saya sekitar 50 sampai 100 meter dari kobaran api, dan terdengar jelas di sini bagaimana ini api, dan juga terpantau api, kobaran api cukup besar, dan masyarakat di sini memang juga sejak pagi tadi sampai saat ini melakukan pemadaman kebakaran, dan memang di sini terlihat banyak warga yang siap-siap untuk membantu memadamkan api, dan memang mobil pemadam kebakaran memang sudah tidak bisa lagi sampai tempat berat. Sehingga warga saat ini berjaga-jaga jangan sampai api ini meluas sampai ke pemukiman warga, karena ini sudah sekitar 500 sampai 1 km dari 500 meter sampai 1 km ke pemukiman warga, dan saat ini memang suara api sangat kuat, dan ini api ini awalnya pagi waktu siang itu mengarah ke utara, dan ini sudah mengarah ke selatan dan mengarah ke kelurahan Wailan dan Kayau. Demikian Chris, laporan dari Kota Tomon di Gunung Kawah di Gunung Lokon.
0: Baik, terima kasih Bobby untuk laporan Anda.
2: Demikian Chris, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bobby untuk laporan Anda. Kami tunggu informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas. Dan pendengar, untuk informasi yang baru saja Anda dengarkan, laporan terkini bersama Bobby Sambeka terkait dengan kebakaran yang melanda kawasan cagar alam Gunung Lokon di Kota Tomohon. Kita menuju untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Langsung saja kalau bisa. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70.000 personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya ya, oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20.000 se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
1: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
3: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
4: 13 event ya, skala internasional yang sukses.
5: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
4: Jadi target kita juga 4.000, tapi dengan pantun sonpes yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara.
6: Ada
4: 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2024 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
7: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23, ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem, bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
5: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar, tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi, yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas tersebut. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Rapid economic growth at the rate of 8% a year, even
11: though... Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
10: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi.

0: seperti otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
2: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
1: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bekitunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
2: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7-8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah, ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
1: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
3: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api, ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga, ya, ditindak dan diatasi.
1: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan. Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api.

0: kebetulan saat ini saya sudah bersama sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
1: Oke. Jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
0: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian, Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
3: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
4: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonominya yang ada di Nusa Tenggara Timur.
3: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
5: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
3: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
6: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
7: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19.5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
6: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
7: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17.5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
8: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16.5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22.8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17.5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
7: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
9: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
10: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
9: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, kawasan Senayan, Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat malam.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk malam hari ini. Manado malam ini bersama saya Iqdar Suromo Muaya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu di studio kami pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Anggun Cipta Sasmi dengan Hanyalah Cinta yang abadi ya di dunia ini. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini kami telah tersambung dengan reporter kami, Bobby Sambeka, yang akan melaporkan informasi terkininya untuk Anda. Bobby Sambeka, selamat malam. Ya, selamat malam, Bobby Sambeka. Iya, posisi
1: saya,
0: Anda.
1: Saat ya. Ini saya masih berada di kaki Gunung Lokon, di seputaran Kelurahan Kakaskasan 1, dan saat ini Gunung Kulon masih terus terbakar dan terdengar kobaran api yang cukup keras.
0: Iya.
1: Dan ini saya sudah berada di sekitar 50 meter dari kobaran api atau titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan Camat Tomon Utara, Bapak Riki Supit. Selamat malam, Pak Camat.
2: Ya, selamat malam. Selamat malam.
1: Oke, Pak Camat, ini mungkin bisa jelaskan terkait kronologis kejadian kebakaran di Gunung Lokon ini.
2: Memang kejadian dimulai dari pagi hari jam kurang lebih hampir jam 10 pagi. Dan menurut bukti-bukti dan informasi-informasi yang ada, bahwa titik api dimulai dari salah satu perkebunan milik warga, dan terindikasi ada yang sengaja membakar, tetapi sementara diselidiki. Tapi semua sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres dan juga Polsek Tomon Utara. Dan langkah-langkah yang kami ambil sebagai pemerintah Kota Tomon, juga pemerintah Kecamatan Tomon Utara, dibantu BPBD, Damkar Kota Tomon, dan semua pihak yang terkait, kami mengamankan api supaya tidak menjalar atau tidak merayap di bagian bawah di pemukiman, amat terlebih dan juga di lahan-lahan perkebunan milik warga. Dan ini saat ini jam segini masih standby di lokasi dengan peralatan-peralatan yang ada. Ada mobil-mobil damkar yang siap untuk menyiram apabila api menjalar sampai ke bawah. Dan baru itu saja yang boleh kami lakukan, melihat kondisi api sudah membesar dan juga angin cukup kencang di kawasan atau di

0: area kaki Gunung Lokon ini. Kami kira itu saja dan terima kasih.
1: Oke Pak Camat, ini kan wilayah pemerintahan Pak Camat yaitu di Temon Utara dari Kayawu sampai ke Tinor. Nah bagaimana kesiapsiagaan dari pihak pemerintah dan juga terutama masyarakat, karena ini kan bisa ada warga yang jadi korban. Bagaimana himbauan dari pihak pemerintah atau Temon-Temon Utara untuk meminta masyarakat untuk waspada terhadap kebakaran yang memang kalau lihat ini memang sudah semakin meluas dari utara, dari
2: selatan ke utara,
1: dari selatan ke utara ini api ini lebih menjalar.
0: Ya, memang tadi sudah dilaksanakan briefing kepada lurah dan juga perangkat dan mengajak masyarakat untuk saling membantu, gotong royong membantu dalam hal pemadaman ini. Dan dapat dipastikan bahwa untuk lahan-lahan perkebunan sudah tidak ada yang stay atau tinggal, amat terlebih para pendaki tidak ada, sudah dipastikan aman. Dan saat ini masyarakat bersama-sama pemerintah kelurahan sedang mengamankan dan bekerja sama dalam hal penanganan supaya api tidak menjalar sampai di lahan perkebunan di wilayah Temon Utara dari Kayau, Wailan, Kakaskasen, Kinilo bahkan sampai Kelurahan Tinor.
1: Jadi masyarakat harus waspada berjaga-jaga kan, ini api ini mungkin bisa menjalar mungkin ini sampai besok pagi ini.
0: Iya, tetap berjaga-jaga waspada dan saat ini pemerintah dan masyarakat masih bekerja, masih standby, masih melihat situasi dan memantau perkembangan yang ada.
1: Oke, terima kasih Pak Camat Temon Utara Riki Supit atas wawancaranya dengan RRI dan pendengar dapat kami laporkan di sini ada beberapa warga yang berjaga-jaga dan juga mobil pemadam kebakaran sudah standby di tempat ini dan informasi ada beberapa juga mobil pemadam kebakaran dari Manado dan mungkin dari Minahasa akan membantu melakukan pemadaman api yang terjadi di Gunung Lokon itu. Demikian Bobby Sambeka melaporkan kembali ke studio.
3: Iya, terima kasih laporan Anda Bobby Sambeka dari Tomohon dan kami menantikan laporan-laporan Anda selanjutnya.
4: RRI Pro 1.
3: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian laporan reporter Bobby Sambeka terkait dengan kebakaran yang terjadi di Gunung Lokon. Selamat malam untuk Anda dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang tetap bersama kami untuk malam hari ini. Apapun yang Anda laksanakan di malam hari ini masih tetap dalam suasana tugas atau juga apapun yang Anda lakukan di saat ini ya. Oke, selamat malam, sukses selalu untuk Anda. Dan kita beralih ke untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Ya, sebelumnya ada lagu yang ingin saya hadirkan untuk Anda sebelum saya buka line telepon 0821 9583 5080.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi kita ke Ruang Rindu untuk malam hari ini 082195835080. Oke. Okay. Ya, silakan untuk Anda, saya sudah buka line teleponnya. Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Nike. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nike yang berada di Politeknik.
0: Ibu, masih di Politeknik. Iya, oke, okay. Masih betah di Politeknik ya. Oke, okay, Ibu Nike. Iya, Politekniknya aman-aman saja.
1: Aman, aman.
0: Iya. Oke, okay, silakan Ibu Nike.
1: Ya, mau salam dulu buat Ibu Nike.
0: Iya.
1: Banyak terima itu Ibu Nike telepon.
0: Iya.
1: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini.
0: Iya.
1: Diberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin.
1: Amin. Ya, mau salam ada Bapak Bapak Yos yang berada, Pak Yos Rifai yang berada di Ermadini. Selamat malam, Bapak Yos. Dapat salam dari Ibu Nike yang berada di Politeknik.
0: Iya.
1: Sehat, salam sejahtera selalu. Yang kedua ada Pak Li yang berada di Seminting. Selamat malam, Bapak Li. Dapat salam juga dari Ibu Nike yang berada di Politeknik. Ada juga ketiga ada Bapak Alex yang berada di mana dia epoknya dengan bagian ini sana.
0: Iya.
1: Ya, selamat malam semua. Salam sehat. Salam kompak-kompak selalu. Ya, kembali juga ke Mbak Ike.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Shalom juga Ibu Nike yang ada di Politeknik ya. Oke, belum pulang-pulang lelem Ibu Nike. Oke, iya. Silakan untuk Anda di belakangnya Ibu Nike 082195835080. Oke, iya. Pro 1 selamat malam. Halo? Iya, Pro 1 selamat malam. Iya, sepertinya terputus, dicoba kembali. Oke, yang sudah coba-coba masuk dan terputus, dicoba kembali ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo? Iya, halo selamat malam. Oke, rupanya gangguan jaringan mungkin. Oke, silakan dicoba kembali ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo? Iya, halo? Halo selamat malam.
2: Malam Mbak Ike.
0: Iya, oke, okay. Sudah terlanjur nih. Iya, kelamaan ya. Oke, okay, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Pro 1 Mbak Ike.
0: Oke, okay, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? Iya.
3: Ibu Natalia di Toli-Toli
0: Mbak Ike. Gimana kabar-kabari Toli-Toli Ibu Natalia?
3: Kabar masih sama dengan kemarin-kemarin, masih asap, kabut, Mbak Ike, okay, panas.
0: Iya, sama Manado juga, ya, banyak kebakaran juga terjadi.
3: Iya.
0: Oke, okay, iya, silakan Ibu Nike, Ibu Natalia.
3: Oke, okay, sama salam ya, mau balas salam yang pertama ada Ibu Lita yang ada di Kasen ya. Selamat malam Ibu Lita, apa kabar ya, salam sehat. Salam manis, salam kompak, ini tuh balasan dari Ibu Natalia.
0: Iya.
3: Terus yang kedua ada Ibu Agnes detailing juga, selamat malam. Salam manis, salam sehat, salam kompak, salam persahabatan selalu. Terus yang ketiga ada Ibu Ros di Lelem, selamat malam Ibu Ros. Salam manis juga ya, salam sehat, salam salam buat keluarga yang ada di rumah. Buat Mbak Ike, tetap semangat ya Mbak Ike.
0: Iya.
3: Selalu bahagia, okay, selalu.
0: Oke, amin.
3: Doa terbaik ya buat Mbak
0: amin,
3: Ike dan
0: amin,
3: keluarga
0: yang
3: ada di rumah. Terima kasih Mbak Ike.
0: Terima kasih, selamat malam juga ya Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Oke, okay. Kita ke lagu ya untuk Anda. Tetap bersama kami, saya akan kembali usai dua lagu ini.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk Ruang Rindu malam hari ini. Silakan di 082195835080. Oke, silakan untuk Anda pendengar di mana saja berada. Selamat malam dan pastikan malam hari ini dalam suasana yang tetap menyenangkan untuk Anda ya. Oke, dan sebagai informasi dari reporter kami Bobby Sambeka tadi bahwa masih terjadi kebakaran di Gunung Lokon ya. Jadi semuanya yang ada di sekitar juga tetap mewaspadai, dan kejadian yang menimpa beberapa lokasi di Kota Manado tadi malam, kebakaran rumah-rumah, jadi semuanya tetap mewaspadai karena kita masih di musim-musim El Nino ya, di masa-masa fenomena El Nino yang kering dan panas. Oke, ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ros di Leilem.
0: Ibu Ros di Leilem. Oke, Ibu Ros, gimana kabar-kabarnya Leilem?
1: Ya, masih panas-panas.
0: Iya, oke, belum kebagian hujan ya.
1: Iya.
0: Oke, ya, silakan Ibu Ros.
1: Ya, pertama buat juga terima kasih soal angkat di telepon.
0: Iya.
1: Tuhan selalu memberkati tugas.
0: Iya, amin.
1: Diberkati dengan keluarga.
0: Iya, amin.
1: Mohon salam Jo.
0: Iya.
1: Ada Kang Alex di Manado. Membalas salam ini. Selamat malam Kang Alex. Ada juga Wali di Tuminti.
0: Iya.
1: Ada Ibu Mini Tulus di Tomohon. Terima kasih malam baik.
0: Oke, terima kasih malam baik juga Ibu Ros yang ada di Leilem ya. Di belakangnya Ibu Ros, silakan 082195835080. Oke, Ibu Rosnya belum tutup ya. Oke, iya. Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam.
2: Halo, Maika.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Iya, selamat malam. Halo.
2: Dengan Kang Alex di Air Mandiri.
0: Oh, iya. Kang Alex di Air Mandiri, silakan. Iya.
2: Iya. Oke, tentunya buat Maika yang lagi tugas, selamat bertugas, sehat-sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Semangat ya.
0: Iya, tetap semangat.
2: Salam pertama buat ada Turan P yang baru lewat tadi, Turan P Ibu Ros di Leilem. Apa kabar juga? Salam balik. Kemudian ada Turan P Ibu Tineke sama Ibu Telma yang ada di Makalisung.
0: Iya.
2: Oke, Mbak Ike, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Oke, di belakangnya Kang Alex, silakan. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Berbagi rindu. Oke. Selamat malam Ibu Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Yang punya Bu Naken.
0: Yang punya Bu Naken. Gimana kabar-kabar Ibu Naken, Ibu Haryati?
3: Kabar-kabar Ibu Naken masih panas.
0: Masih panas ya. Belum kebagian hujan.
3: Belum.
0: Oke, iya. Sama Manado belum. Iya. Silakan Ibu Haryati.
3: Salam pertama buat Ibu Ike.
0: Iya.
3: Selamat bertugas.
0: Iya.
3: Semoga dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
3: Dan tetap semangat.
0: Iya.
3: Diberkati Tuhan bersama keluarga. Lanjut. Masalah buat tiga orang.
0: Iya.
3: Yang pertama ada Bung Benijo yang ada di Bolmut. Apa kabar kalau ada monitor bergabung Pak Bu Ike?
0: Iya.
3: Yang kedua ada Pak Li yang ada di Tuminting. Apa kabar Pak Li?
0: Bergabung
3: selagi bersama bisa. Keluarga.
0: Iya.
3: Iya. Yang ketiga ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Apa kabar? Salam, salam sehat juga bersama keluarga. Itu saja Ibu Ika. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati yang ada di Pulau Bunaken. Yang punya Bunaken enak sekali ya. Oke, berarti di tempat ataupun di lokasi wisata dunia kebanggaan Manado dan sekitarnya tentu saja. Oke, kita ke lagu dulu baru saya kembali untuk Anda. Tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjutkan kembali untuk putaran selanjutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya.
1: Halo, selamat ya. Malam Pak Ike.
0: Selamat malam, dengan Pak siapa di mana?
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ini Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak Aco di Boltara.
0: Pak Aco di Boltara. Oke, Boltaranya kabar-kabarnya seperti apa?
1: Ya, sama juga Mbak Ike, masih kabut asap, panas,
0: iya.
1: Angin.
0: Oke, sama ya Manado. Oke, silakan Pak Aco.
1: Iya, spesial malam ini ada Turampe Ibu Els Makalusu, selamat malam. Semoga ada sehat-sehat, bagai kabar sama keluarga. Dan yang kedua ada Ibu Ros tadi yang baru lewat, selamat malam Ibu Ros. Dan yang terakhir ada Turampe SRK yang ada di Kirian.
0: Iya.
1: Kembali ke IC yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Aco yang ada di Boltara ya. Oke, ya, di belakangnya Pak Aco, silakan. Boltaranya memang kering sekali juga ya. Melewati Boltara menuju Gorontalo sudah kiri kanan bau hangus gitu ya. Dan agak ngeri-ngeri begitu ya. Karena kiri kanan sudah kering. Kering kerontang, bahkan ada sapi-sapi pun sudah kelihatan kurus di tengah-tengah hamparan rumput yang kering ya. Oke, jadi berpengaruh juga pada pakan ternak dan ya mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, tetap terjaga. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Ruang Rindu ya. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam, dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Li di Tuminting.
0: Oke, Pak Li, gimana kabar-kabar di Tuminting, Pak Li?
2: Kabar ada baik-baik selalu.
0: Baik-baik,
2: cuaca
0: ya.
2: Masih tetap panas.
0: Iya,
2: okay. Belum ada hujan.
0: Iya, yang kebakaran tadi malam dekat Pak Li ya?
2: Oh, enggak jauh.
0: Oh, jauh ya. Oh, iya. Oke. Iya, silakan Pak Li.
2: Tentu yang pertama buat Ibu Ike yang sedang bertugas, so anggap Pak Lipe telepon, terima kasih, salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan,
0: amin.
2: Sama-sama. Mau salam spesial tiga orang malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Nike di Leilem. Sekarang berada di Politeknik Manado. Selamat malam Ibu Nike. Terima kasih tuh salamnya tadi. Salam sehat selalu. Yang kedua ada Ibu Aurina yang berada di Tondano. Selamat malam Ibu Aurina. Dapat salam dari Pak Li di Tuminting. Salam bahagia selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Haryati di Bunaken. Selamat malam Ibu Haryati. Apa kabar di Bunaken? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali ke Ibu Ika yang sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Pak Li yang ada di Tuminting. Di belakangnya Pak Li satu lagi saya terima sebelum kita ke lagu. Silakan di 082195835080 Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Ibu Ike.
0: Oke, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Fiona di Perkamil.
0: Iya, Ibu Fiona di Perkamil. Silakan langsung saja Ibu Fiona.
3: Kalau Manado lagi kabut ini kan, lagi asap.
0: Mungkin pengaruh temohon atau gimana ya? Temohon lagi terbakar di Gunung Lokon ya. Iya, jadi mungkin asapnya berpengaruh juga. Manado hari ini agak mendung-mendung kalau mau lihat. Iya, silakan Ibu Fiona.
3: Makasih Mbak Ike yang telepon, diberkati Tuhan bersama keluarga. Sehat-sehat. Sukses terus dalam tugas ya.
0: Amin.
3: Salam juga ada Pak Li yang baru lewat tadi, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, ada Pak Boots di Korea. Terima kasih Mbak Ike, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Ibu Fiona. Pak Boots dengan segala kesibukannya ya di Korea. Selamat malam, saya jumpai yang ada di kios Rama yang ada di samping kanan Fakultas Peternakan, untuk keluarga Ratuela Memuaya, untuk Ko Ferry, ada Cik Deti, ada Ko Andre, ada Ko Dede, ada Ko Tesar. Selamat malam, selamat ya beraktivitas ya untuk malam hari ini, sukses selalu di dalam segala usahanya. Begitu juga yang ada di kios Saitun, di rumah makan Saitun, ada keluarga Kapelek Slogia, ada Bapak Rudi, ada Ibu Uto bersama Feran ya. Oke, selamat malam, sukses selalu di usahanya, usaha kulinernya di rumah makan Saitun. Ada juga yang di depannya, selamat malam untuk di kiosnya Excel atau Tante Rita, ada keluarga Punu Cikonuwu ya, untuk Bapak Aboy bersama Ibu Rita, selamat malam dan sukses terus ya, yang lagi kumpul bareng sambil mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di kios Saitun. Oke, yang ada di kios Tata Seli juga, selamat malam keluarga Pak At Kapele, untuk Bapak Hendro dan Ibu Sherly, juga ada Meilan, ada Junior, selamat malam, sukses selalu di kiosnya Tante Sherly, dan juga semua yang mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam untuk Anda. Dan kita ke lagu dulu, baru saya kembali untuk Anda di 0821 9583 5080.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, menikmati suasana malam hari ini ya. Yang pasti tetap menyenangkan dan ya, suasana yang gimana ya di hari ini Anda bersama orang-orang yang terkasih, bagi yang sudah menikmati suasana istirahat Anda dan bagi yang masih terus menjalankan tugas-tugas, apapun profesi Anda, apapun tugas-tugas Anda yang sedang dikerjakan untuk malam hari ini, selamat menjalankan tugas dan sukses selalu ya. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Malam, baik.
0: Iya, selamat malam.

0: kabut sariki.
1: Iya, oke, silakan Bung Fiko.
0: Salam Jo.
1: Iya, silakan.
0: Buat Michael.
1: Iya.
0: Terima kasih soangkat dengan Bung Fiko.
1: Iya.
0: Juga musalam yang pertama. Ada Pali tadi dapat salam.
1: Iya.
0: Mimpi. Dan yang kedua Ibu Ariati dari Bunaken dapat salam. Dan yang ketiga Ibu Nike Jo tadi yang sudah gabung dapat salam. Oke, buat Michael.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam Bung Fiko dari Kalawiran Kakas. Di belakangnya Bung Fiko, oke. Silakan di 082195835080. Ya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, ya. Oke, terputus ya. Dicoba kembali ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di 082195835080, ya sepertinya terputus. Jadi silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, Pro 1 selamat malam. Oke, sayang sekali ya. Oke, dicoba kembali di 082195835080. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo juga.
1: Iya.
2: Selamat
1: Halo.
2: Malam Pro 1.
1: Iya. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Vero Tinggogo
1: iya.
2: yang punya Puncak Tenggoro.
1: Oke, silakan Vero Tinggogo, silakan kiriman buat siapa?
2: Oke, terima kasih banyak soal Vero panggilan ini. Salam paling hormat dari Vero. Selamat malam, selamat menjalankan tugas.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan malam ini sukses.
1: Iya.
2: Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat-sehat walafiat.
1: Iya. Terima kasih.
2: Tiga spesial malam ini. Ada trompet Pak Yos Rifai yang ada di Air Madi di sana. Apa kabar Pak Yos? Mudah-mudahan ada sehat-sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua ada trompet Ibu Aurina yang di Kakat. Dan yang terakhir ada trompet Ibu Esterita yang ada di Girian Bitung. Kembali ke Ibu Ike, terima kasih selamat malam.
1: Oke, terima kasih selamat malam juga. Oke, selamat malam, saya jumpai ya. Yang ada di Kayu Wiraya, selamat malam untuk keluarga Aring Watung, selamat malam untuk Oman, ada Tante Seni, selamat malam juga untuk keluarga Tigau Aring. Untuk Bapak Tommy bersama Ibu Nancy ada di Kakas atau di Kayu Uwi ini. Selamat malam, tetap berdengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Juga yang ada di, ya, sama ya, untuk keluarga Aring Rembet ya. Selamat malam untuk Tante Unggu juga, sukses selalu dalam setiap tugas, setiap pekerjaan UMKM-nya di kue-kue ya, usaha kue di Kayu Uwi, selamat malam. Oke, sukses terus. Tante Unggu ada Tia juga bersama keluarga, untuk keluarga Aring Raintung juga, selamat malam untuk Tante Rane bersama Evi juga, untuk keluarga Keso Aring, Bapak Christian, ada Ibu Evi, anak-anak juga semuanya tetap mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Ibu Ike.
1: Iya, selamat malam, dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu El.
1: Iya, Ibu Els. Makalisung seperti apa Ibu Els?
3: Ya, saya Ibu Ike. Kabut-kabut.
1: Ya, masih kabut ya, sama dengan Manado. Iya, mungkin pengaruh lokon juga saat ini.
3: Iya, satu hari memangnya enggak ada matahari. Cuman panas sekali.
1: Iya, panas. Kebakaran terjadi di Gunung Lokon ya. Oke. Iya, silakan Ibu Els.
3: Iya, menyapa pertama tentunya buat Ibu Ike yang sedang bertugas.
1: Iya.
3: Selamat malam, salam sehat. Sukses, sejahtera.
1: Amin.
3: Damai selalu, bahagia dan bahagia.
1: Iya, amin. Terima kasih
3: Hibur,
1: doanya.
3: Hibur, tapi Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
1: Iya.
3: Salam sehat selalu. Ayo, tiga spesial. Yang ada di Air Madi di Kang Alex yang melewat tadi, ini salam baliknya dari Kang Makalisu, Pak Aceh juga yang ada di Boltara, salam sehat juga bersama keluarga, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat juga tetap diberkati. Ibu Ike, Makasih, Els. Okay. Selamat malam.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, satu lagi saya tunggu di 0821-9583-5080. Ini untuk memberikan kesempatan untuk Anda yang terputus-putus tadi ya, mungkin jaringan. Silakan yang sudah berusaha untuk masuk bergabung di 0821-9583-5080 ya. Silakan memanfaatkan waktu dan kesempatan. Oke. Iya, silakan Anda bergabung ya, atau ya belum sempat bergabung, saya akan hadirkan lagunya Diana Nasution, nyanyian Rindu, kemudian ada Deloitte, Diam-Diam Jatuh Cinta. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Oke, silakan untuk Anda Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Oke, dengan Ibu siapa di mana?
1: Dengan Ibu Fatmawati.
0: Oh iya, Ibu Sek ternyata ya.
1: Iya.
0: Di mana posisi Ibu Sek?
1: Posisi ada di rumah.
0: Oh, ada di rumah.
1: Iya,
0: biasanya sibuk kan. Oke, di Bitung. Oke. Iya, silakan Ibu Sek.
1: Oke. Buat orang tua Bunda cantik.
0: Iya.
1: Makasih ya, soal ke telepon.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga diberkati selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Iya, harus semangat.
1: Diberkati selalu
0: ya,
1: bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya lancar terus,
0: amin,
1: bersama
0: amin.
1: Keluarga.
0: Ya,
1: amin,
0: itu yang penting ya. Dilancarkan rezekinya. Iya.
1: Oke. Mau salam gak kan? Itu artis dari Bolmo solo gabung.
0: Sepertinya belum.
1: Aduh, kalah jari-jari.
0: Iya, kalah jari-jari. Oke.
1: Oke, buat Benny Jo yang ada di Bolmut.
0: Iya.
1: Salam kompak selalu. Terus yang kedua, ada Toran P, Ibu Haryati, apa kabar? Ibu
0: iya,
1: cantik. Dapat salam ya. Terus yang ketiga, ada Ibu Melvana yang ada di Bitung.
0: Iya.
1: Ah, itu Jo, Bunda cantik.
0: Ya.
1: Tetap semangat.
0: Iya, harus semangat.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Ibu Sek, Ibu Fatmawati ya. Ibu artis katanya. Sesama Bung Benny Jo, ada Cliff juga ya. Motoling yang jadi artis nasional ya. Oke. Ya. Motivator pemerhati RRI dari RRI Manado. Oke. Satu lagi silakan di 082195835080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi. Oke, silakan. Sekali lagi di 082195835080 ya. Sementara ya, Anda yang akan melintas di ruas Manado Tomohon juga tetap berhati-hati karena mungkin berpengaruh juga di ruas jalan ya. Karena sampai saat ini reporter kami Bobby Sambeka masih terus menayangkan ya postingan-postingan bahwa terjadi kebakaran yang besar juga di

0: Mendung bukan berarti
1: hujan. Oke. Iya. Oke, berharap saja. Mungkin tidak lama lagi ya. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Oke, okay. Okay, silakan Ibu Esther Rita.
0: Oke, baiklah. Terima kasih soal angkat telepon. Ya. Selalu.
1: Amin.
0: Salam bahagia. Diberkati selalu ya, bersama amin. Keluarga kita yang ada di rumah.
1: Iya.
0: Oke, lanjut. Tiga orang spesial. Pertama, buat yang ada di Voltra. Pak Aco.
1: Voltara.
0: Voltara. Pak Aco. Selamat malam, Pak Aco. Bersama keluarga ya, semoga ada sehat-sehat, salam kompak, salam persahabatan selalu.
1: Iya.
0: Dan yang kedua ada Bung Ferol, Gogo yang ada di Pemoro, salam kompak juga, salam persahabatan. Dan yang terakhir ada Ibu Agnes yang ada di Deli.
1: Ya.
0: Itu jumpa Ika, okay. Terima kasih dan selamat malam.
1: Oke, okay, terima kasih, selamat malam ya. Oke, okay, Ibu Esther Lita yang ada di Girian. Oke, di belakangnya Ibu Esther Lita. Satu lagi untuk 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, silakan. Ya, di 0821-9583-5080. Oke. Ya, kalau belum ada saya segera ke lagu ya. Oke, selamat malam untuk Anda di mana saja berada, tetap bergabung bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, saat ini waktu di studio kami pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Saya kembali untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, jadi manfaatkan waktu dan kesempatan Anda bergabung bersama kami. Sekali lagi di 082195835080. Oke, selamat malam semuanya. Tanpa terkecuali ya, yang masih ingin ikutan, silakan. Sekali lagi di 082195835080. Oke, Prof. 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat.
0: Iya.
1: Selamat malam, baik.
0: Iya, selamat malam. Oh iya, Pak Junaidi dari Ambon. Gimana kabar Ambon, Pak Junaidi?
1: Ya, kabar.
0: Ya.
1: Panas juga ada asap-asapan juga.
0: Iya, belum hujan ya, belum kebagian hujan di Ambon.
1: Ya, bagaimana?
0: Belum kebagian hujan, masih panas ya?
1: Belum.
0: Iya.
1: Belum.
0: Oke, iya. Oke, silakan ya. Pak Junaidi.
1: Ya, bersama baik, terima kasih banyak ya. Dan harapan sehat sama keluarga juga ya, yang ada di rumah juga ya. Pertama kita menyapa ada Ibu Elis dari Horlewa, terima kasih salamnya, ini salam balik ya, harapan sehat ya. Ada kita Ibu Fana juga, selamat malam Ibu Fana, harapan sehat bersama keluarga juga. Ada Ibu Seni juga di Temon, selamat malam Seni, semoga tetap sehat. Ya, terima kasih banyak baik.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Junaidi. Oke, silakan di belakangnya Pak Junaidi. 082195835080. Oke, silakan untuk Anda. Ya, mungkin ada yang karena jaringan walaupun sudah masuk tapi terputus, dicoba-coba kembali untuk 082195835080. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke. Ya, yang lain tetap berhasil ya. Jadi yang lain yang sudah bergabung namun terputus, dicoba kembali ya. Mungkin jaringan. Ya, oke, kalau belum ada, sudah ada yang masuk tapi sepertinya terputus-putus ya. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Bung Senius di Bitung.
0: Oh, Bung Senius di Bitung. Oke. Ya, langsung saja karena Bitung sudah perwakilan tadi. Oke, silakan.
2: Iya. Pertama buat Ibu Ike, terima kasih so angkat telepon.
0: Iya, terima kasih.
2: Tuhan berkati, sukses selalu bersama Amin. Dengan tim yang bertugas.
0: Iya.
2: Bahkan juga dengan keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Mau salam tiga spesial. Yang pertama ada Bunda Sari yang ada di Mengaran Telaut.
0: Iya.
2: Selamat malam, apa kabar Bunda Sari? Semoga sehat selalu. Yang kedua ada Elis di Winenet.
0: Mm-hmm.
2: Dan yang ketiga ada Bung Beni Jo di Boltara.
0: Iya.
2: Kembali ke Ibu Ike, terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam. Bung Zenius yang ada di Bitung ya. Oke, di belakangnya Bung Zenius satu lagi. 082195835080. Iya, saya masih tunggu satu penelpon lagi ya. Oke, silakan sebelum ke lagu. Iya, di 082195835080. Oke, kalau belum ada saya segera ke lagu ya. Ada Nazareth dengan I Don't Want to Go On Without You. Kemudian The Massive, Kau Yang Ku Sayang.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya, oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Ya, halo.
1: Halo, selamat.
0: Ya.
1: Ibu Ikedar,
0: okay.
1: Mamuaya, ya. Tuang rindu, tuang berbagi rindu, memori ya. Lewat lagu, okay. Karya anak Boltara.
0: Iya, karya Boltara ya, oke. Okay. Kabar-kabari dari Boltara seperti apa, Bung Benny Jo?
1: Oke deh, sampai saat ini Ibu Ke, cuaca masih panas berangin, arus lalu lintas lancar, situasi kamtipmas kondusif, finansial ada deh.
0: Banyak di
1: dompet.
0: Iya, banyak di dompet, kedengaran sekali, ada deh, berarti ada banyak, ada banyak deh. Oke, iya, silakan Bung Benny Jo.
1: Oke deh, tentunya pertama-tama Ibu Ikedar Sonoma Muaya yang tugas ya, tetap semangat dan lebih berhati.
0: Amin.
1: Salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Iya.
1: Itu artis dari digital so lewat, soalnya baru monitor
0: sudah.
1: Ibu Ike, baru
0: kita ini. Sudah lewat tadi.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ibu Fatmawati ya, masuk salah satu motivator.
0: Iya,
1: salah
0: betul.
1: Satu Manado yang sering bergabung berjaringan nasional. Baik itu ruang rindu maupun acara 100% Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Salah satu sang motivator dan Pro 1 Manado juga ya.
0: Yang
1: kedua, ada Bung Senius di Parigi Dolong. Apa kabar Bung Senius? Makasih salamnya. Dan yang ketiga ada Ibu Haryati di Bunaken. Buat Ibu Ike, terima kasih, selamat malam.
0: Iya, oke, terima kasih, selamat malam. Sang motivator dari Boltar. Iya, yang memang harusnya demikian ya. Ini pemerhati sejati, penggemar sejati, karena rajin dan setia bergabung di setiap acara baik RRI Manado maupun di RRI Jakarta ya, itulah yang disebut ataupun disebut penggemar dan pemerhati, bisa jadi ketua pemerhati. Iya, ada Bung Benny Jo, Bung Cliff, ada Ibu Fatmawati ya, harusnya demikian. Ya, mereka bertiga seharusnya jadi pengurus untuk pemerhati RRI Manado, oke? Iya, Pro 1 selamat malam. Iya. Iya, selamat malam dengan siapa di mana ini? Oh, Pak Raiko, oke. Ya, Pak Raiko, silakan Pak Raiko langsung saja. Iya.
2: Oke. Salam.
0: Iya.
2: Ibu Natalia Tarsoli. Selamat malam. Ibu Ratna Sintil. Selamat malam juga. Dan Ibu Jenny ya di Kemon.
0: Iya. Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak Raiko yang ada di Leilem ya. Oke, di belakangnya Pak Raiko, silakan 082195835080. Iya, pendengar silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami di belakangnya Pak Raiko ya. Oke, sekali lagi di 082195835080. Untuk Anda yang coba-coba masuk namun tidak tersambung di sini, berarti jaringan ya. Silakan Anda bisa bergabung sekali lagi, dicoba-coba kembali untuk 082195835080. Ya, baik, saya ke lagu dulu ya, baru saya kembali untuk Anda untuk putaran akhir mungkin setelah dua lagu ini. Selamat malam dan terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita tiba akhirnya di putaran terakhir malam hari ini, kurang lebih 2 jam kami bersama Anda di Ruang Rindu, dan akhirnya tiba di putaran terakhir karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi ya. Oke, silakan untuk Anda sekali lagi di 0821 9583 5080. Ya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya masih menunggu lagi ada yang ingin masuk, tapi mungkin jaringannya ya, jadi hanya muncul sekilas terus hilang. Oke, silakan di 0821 9583 5080 untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin ikutan bergabung ya. Oke, saya masih tunggu di 0821 9583 5080. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat ya, malam Maike.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Elis yang ada di Benedito.
0: Oke, Elis, silakan Elis.
1: Iya, salam ya. Yang pertama,
0: ya,
1: buat Mbak Ike yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Kalau sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses terus.
0: Iya, terima kasih.
1: Diberkati Tuhan.
0: Iya, amin. Iya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya, 3 spesial. Yang pertama, salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Grand Bitung. Apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu. Kedua, salam buat Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2. Salam kompak juga, salam sehat. Dan ketiga, salam buat Pak Raiko yang ada di Leileng.
0: Ya.
1: Apa kabar juga? Salam sehat, salam kompak persahabatan.
0: Ya.
1: Buat Mbak Ike, terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Elis yang ada di Winenet ya. Oke, selamat malam untuk Elis. Di belakangnya Elis, silakan 0821 9583 5080. Oke, manfaatkan waktu dan kesempatan ya. Oke. Iya, sekali lagi di 0821 9583 5080. Ada yang sudah berusaha masuk tetapi tidak bisa masuk ya. Selamat malam. Mungkin jaringan Anda tidak ya, jelek ya untuk jaringannya. Oke, silakan satu lagi saya tunggu sebelum saya akhiri kebersamaan kita di perjalanan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah ikutan bergabung bersama kami di perjalanan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Ike Darsono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Sampai jumpa dan selamat malam, selamat istirahat untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: layar, ya.
1: Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Ike Darsono Mumuaya mewakili seluruh kabinet kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan. Untuk menghantar kita di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kita, dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kita, mari kita mengawali dalam penyembahan kepada Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam perjalanan hidup di hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Yang Maha Kuasa, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat hidup kami, mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan yang Engkau karuniakan. Setelah semalam yang boleh berlalu dalam ketiduran dan peristirahatan kami, kami telah dijaga, dilindungi, disertai oleh-Mu ya Tuhan, sehingga oleh kasih kemurahan-Mu Engkau masih perkenankan kami untuk boleh bangun, menikmati kehidupan di hari yang baru. Nafas hidup boleh Engkau anugerahkan bagi sekalian kami, sehingga kami boleh ada sampai di pagi hari ini semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Dan di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi bersama dengan seluruh pendengar setia RRI Telaut dimanapun berada yang bisa menjangkau siaran ini, biarlah ya Tuhan Engkau berkenan atas kami semua saat kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi hati pikiran kami,

atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Dari beberapa ayat pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini dapat diangkat satu tema, yaitu tetaplah hidup di jalan Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 ini adalah Mazmur Daud. Mazmur ini adalah mazmur yang menyaksikan kepercayaan kepada Tuhan yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Mazmur ini diawali dengan pujian syukur, kemudian pujian kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun pemazmur berada dalam banyak kesulitan, dia tidak memulai dengan ratapan, melainkan dengan pujian penuh syukur, mengakui pertolongan dan berkat Tuhan. Dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 ini kita akan belajar tiga kebenaran mengenai kepercayaan kita kepada Tuhan yang sangat baik. Pertama, Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita. Mari kita lihat kembali pada bagian bacaan kita, yakni ayat 1 sampai 3. Di sana firman Tuhan dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pemazmur berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Pemazmur baru saja mendapat jawaban atas doa-doanya, meminta tolong kepada Tuhan. Saat berdoa, pemazmur selalu bersandarkan dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Hubungan antara Tuhan dengan umatnya berlangsung melalui janji-janjinya. Kita dapat menghampiri Tuhan dalam doa berdasarkan janji-janji yang terdapat di dalam firman-Nya. Makanya saat berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, sehingga kita mendapat jawaban

doa sebagaimana yang sudah dialami oleh pemazmur dalam bagian bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Jangan saat berdoa menjadi satu kesempatan bagi kita untuk keluar. Apakah biasanya kalau dalam ibadah di gedung gereja, saat-saat berdoa syafaat itu ada anggota jemaat yang keluar, ada yang merokok, ada yang bercakap-cakap dan lain-lain sebagainya. Ada-ada saja yang dilakukan. Dan bagaimana doa kita akan dijawab kalau cara berdoa kita seperti itu? Kalau berdoa dengan Tuhan, kita harus benar-benar fokus berdoa dengan khusus sehingga doa kita naik dan mendapat jawaban dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 23 berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi semua janji-janjinya itu disediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam ayat 3 pemazmur berkata, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Jawaban Tuhan ini memberikan kekuatan kepada jiwanya, dan ini merupakan jawaban yang nyata dan berharga pada masa kesesakan jiwanya. Tuhan itu sangat baik karena Ia mendengar dan menjawab doa-doa kita. Hal yang kedua, Tuhan akan bertindak melakukan keadilan dan kebaikannya pada kita. Itu jelas terlihat mulai pada ayat 4 dan sampai ayat 6. Dikatakan di sana, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan akan bertindak melakukan keadilan dan kebaikannya pada kita. Nah, saudara, pemazmur dengan semangat dia hendak memproklamirkan nama dan kesetiaan Tuhan yang akan bertindak, dan ia yakin nantinya semua raja di bumi akan bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan bertindak mengangkat orang-orang yang hina serta menjauhkan dari dirinya orang-orang yang sombong. Ayat yang ketiga, bagian yang ketiga, bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan atau kemenangan dan keselamatan pada kita, itu terlihat dalam bagian bacaan pada ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan bahwa jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang sangat baik, karena Tuhan pasti akan memenuhi janji-janjinya. Tuhan mempunyai tujuan yang sangat jelas bagi umatnya, kemenangan dan keselamatan. Dia akan memberikan perlindungan kepada umat-umatnya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya.
pada kita orang-orang percaya kepadanya. Kasih setia Tuhan artinya kesetiaan yang membuat Tuhan tetap memenuhi komitmennya terhadap janji-janji yang telah dibuatnya bagi kita. Daud percaya bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan pertolongan kepada setiap orang yang berharap kepadanya dan akan menyelesaikan setiap pergumulan yang dihadapinya. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, pada intinya bahwa Mazmur 138 ini dari ayat 1 sampai 8 merupakan nyanyian syukur dan kesaksian atas kasih setia Tuhan yang disaksikan maupun dialami sendiri oleh pemazmur dalam hal ini Raja Daud. Diawali dengan ungkapan syukur yang sangat mendalam, pemazmur melukiskan betapa ia begitu bersyukur kepada Tuhan yang demikian peduli perhatian terhadapnya. Pemazmur begitu terpesona akan kebesaran Tuhan yang dinyatakan di hadapan para raja dan kepedulian Tuhan kepada orang yang hina. Terlebih bagi pribadi Daud sendiri, bahwa dalam kasih setianya Tuhan telah menjadi penolong dan penyelamat yang ajaib baginya. Tuhan yang memegang kendali atas masa depannya, dan Tuhanlah yang akan menyelesaikan baginya. Sebab itu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, di tengah kehidupan yang seringkali di luar kendali kita, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perbuatan tangannya selalu menolong, menuntun dan memimpin kehidupan kita. Saat kita jalani kehidupan yang sulit, bahkan saat kita berada dalam kesesakan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu, berserulah kepadanya. Mohonlah kepada Tuhan agar Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan, pergumulan, bahkan kesulitan-kesulitan hidup yang saat ini sedang kita hadapi. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan, dan tetaplah hidup di jalannya, serta ikutilah rencana Tuhan, karena Ia sendiri yang akan menyelesaikan apa yang telah dirancangkannya dalam hidup kita. Sebab itu mari kita terus mengucap syukur atas segala perbuatan baik Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata sempurna dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Apapun

sendiri. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus Putramu yang tunggal Tuhan kita. Allah yang boleh berkenan atas kami bersama dengan pendengar setia RRI Prosatuta Laut dimanapun berada, yang dapat mengikuti program Mutiara Pagi saat ini. Firman kebenaran boleh dibacakan dan disampaikan. Kami boleh merenungkan, menghayati bersama. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk menuntun kami dalam jalani kehidupan di dunia ini. Biarlah umat-Mu tetap hidup di jalan-Mu ya Tuhan. Hidup percaya dan mengandalkan kuasa kehebatan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan, ada kemenangan, ada keadilan yang akan dinyatakan bagi orang-orang yang selalu mau datang bersandar dan berharap pada Tuhan. Karena itu, di tengah tantangan kehidupan yang saat ini dihadapi, biarlah kami dalam keyakinan yang sungguh kepada-Mu, iman percaya kami tetap kuat, tetap kokoh dan teguh, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan yang akan menuntun dan memimpin kehidupan umat-Mu, dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya menurut cara dan waktu Tuhan. Biarlah kami terus penuh keyakinan pada kuasa Tuhan yang selalu setia menolong umat-umat yang terus bersandar pada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi pegangan, menjadi pedoman untuk menuntun kami semua melangkah di tengah-tengah perjuangan hidup ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kesempatan yang indah baik ini pun mau berdoa untuk pimpinan RRI Prosatuta Laut yang diberi tanggung jawab dalam pekerjaan setiap hari. Tuhan memampukan, berikan hikmat, kebijaksanaan sehingga dapat melakukan, melaksanakan segala tugas pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Sambil mau berdoa, seluruh karyawan-karyawati, mereka dalam penyiaran di pagi hari ini, maupun mereka yang nantinya bertugas di lapangan dalam peliputan berita, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai dalam setiap pelaksanaan tugas pekerjaan yang dilakukan di setiap hari, baik mulai subuh, siang, sore, bahkan sampai pada malam hari. Tuhan terus menolong mereka, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga segala tugas pekerjaan mereka dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segala baik. Nyerahkan kehidupan pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga mereka di dalam tangan-Mu, ya Bapa. Doa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, terlebih pemerintah yang ada di daerah kami, Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, menuntun, memimpin pemerintah daerah kami, bupati, wakil bupati, bersama dengan seluruh jajarannya, Porkopinda, semua yang diberi tanggung jawab, yang diberi kewenangan untuk membangun daerah ini, tanah Prodisa yang sama-sama kami cintai. Biarlah mereka semua dapat berkolaborasi, dapat bekerja bersama melakukan segala pekerjaan mereka.

dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebab itu ya Tuhan, berdoa sambil memohon, anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, terlebih hikmat, sehingga mereka dapat melakukan segala pekerjaan dengan baik dan benar, dengan adil dan jujur, selantiasa mengedepankan apa yang menjadi kepentingan bagi orang banyak. Nyerahkan kehidupan pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga mereka di dalam tangan kuasamu ya Tuhan. Sambil ya Bapa, terus berdoa dan bermohon, berharap kepadamu. Ketika sampai saat ini pun kami terus berharap ada berkat curah hujan membasahi tanah Pororisa ini. Kiranya Tuhan mengasihani kami. Kami bersyukur bahwa di beberapa tempat, di beberapa daerah sudah ada berkat air hujan turun. Dan khususnya juga di Kepulauan Talaut, di Melongwane, bahkan di sekitarnya sudah ada berkat hujan yang turun. Namun ya Tuhan, kami terus berharap bahwa Engkau akan menganugerahkan setiap musim kehidupan yang akan kami alami, rasakan, baik panas maupun hujan. Kami bersyukur atas semua yang terjadi dalam hidup ini, karena walaupun demikian yang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu. Engkau selantiasa ada bersama, menolong, menopang kehidupan kami. Sebab itu hanya kepada-Mu ya Tuhan kami berharap, hanya kepada-Mu kami bermohon dan kami bersandar. Kiranya Engkau mengasihani kami, Engkau mengampuni akan setiap kesalahan dan perbuatan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu hanya kepada-Mu ya Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam kuasa-Mu. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Kesempatan yang indah baik ini pun mau berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas ataupun di rumah tempat tinggal mereka. Tuhan Engkau kasihani. Angkat segala beban penderitaan sakit penyakit mereka. Berikan mereka kesembuhan dan berikan mereka pemulihan. Upaya daripada tenaga medis, dokter, perawat, bahkan bersama keluarga untuk mendapatkan kesembuhan yang sempurna, yang totalitas. Kiranya Tuhan Kau mengasihani mereka. Diberkati semua peralatan medis yang dipakai, obat-obatan, makanan, minuman yang digunakan, Tuhan kuduskan, sehingga itu akan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi setiap pasien, bagi setiap umat-umat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit yang diderita. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang dalam pergumulan oleh karena duka cita kehilangan orang-orang terkasih, tercinta mereka. Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Biarlah mereka terus berserah dan bersandar penuh pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan mereka akan dipulihkan. Mereka akan mengalami kesukaan. Dan mereka akan dikuatkan dan dihiburkan untuk melewati semua duka cita yang terjadi ini. Sebab itu ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan umat-umat-Mu yang sedang dalam keadaan duka cita oleh karena kehilangan orang-orang terkasih mereka. Biarlah penghiburan yang sejati daripada-Mu Tuhan sentiasa dinyatakan atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa pun untuk pendengar setia RRI Pro Satu Talaut dimanapun mereka berada, yang bisa menjangkau siaran ini, baik tua, muda, bahkan lanjut usia, yang dengan setia mengikuti program ini. Tuhan berkati hari-hari hidup mereka, kekuatan, kesehatan, kemampuan tetap Tuhan nyatakan bagi mereka semua. Semua yang menjadi harapan, tambahan, cita-cita untuk masa depan mereka dalam setiap tugas pekerjaan apapun
mata pencarian yang dilakukan, Tuhan memberkati. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang terbaik sentiasa dinyatakan atas hidup mereka semua. Kami serahkan pertaruhkan hidup mereka di dalam tangan-Mu, ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Ini doa syukur dan permohonan kami. Biarlah semua doa yang kami naikkan sampaikan kepada-Mu. Jadi hanya kehendak-Mu dan bukan kehendak kami manusia yang berdosa dan lemah ini. Ini pinta harapan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan dan persembahkan doa ini.

Selamat pagi buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di Bandar Pudia Praja. Tentunya saat waktu studio kami sudah di 57 menit lepas dari pukul 5 pagi. Dan tadi pun kita sudah mengikuti Mutiara Pagi dan juga mendengarkan firman Tuhan dan renungan seperti biasa. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan aktivitas kita di sepanjang hari ini hingga sampai beristirahat sebentar malam. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah di tanggal 14 Oktober 2026. Ada rasa syukur, rasa ungkapan terima kasih kepada Maha Pencipta karena begitu besar kasih setianya selalu dalam kehidupan kita. Dan pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun ada berada yang bisa mendengarkan siaran kami lewat 101,2 FM dan juga lewat RRI Digital. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga diberkati. Dan diingatkan tepat di pukul 6 pagi seperti biasa sesuai das acara siaran kita, kita akan bergabung bersama program 1 Manado untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Pagi.

Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Tol Laut dimanapun ada berada, saatnya kita akan bergabung bersama program Satu Menedu untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Pagi tepat di pukul 6 pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita pagi hari ini pendengar Rabu 14 Oktober 2026.
1: Terkait dengan penerbangan dari dan ke Melong berjalan dengan normal walaupun mereka tetap menggunakan standar prosedur penerbangan dari kapten itu sendiri.
0: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi gelar rapat dengan Dinkes Kabupaten Kota dalam upaya mengantisipasi dan mitigasi dampak karhutla dan El Nino di Sulawesi Utara.
2: Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selasa kemarin menggelar rapat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut, Dr. Lydia Tulus mengatakan, rapat bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dilakukan untuk mengantisipasi dan mitigasi dalam menghadapi dampak karhutla dan El Nino.
3: Rapat bersama Kepala Dinas Kabupaten Kota di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan antisipasi dan mitigasi di dalam menghadapi perkembangan dampak dari karhutla dan juga El Nino yang masih kita rasakan, serta kita juga bersiaga di dalam hal ketika sudah memasuki musim penghujan. Sesuai dengan informasi dari BMKG, kita harus mengupdate semuanya dengan baik sehingga kita harus siaga ketika keluar rumah beraktivitas, mempersiapkan perlindungan diri, dan jangan lupa bila mengalami gangguan kesehatan masyarakat cepat berobat di puskesmas dan rumah sakit yang ada di kabupaten kota di wilayah tempat tinggal dari masyarakat Sulawesi Utara yang ada.
2: Dr. Tulus menegaskan pemeriksaan terhadap masyarakat yang terdampak tidak dikenakan biaya atau gratis. Roy Pesak melaporkan.
0: Menyikapi kondisi kualitas udara di Manado yang kurang baik, dalam beberapa pekan terakhir, pihak puskesmas Teling Atas menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan.
4: Kabut asap yang masih menyelimuti kota Manado hingga kini mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap dampaknya bagi kesehatan. Puskesmas Teling Atas mengimbau warga menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas Marlaini Jonas bilang, masyarakat perlu membatasi paparan asap, memperbanyak minum air putih, serta mengutamakan aktivitas di dalam ruangan.
5: Iya, sekarang memang kondisi udara di Kota Manado dengan dampak asap yang memang lagi beberapa minggu terakhir ini memang lagi tidak bagus, itu kami sarankan untuk jika beraktivitas di luar rumah dapat gunakan masker, dan kalau boleh ya kurangilah aktivitas di luar rumah, perbanyak di dalam rumah, dan jangan lupa perbanyak minum air putih. Dan untuk kelompok-kelompok yang rentan misalnya seperti bayi, balita, itu selalu dijaga, apalagi penderita penyakit asma maupun jantung, itu jika ada keluhan atau ada sakit sedikit boleh langsung datang ke pihak puskesmas atau sarana kesehatan untuk dapat mendapatkan pengobatan.
4: Sementara itu, pemerintah Kota Manado telah menetapkan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau selama 14 hari, mulai 8 hingga 21 Oktober 2026. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pegadaian Wilayah 5 Kanwil Manado menghadirkan layanan ATM emas sebagai inovasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan emas fisik dari saldo tabungan emas.
6: PT Pegadaian Wilayah 5 Kanwil Manado menghadirkan fasilitas ATM emas untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengambil emas fisik dari saldo tabungan emas. Pimpinan wilayah PT Pegadaian Kanwil 5 Manado, Maksum mengatakan, peluncuran ATM emas menjadi langkah nyata Pegadaian dalam memperkuat komitmennya sebagai pelopor layanan bank emas di Indonesia. Menurut Maksum, melalui fasilitas tersebut, nasabah yang telah memiliki saldo tabungan emas dapat mengambil emas fisik dengan proses yang lebih mudah dan cepat. Emas yang tersedia dapat diambil mulai dari ukuran 1 gram hingga 100 gram. Dia pun menjelaskan, ATM emas memberikan sejumlah keunggulan, mulai dari akses yang lebih fleksibel, transaksi yang cepat, hingga jaminan kualitas dan legalitas emas.
7: Kemudian jaminan kualitas legalitas terjamin. Karena kenapa? Emas batangan yang ada di ATM adalah produk ada ISO 4 yang sudah tersertifikasi. Jadi tidak perlu diragukan lagi dia aslinya. Kemudian yang keempat adalah akselerasi ekosistem bullion. Nah, mengedukasi masyarakat untuk aktif berinvestasi dan sekedar menyimpan emas secara pasif menjadi produktif.
6: Maksum berharap ATM emas tidak hanya dimanfaatkan masyarakat Kota Manado, tetapi juga masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi dan wilayah sekitarnya. Kehadiran fasilitas ATM emas juga menjadi bagian dari upaya Pegadaian memperkuat ekosistem bullion serta mendorong masyarakat menjadikan emas sebagai instrumen investasi yang produktif. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Buka Christian Leadership Camp, Senduk dorong mahasiswa jadi pemimpin berintegritas dan takut akan Tuhan.
8: Pemerintah Kota Tomohon menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas pelaksanaan kegiatan Christian Leadership Camp for College Student yang diselenggarakan Yayasan Satu Hati Memberkati Negeri di Maitland Maron Tomohon. Kegiatan ini menghadirkan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya Unsrat, UKIT, dan UNPI. Wali Kota Tomohon Karol Sendok pun menilai kegiatan ini sangat penting dalam membimbing generasi muda, khususnya anak-anak mahasiswa, agar kelak siap menjadi calon-calon pemimpin masa depan yang berintegritas.
9: Tentu hal yang membanggakan bagi kami sebagai pemerintah, di mana ada yayasan yang boleh membimbing anak-anak kita ini boleh jadi pemimpin ke depan, terlebih mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa ini. Sebab itu tentu kami sebagai pemerintah Kota Tomohon sekali lagi tentu mengapresiasi akan pelaksanaan kegiatan ini. Moga dengan pelaksanaan ini anak-anak muda mahasiswa ini boleh jadi berkat bagi bangsa dan negara.
8: Pemerintah Kota Tomohon pula berharap melalui kegiatan pembinaan kepemimpinan ini, para mahasiswa dapat tumbuh menjadi teladan serta membawa berkah bagi keluarga dan dalam proses menempuh pendidikan tinggi mereka. Demikian Anugrah Pandai melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memperkuat upaya pengendalian harga cabai dengan mendorong peningkatan produksi lokal.
10: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memperkuat upaya pengendalian harga cabai dengan mendorong peningkatan produksi lokal. Melalui gerakan Korpri Menanam, pemerintah menargetkan pengembangan 5.000 pohon cabai sekaligus menyiapkan intervensi pasar secara berkala. Sekretaris Daerah Minahasa Utara Novli Wuwiling mengatakan pengendalian harga tidak cukup dilakukan dengan menjual komoditas bersubsidi. Ketersediaan pasokan juga perlu diperkuat melalui budidaya yang terencana.
11: Jawaban terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara yaitu kenaikan harga cabai. Kemudian yang kedua, lihat kematian daripada upaya tindak lanjut daripada arahan Bapak Bupati untuk ada tindakan nyata. Korpi sebagai bagian daripada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merasa terpanggil dan ikut serta untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi kondisi persoalan masyarakat yang saya katakan tadi, tetapi juga upaya tindak lanjut dari arahan Bupati. Sehingga hari ini bagaimana terlihat kita berkolaborasi dengan petani di sini yang sifatnya kerjasama yang saling menguntungkan untuk kemudian bisa menghasilkan produksi cabai sebagai jawaban untuk masyarakat yang memang kebutuhan cabai di Minahasa Utara.
10: Sekda menyebut cabai menjadi salah satu komoditas yang mempengaruhi tekanan harga, karenanya Pemkab Minut akan menggelar intervensi pasar setiap pekan dengan menyediakan lebih dari 50 kg cabai. Diharapkan langkah ini dapat membantu masyarakat memperoleh cabai dengan harga lebih terjangkau. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pemerintah Kota Manado mendukung pihak manapun yang membuka bursa lowongan kerja untuk menekan angka pengangguran.
12: Pemerintah Kota Manado mendukung pihak manapun yang melakukan job fair atau bursa kerja agar terbuka peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Wakil Wali Kota Dr. Richard Cualang mengatakan sekumpulan perusahaan membuka lowongan pekerjaan melalui jalur-jalur resmi akan menekan angka pengangguran di Kota Manado.
13: Pemerintah Kota Manado ini juga karena program dari pemerintah Kota Manado yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja, kita berharap ini dimanfaatkan oleh masyarakat.
12: Sementara itu, Juanita pencari kerja mengatakan telah mengikuti beberapa job fair namun belum terjaring di perusahaan.
14: Supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau kasih masuk lamaran so banyak, so pernah berapa kali, cuma belum beruntung.
12: Data BPS Sulut mencatat angka pengangguran di Manado lalu yaitu 8,7% dengan perincian laki-laki 10.750 jiwa dan perempuan 8.993 jiwa. Audi Kandores melaporkan.
0: Sampai saat ini, Bandara Melangguane Talaut belum terhambat penerbangannya oleh asap kebakaran lahan.
15: Meski ancaman asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi sejumlah wilayah Indonesia, aktivitas penerbangan di Bandar Udara Melongane Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara dipastikan tidak terganggu. Hingga saat ini proses lepas landas maupun pendaratan pesawat di bandara perbatasan tersebut masih berjalan lancar dan sesuai jadwal. Kepala UPBU Melongane, Syahid Segaf Al-Kadri menjelaskan, kendati sempat muncul titik api lokal dan dampak asap kiriman dari daerah sekitar, jarak pandang atau visibility di daerah bandara masih memenuhi standar baku keselamatan penerbangan.
1: Untuk di Kabupaten Kepulauan Talaut, wabil khusus di Bandar Udara Melongane, memang sedikit berdampak, hanya tidak terlalu signifikan dampak terkait dengan karhutla itu sendiri. Terkait dengan penerbangan dari dan ke Melong berjalan dengan normal, walaupun mereka tetap menggunakan standar prosedur penerbangan dari kapten itu sendiri.
15: Yang dapat memburuk sewaktu-waktu, pihak UPBU Melongane langsung menggelar rapat komite keselamatan penerbangan bersama stakeholder terkait mulai dari TNI Polri, BPBD, Pemda, hingga otoritas Bandara Samratulangi Manado.
1: Baru tadi kami melaksanakan rapat komite keselamatan penerbangan dan latihan tabletop exercise di Bandara Melongane. Jadi hal-hal yang terkait dengan kebakaran sangat kami sarankan supaya seluruh stakeholder yang beranggotakan komite keselamatan penerbangan itu sendiri senantiasa memberikan arahan kepada seluruh warga yang ada di sekitar bandar udara supaya jangan melakukan proses pembakaran di sekitar bandar udara dan atau di tempat di luar bandar udara itu sendiri.
15: Langkah preventif difokuskan pada pemantauan hotspot secara real time serta pembersihan area kawasan keselamatan operasi penerbangan KKOP demi menjamin keamanan seluruh penumpang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Meski ancaman asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
0: Polres Talaut mendukung penuh pelaksanaan TMMD oleh TNI.
15: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 resmi dimulai di wilayah Kodim 1312 Talaut. Pembukaan ditandai dengan upacara khidmat dipimpin Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita pada Selasa pagi. Kemunenggalan yang berlangsung selama 30 hari ini juga memperlihatkan kuatnya sinergi antara TNI dan Polri. Polres Kepulauan Talaut menerjunkan anggotanya untuk bergabung dalam Satgas TMMD. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan bahwa keterlibatan Polri merupakan bentuk komitmen bersama dalam mengawal pembangunan di daerah terluar.
16: Di Polri kami mendukung penuh pelaksanaan TMMD tahun 2020 ini dan tadi sudah disebutkan dari personel Polri juga terlibatkan. Jadi kami berharap bahwa program ini dalam satu bulan ke depan dapat berjalan dengan maksimal.
15: Dalam TMMD ke-130 ini sebanyak 150 personil gabungan dikerahkan yang terdiri dari prajurit TNI AD, TNI AL, TNI Angkatan Udara, anggota Polri serta perwakilan pemerintah daerah. Fokus utama kegiatan fisik meliputi pembuatan sumur bor di 8 titik strategis, rehabilitasi 4 unit rumah tidak layak huni, serta pembangunan sarana pipanisasi air bersih. Pembangunan air bersih ini menjadi jawaban atas tantangan cuaca panas berkepanjangan yang melanda di wilayah Talaut. Selain sasaran fisik, personil Polres bersama TNI dan Pemda juga menggelar berbagai kegiatan non-fisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan
17: penanganan stunting hingga edukasi Kamtipmas. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Desa di Talaut mendorong masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.
18: Kepala Desa Musi, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Loris Salibana mengimbau masyarakat agar membayar pajak tepat waktu dan melunasi kewajiban pajak sesuai ketentuan. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran administrasi pemerintahan serta mencegah tunggakan pajak. Loris mengatakan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat dibutuhkan agar pemerintah desa dapat memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Menurutnya, apabila masyarakat tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, tunggakan tersebut dapat menjadi beban pemerintah desa karena harus diselesaikan sesuai target yang ditentukan.
19: Tapi diharapkan kerjasama yang baik kita tahun ini itu senyata membuat tumbuh, orang pemerintah senyata membuat tumbuh karena semua membayar secara lunas.
18: Karena itu, ia berharap seluruh masyarakat Desa Musi memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Melalui kepatuhan masyarakat, pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik serta menghindari persoalan tunggakan pajak yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Lawrence Tirayo, warga Paldua Manado, melaporkan hak milik yang diduga diambil saudaranya di Polda Sulut. Berikut wawancara Meki Kodoati.
20: Lawrence Tirayo datang di Polda Sulawesi Utara dalam rangka apa ini?
21: Di dalam rangka saya melaporkan kepada saudara Sony Tirayo menyangkut penggelapan hak.
20: Oke, Sony Tirayo ini siapa?
21: Jadi Sony Tirayo ini adalah anak bersaudara daripada saya sendiri.
20: Oh iya, laporan apa Pak
21: Lawrence? Laporan itu ada indikasi penggelapan hak.
20: Penggelapan hak ya. Apa ini?
21: Warisan daripada keluarga. Jadi begini, singkat cerita ya. Saya melaporkan ini karena orang tua saya kan 5 bersaudara.
20: Iya.
21: 5 bersaudara ini, yang satu saudara dia sudah warga negara Amerika. Berarti sudah warga negara asing yang tidak bisa memiliki hak, harus kembali ke waris.
20: Oke.
21: Nah, jadi permasalahan sekarang, kira-kira bulan Agustus tahun ini dia melaksanakan itu transaksi penjualan. Karena memang tempat ini kan sudah ada penyitaan dari Bank Mandiri. Mungkin ya kalau dia salah. Nah sekarang yang mengambil ini dia jual kepada Bapak Hengki Wijaya. Tapi bukan Hengki Wijaya Mantos ya.
20: Yang
21: punya hotel Lun, hotel di Kanaka sana.
20: Yang
21: jadi permasalahan sekarang saya melaporkan karena saya pikir saya dirugikan. Oleh saudara Sony Tirayo. Nah, jadi saya minta agar supaya dia dapat bertanggung jawab. Karena ini kan sudah mulai dari pengaduan. Ternyata pengaduan juga dia tidak indahkan. Dan dia tidak bisa membuktikan. Dia tidak bisa membuktikan tempat ini bagaimana itu adalah hak dia.
20: Kalau
21: saya sudah membuktikan bagaimana ini pembagian dari orang tua atau oma dan opa saya. Orang tua dari orang tua saya.

0: ditargetkan untuk per hari ini karena dia kan sudah mulai dumas.
1: Iya.
0: Dumas ini kan dari Januari kemarin.
1: Nah, respon dari SPKT dengan laporan Pak Lawrence Sirayu bagaimana tadi?
0: Jadi respon dari Pak SPKT ya, memang sudah akan dinaikkan ke penyelidikan.
1: Ke penyelidikan.
0: Penyelidikan karena sudah terbukti Pak mana? Ini kan sudah dari itu sudah hasil gelar semua kan?
1: Iya iya iya.
0: Hasil gelar sudah dapat dispensasi untuk melaporkan di SPKT.
1: Oh iya. Ya, oke.
0: Okay. Sumber pelayanan tersebut dan akan ditingkatkan ke LP.
1: Okay.
0: Apa ditingkatkan ke penyelidikan?
1: Ke penyelidikan. Iya. Ya, oke. Okay. Kalau bisa tahu apa yang dia jual atau apa yang dia ambil ini?
0: Jadi.

0: Ini kan juga sebagai manusia yang masih mempunyai kekurangan, ya kita lihat aja prosesnya. Yeah. Kalau nanti proses hukum bagaimana, tingkatkan penyelidikan sampai nanti, adakan aturan main.
1: Aturan main, ya. Kalau memang ada upaya kekeluargaan dari terlapor yang Bapak Lawrence laporkan, bagaimana nanti?
0: Ya itu nanti kita lihat, kita tidak bisa mendahului.
1: Okay.
0: Ini kan ada proses hukum, ya. Mungkin dia bisa membuktikan hak-haknya dia, kan?
1: Oke.
0: Okay. Okay. Silakan aja, karena di dalam laporan ini juga dia punya hak.
1: Oke.
0: Okay. Karena apa? Ini kan warisan kembali.
1: Oke, okay, bisa dilihat kembali nomor polisi yang dilaporkan, surat tanda terima laporan ini sudah tercantum dan sudah ada dari SPKT tanda tangan untuk laporan Pak Lawrence Tirayo, dan yang menerima laporan ini Pak Wahyudi, ya, dari Polda Sulawesi Utara. Ya. Oke, okay. Masih ada mau tambahkan lagi Pak Lawrence?
0: Jadi saya pikir ya dia proaktif aja lah, ya. Jadi untuk laporan saya ini kan sudah masuk, berarti kan ini sudah akan ditingkatkan ke penyelidikan.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan dia itu proaktif.
1: Betul.
0: Karena ini kan apalagi Kapolri baru, kan?
1: Ya.
0: Pak Kapolri baru ini betul-betul dia menegakkan hukum yang baik.
1: Betul.
0: Aturan yang baik. Jadi siapa yang melanggar hukum, yang dia akan ditindak berdasarkan hukum yang berlaku.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan?
1: Oke, okay. Itu saja Pak Lawrence, terima kasih.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini di Rabu 14 Oktober 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

Baik ya, selamat pagi kembali buat para pendengar pencinta Pro1 RRI Talenti Banyak Pada Depredia. Demikian kita sudah bergabung bersama program Satu Manado ya, untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Pagi. Dan untuk itu disampaikan selamat pagi kembali buat para pendengar pencinta Pro1 RRI Talenti Banyak Pada Depredia. Kiranya aktivitas di pagi hari ini

bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya selalu berhati-hati dalam membawa kendaraan roda 2, ada juga roda 3 dan roda 4. Dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun ada berada, tidak terasa sudah di tanggal 14 Oktober 2026.

Dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, tentunya kami hadirkan dulu informasi yang kami himpun dari rri.co.id talau. BMKG keluarkan peringatan gelombang sedang di perairan Talaut. Pendengar Pro 1 RRI Talaut di Badan Pudara Beradia RRI.co.id Talaut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi untuk sejumlah wilayah perairan di Sulawesi Utara termasuk Kepulauan Talaut pada 14 hingga 17 Oktober 2026. Pendengar Pro 1 RRI Talaut di Badan Pudara Beradia, berdasarkan informasi BMKG Maritim Bitung, tinggi gelombang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Kondisi ini berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Talaut, serta Laut Maluku. Pendengar, secara sinoptik, angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 8 sampai 20 knot. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk mewaspadai kondisi gelombang dan angin selama periode peringatan. Pengguna jasa transportasi laut juga diharapkan memperhatikan informasi cuaca maritim terbaru sebelum melakukan perjalanan. Dan terakhir pendengar, peringatan ini berlaku mulai hari ini ya, 14 Oktober 2026 pukul 08.00 WITA hingga 17 Oktober 2026 pukul 08.00 WITA. Pendengar, itulah informasi yang kami bagikan di ruang dengan Anda. Informasi ini kami himpun dari rri.co.id Talaut tentang BMKG keluarkan peringatan gelombang sedang di perairan Talaut. Pendengar, tentunya Angel masih hadirkan beragam informasi terbaru terupdate untuk hari ini. Dan selalu berhati-hati dalam berkendara. Dan saat ini karena lagi kabut asap ya, tentunya alangkah baiknya kalaupun ada abu, kita harus menggunakan masker agar tidak terkena flu. Kali ini kita dengarkan ada Virsa Optimist.

0: Eh, tahu gak Rif? Gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Eh, terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Lookup, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Eh bro, nggak tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-cirian stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi buku kali ini dengan judul buku film sebagai proses kreatif, yaitu yang terbit pada tahun 2019. Pendengar, buku film sebagai proses kreatif hasil karya Dr. Randy Panunja MSI yang diterbitkan pada tahun 2019 merupakan buku ajar yang diharapkan untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Tentunya, buku ini mempunyai kompetensi tentang ide-ide dalam suatu pembuatan film, sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun sebuah cerita atau story. Pendengar, pilihan genre yang dikehendaki oleh pembuat film tersebut, film itu sendiri daripada zaman sekarang tidak sebagai media hiburan semata, melainkan sebuah media penyampaian pesan, komunikasi, ide, serta gagasan. Selain itu, buku ini juga membahas kompetensi keterampilan pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan tentunya, mahasiswa bisa mencoba dan belajar membuat suatu ide cerita sendiri dalam pembuatan film dokumenter. Minimal, bisa menyusun skenario sebuah film tersebut. Buku ini merupakan luaran dari penelitian perjalanan produksi sinema Indonesia yang dibiayai

2019. Tentunya pendengar, esensi buku yang berjudul Film Sebagai Proses Kreatif, pembaca dan juga mahasiswa diharapkan bisa menumbuhkan semangat dan minat pada bidang film tersebut. Demikian esensi buku kali ini dengan judul Film Sebagai Proses Kreatif yang terbit pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

Baik ya, selamat pagi kembali buat para pendengar pencinta prosa atau RRI Talau Timbaya punya di Predia. Saat ini waktu studio kami sudah di 14 menit lepas dari pukul 7 pagi. Dan seperti biasa masih menyapa Anda semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Moga-moga aktivitas Anda selalu berjalan dengan baik dan lancar. Dan saat ini kami hadirkan informasi yang kami himpun dari rri.co.id Talaut seputaran ancaman asap karhutla tak ganggu penerbangan di Bandara Melongwane. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun ada berada, maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia belakangan ini berdampak signifikan pada gangguan moda transportasi udara. Bahkan memicu penutupan sementara di beberapa bandara udara. Kendati demikian, operasional penerbangan di Bandara Udara Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara dipastikan tetap berjalan normal dan juga aman. Meski wilayah Talaut beberapa kali mengalami titik api lokal dan kerap terdampak sebaran asap kiriman dari daerah sekitarnya, kondisi udara di daerah bandara dinilai masih memenuhi standar baku keselamatan penerbangan. Pendengar, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Melongwane, Syahid Segaf Al-Kadri, Selasa 13 Oktober 2026 mengkonfirmasi bahwa sejauh ini fenomena asap tersebut tidak memicu gangguan besar pada jadwal take-off maupun landing pesawat. Memang sih ada beberapa titik kebakaran lokal dan dampak asap kiriman dari wilayah lain. Namun berdasarkan pemantauan jarak pandang dan koordinasi rutin bersama pihak BMKG, sejauh ini dampaknya tidak signifikan terhadap aktivitas penerbangan dari dan ke Melongwane. Operasional maskapai masih berjalan lancar dan aman, yaitu ujar Kabandara Melongwane Syahid Segaf Al-Kadri. Pendengar, tidak ingin lengah dengan potensi ancaman karhutla yang sewaktu-waktu dapat memburuk, pihak UPBU Melongwane mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat komite keselamatan penerbangan. Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan instansi lintas sektor di Kabupaten Kepulauan Talaut, termasuk TNI Polri, BPBD, BMKG hingga pemerintah daerah setempat dan otoritas Bandara Samratulangi Manado. Pendengar, menegaskan bahwa manajemen bandara menaruh perhatian serius terhadap segala bentuk risiko yang dapat mengancam keselamatan penerbangan. Keselamatan dan keamanan penumpang adalah prioritas tertinggi kami. Melalui rapat komite ini kami menetapkan sinergi lintas sektor untuk merumuskan langkah mitigasi yang cepat dan terukur. Kami tidak menunggu sampai timbul kendala besar, melainkan ya pendengar, melakukan upaya pencegahan sedini mungkin mulai dari pemantauan titik panas hingga pembersihan area sekitar kawasan keselamatan operasional penerbangan, ujar Syahid. Melalui koordinasi intensif ini, UPBU Melongwane berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, memantau perkiraan cuaca dan visibilitas secara real time, serta memastikan seluruh instrumen navigasi penerbangan siap merespon potensi gangguan cuaca maupun asap akibat karhutla. Pendengar, itulah informasi yang kami himpun dari rri.co.id Talaut seputaran tentang ancaman asap karhutla tak ganggu penerbangan di Bandara Melongwane. Dan saat ini seperti biasa Angel masih hadirkan beberapa lagu, karena pendengar diingatkan tepat di pukul 8 pagi seperti biasa kita akan bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Ada Judika Bukan Rayuan Kembal.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar, dengan panjang mencapai 31 cm, dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar, dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Dan pendengar Pro 1 RRI Talaut, dimanapun Anda berada, saatnya RRI Talaut akan bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Kalau ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa.